0: Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Waktu menunjukkan di pukul 8 pagi hari ini pendengar. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
2: The increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
3: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
4: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
2: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
3: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
4: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
2: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
5: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
8: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
7: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
9: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
7: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
6: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
7: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. standarisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay

0: Integrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik, di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan.

melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi

pagi hari ini bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja, nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia.

0: bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Pontas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Pendengar pukul 8.31 waktu Indonesia Tengah, kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan setelah Anda mengikuti kanal Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita pagi hari ini. Dan lagu selingan juga sudah kembali kami siapkan untuk interval dari pukul 8.32 hingga pukul 9. Pada pukul 9 nanti akan hadir majalah udara ya, berupa feature yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pula, disusul kembali dengan beragam lagu dan hiburan serta info pagi. Dari Vidi Aldiano, almarhum yang akan kita dengarkan salah satu karya dari suara emasnya, Aku Cinta Dia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar pagi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Baik, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda pagi hari ini. Masih dari Kabupaten Malinau, pendengar. Kali ini terkait Federasi Pertambangan dan Energi, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ya, pendengar, Federasi Pertambangan dan Energi FPE, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan energi tetapi juga memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ketua DPP FPE KSBSI Nika Siginting mengatakan isu transisi tersebut berkaitan dengan komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan melalui Paris Agreement 2015. Perubahan menuju pembangunan rendah emisi pada akhirnya dapat berdampak terhadap sektor pertambangan batubara sehingga pekerja dan masyarakat sekitar perlu dipersiapkan agar tidak menjadi pihak yang tertinggal. Menurut Nikasi, tantangan transisi sudah dapat dirasakan dari dinamika industri pertambangan, termasuk adanya pembatasan kuota melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB yang berpotensi mempengaruhi aktivitas produksi dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut dikatakannya perlu diantisipasi karena pengurangan aktivitas tambang dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja. Demikian untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Katanya cinta, katanya sayang. Are you sure?
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi sajian lagu menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Satu informasi terakhir akan kami hadirkan. Masih dari Kabupaten Malinau, pendengar, kali ini terkait Festival Budaya Irau ke-12 dan HUT ke-27 tahun 2026 difokuskan pada potensi daerah. Ya, pelaksanaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intilun Kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Herna Silvanus SPI MMMH didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Herna Silvanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan Irau dan HUT Malinau 2026 ini. Khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan payuguban di Malinau. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI mengatakan, terkait kesiapan Karnaval Budaya Irau, Malinau ditegaskan ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan payuguban di Malinau. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini dan tuntas juga sudah kebersamaan Andy menemani Anda. Dan selanjutnya nanti akan ditemani oleh penyiar berikutnya di program selanjutnya di Malinau Siang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam RRI.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Mendengar dimanapun Anda berada, lagu demi lagu sudah kami hadirkan. Dan saat ini kita memasuki waktu pukul 9.52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sudah semakin banyak aktivitas yang mungkin dilakukan seiring meningkatnya waktu. Dan ini lagu-lagu yang sudah kami siapkan ini juga tersisa kurang lebih 7 menit lagi untuk tiba tepat pada pukul 10, di mana nanti akhir dari masa tugas saya yang sudah bertugas sejak pukul 5 pagi dan akan diteruskan nanti bersama Agus Maulana menemani Anda sampai pukul 3 sore. Masih menikmati suasana weekend bagi yang menikmati weekendnya, dan juga yang bekerja bagi Anda yang masih harus menuntaskan tanggung jawabnya bekerja di hari Sabtu ini, di mana sebagian orang sudah menikmati hari liburnya ya. Tetap semangat dan pastikan Anda sudah siap dengan segala hal-hal yang menunjang pekerjaan Anda hari ini. Lakukan semuanya dengan penuh konsentrasi dan fokus, dan itu semua hanya bisa didapatkan dari pagi yang berkualitas. Jadi mudah-mudahan tadi pagi persiapannya sudah on point ya, sudah maksimal semua, sehingga ini tinggal menjalani saja schedule atau agenda demi agenda yang hari ini sudah terjadwal untuk dilakukan ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, beberapa lagu ini juga menjadi closing song dari saya yang bertugas sejak pukul 10 tadi. Saya mohon pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila dalam masa tugas saya menemani ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat menikmati hari Sabtu Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia ya. Saya Ervi Febrianti didampingi Mas Romanto, operator kita pagi hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di hari Sabtu lagi. Sudah ketemu Sabtu lagi ya pendengar ya. Sudah bulan Oktober di minggu pertama. Artinya sisa berapa bulan lagi? 2 bulan 3 minggu lagi ya sampai akhir tahun nanti. Untuk Anda yang saat ini lagi dikejar deadline ya untuk dicicil ya dari sekarang segala tugas-tugasnya yang belum selesai agar di akhir bulan nanti ataupun akhir tahun bisa achieve ya atau bisa tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, sesuai dengan target yang diharapkan, dicicil dari sekarang ya tugas-tugasnya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan kalau misal lagi kecapean, agar istirahat dulu ya di jalan, ngopi tipis-tipis ataupun ngeteh tipis-tipis. Dan pendengar, selama kurang lebih 5 jam ke depan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Mulai dari sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari kota Tarakan kita tercinta dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami lanjutkan dengan sajian lagu-lagu dangdut yang akan Anda nikmati di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di hari Sabtu ini. Baik, lagu berikutnya yang bisa Anda nikmati sembari bersantai, sembari beraktivitas, atau sembari ngobrol sama teman. Kali ini ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama komunitas literasi jalanan Tarakan sebagai upaya memperkuat sinergi dengan komunitas masyarakat dalam meningkatkan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif menjelang pemilu 2029. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Tarakan dalam menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi dengan berbagai organisasi serta komunitas masyarakat. Melalui konsolidasi demokrasi, Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat dalam memahami proses kepemiluan, meningkatkan kesejahteraan politik, kesadaran politik, serta berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ketua Bawaslu Kota Tarakan Riswanto menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah yang penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, persiapan pengawasan pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini, mengingat tahapan pemilu direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Dan dalam pertemuan ini, pendengar, Riswanto juga mengajak komunitas literasi jalanan Tarakan untuk mengambil bagian sebagai pemantau pemilu. Keterlibatan komunitas diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif serta mendorong masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses demokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Mendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, korban perundungan, intimidasi hingga pelecehan di lingkungan pendidikan tidak selalu berani menceritakan pengalaman yang dialaminya. Sebagian memilih diam. Sementara lainnya menanggung persoalan seorang diri karena tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Kondisi ini mendorong anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal, menggagas pembentukan kelompok kecil untuk menjadi ruang berbagi cerita sekaligus pendampingan bagi anak dan remaja yang menghadapi persoalan. Gagasan itu dibahas bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Maria Ulfah. Kelompok ini direncanakan melibatkan anak atau remaja yang bersedia membantu teman sebaya dengan dukungan sekolah dan berbagai pihak terkait. Dan menurutnya, pendengar, anak yang tidak memiliki ruang aman untuk mengungkapkan masalah berisiko mengalami tekanan psikologis. Karenanya diperlukan lingkungan yang membuat mereka merasa didengar, didukung, dan tidak takut untuk meminta pertolongan. Rahmawati juga mengingatkan bahwa persoalan perundungan dan pelecehan tidak boleh dianggap sepele. Jika tidak ditangani dengan tepat, pengalaman ini dapat mengganggu kenyamanan anak dalam belajar, berinteraksi, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar, kembali di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Sabtu ini pendengar, kembali kami update untuk Anda ya. Harga emas pada siang hari ini, di mana harga emas bersertifikat belibet ya, bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 10 Oktober 2026. Kenaikan sebesar Rp20.000 per gramnya tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan berdasarkan data logam mulia pendengar, harga emas Antam pecahan 1 gram kini di level Rp2.592.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat di harga Rp2.572.000. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Dan beberapa varian dari emas Antam diantaranya pendengar, untuk 0,5 gram di harga Rp1.346.000, kemudian untuk 1 gram di harga Rp2.592.000, untuk berat 5 gram di harga Rp12.735.000, dan 10 gram di harga Rp25.415.000. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Berikutnya masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ya kita update informasi dari sektor keuangan, kita coba spill film-film yang bisa Anda nikmati, yang bisa Anda tonton ya di bioskop-bioskop terdekat Anda, yang mana film-film ini sudah hadir pada beberapa hari yang lalu. Yang pertama ya ada film berjudul Cidro Asmoro, yang mana sudah rilis di tanggal 8 Oktober kemarin. Di mana Cidro Asmoro bercerita tentang Prita, penjaga kafe di Yogyakarta yang mendadak terkenal setelah videonya bersama pengamen viral di media sosial. Popularitas Prita kemudian mengguncang industri musik campur sari dan memicu persaingan dengan para musisi lainnya. Dan film berikutnya masih di tanggal yang sama pendengar, dari sineas tanah air kita, ada Empat Musim Pertiwi, yang mana film ini berfokus pada kisah Pertiwi yang kembali ke kampung halaman setelah 20 tahun. Kepulangannya ini tidak disambut baik oleh warga maupun keluarganya. Meski demikian, ia tidak ingin lari, melainkan mencoba berdamai dengan perjalanan hidupnya. Dan masih di tanggal yang sama pendengar, ada berjudul Hasud ya, yang mana juga dirilis di tanggal 8 Oktober 2026, di mana film ini bercerita tentang empat orang yang masuk ke tengah hutan untuk menjalani ritual penyembuhan. Namun perjalanan ini berubah menjadi penuh kecurigaan ketika suara-suara hasutan mulai muncul. Ketakutan dan luka masa lalu membuat mereka sulit mengetahui siapa yang bisa dipercaya dan apa yang sebenarnya terjadi di hutan tersebut. Dan lagi-lagi masih di tanggal yang sama, di tanggal 8 Oktober ya pendengar ya. Masih dari sineas tanah air kita, ada Kuasa Gelap Perjanjian Darah, di mana film ini mengisahkan tentang dua Romo eksorsis, yang mana bernama Romo Thomas dan Romo Rendra, yang harus menghadapi iblis Repem. Dan entitas ini dipercaya lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur. Nah itu dia pendengar, 4 film ya yang dirilis di tanggal yang sama, di tanggal 8 Oktober 2026, yang mana bisa Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda. Namun cek kembali ya, cek kembali di situsnya, cek kembali di bioskopnya apakah masih rilis atau sudah turun dari layar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Nim, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai

Dengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. NBA dan FIB tetap berencana membentuk Liga Basket Eropa yang baru. Rencana ini berlanjut meski Euroleague menolak bergabung. Associated Press melaporkan NBA sebelumnya mengajak Euroleague melakukan merger. Namun Euroleague menolak ajakan ini demi mempertahankan kompetisi basket Eropa. NBA tetap melanjutkan pembahasan format dan model turnamen baru. Namun NBA dan FIBA berharap Euroleague akhirnya menyetujui rencana tersebut. Liga Basket Eropa besutan NBA dan FIBA direncanakan mulai bergulir tahun depan. Kedua organisasi terus mematangkan persiapan kompetisi ini, di mana NBA konsisten mengembangkan peluang Liga Basket Eropa, di mana mereka terbuka bekerja sama dengan siapapun demi masa depan basket internasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur pendengar untuk Anda umat muslim di kota Tarakan dan sekitarnya. Dan sesaat lagi pendengar, Anda ikuti, Anda simak sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper, mantan pemain Dortmund Nick Niklas Füllkrug mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen Daniel Cun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan
3: tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
1: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa, namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion

0: kemenangan Green Force. Roti Persebaya Bernada Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya peluang on ball, kita dengan Persebaya punya peluang. Ada yang keras, tapi kadang ada yang kena waktu pemain belakang, ada yang kena goal atau ada yang kena field. Sometimes juga angin dan lutut yang sangat atas sudah bisa menunjukkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu, perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 8

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda kesemua melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau oleh Jaja. Bayu Oto.

Barbosa. Pada babak pertama, memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Rena Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama, dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir. Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha

0: kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan, dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
1: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari kabar Arena Net, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan di Data 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
3: Sebanyak 3

0: Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
1: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
0: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga bisa untuk arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menghasilkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga logika dan juga ruang rasional yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Temu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan sekali.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menegaskan perlindungan, keamanan, dan juga pemulihan korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas dalam setiap proses hukumnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul pencabutan pembebasan bersyarat Muhammad Subhi Azal atau BEHI oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas. Arifah mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang memadai. Arifah menegaskan keputusan pemasyarakatan harus mempertimbangkan keselamatan korban serta resiko yang berpotensi mengganggu rasa aman dan proses pemulihan korban kekerasan seksual. Ia menambahkan proses pemberian pembebasan bersyarat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan terhadap risiko yang dihadapi korban juga perlu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Andai Dia Tahu, pendengar, dari Alika. Baru saja Anda nikmati, pendengar, dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Siang yang mendung ya di tempat kita bersiaran pada saat ini. Dan pendengar, hari ini ya diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, yang mana pada kesempatan tahun ini mengangkat isu tentang kesehatan mental masyarakat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyoroti layanan kesehatan mental yang masih juga terpusat. Guterres menyampaikan pesan ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun 2026. Ia mendorong perubahan layanan agar pemulihan dapat berlangsung lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Guterres, pemulihan kesehatan mental tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan di rumah sakit. Lingkungan masyarakat, menurutnya, juga dapat memberikan dukungan selama seseorang menjalani proses pemulihan. Dan selain itu, pendengar, Guterres juga menyoroti tantangan kesehatan mental yang dihadapi generasi muda pada saat ini. Tekanan ini menurutnya mencakup ketidakpastian ekonomi, krisis iklim, serta berbagai ancaman di ruang digital. Guterres menyerukan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada layanan kesehatan mental berbasis masyarakat. Ia juga mendorong keterlibatan orang dengan pengalaman langsung dalam menentukan layanan dan kebijakan. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Program rehabilitasi mangrove di kawasan Tambak masih menghadapi tantangan dalam hal perawatan bibit. Petambak Tarakan, Bismak Sanusi, menyebut sebagian bibit mangrove mengalami kematian karena ukuran bibit masih terlalu kecil saat terkena air tambak.
1: Kenapa mati? Ya itu tadi masalahnya. Karena dimasukin air, terkadang itu airnya sampai bahkan ada menutupin.
2: Pemilik tambak soroti perawatan mangrove di area tambak. Program rehabilitas mangrove di kawasan tambak masih menghadapi tantangan dalam hal perawatan bibit. Pemilik tambak Haji Bismark Sanusi menyebut, sebagian bibit mangrove yang ditanam mengalami kematian karena ukurannya masih terlalu kecil saat terkena air tambak. Menurut Haji Bismark, penanaman mangrove sebenarnya tidak terlalu sulit karena petambak mendapatkan pendampingan. Namun, perawatan menjadi tantangan terutama ketika ketinggian air tambak menutupi bagian daun bibit, sehingga menyebabkan bibit mati.
1: Kemarin kita, seandainya bisa, itu yang tinggi. Yang kira-kira ya mau semeter lah. Kalau ini cuma 20-25-30 cm. Kalau yang tinggi itu kan artinya kalau diisi air di tambak, itu batangnya kena. Kalau ini terkadang, maaf ya, terkadang tenggelam. Itu laporan dari petambak saya. Saya juga agak jarang, tapi saya pernah laporin bahwa saya tanya, banyak yang hidup, banyak mati pagi. Kenapa mati? Ya itu tadi masalahnya. Karena dimasukin air, terkadang itu airnya sampai bahkan ada menutupin.
2: Haji Bisma berharap ke depan bibit yang digunakan memiliki ukuran yang lebih tinggi sehingga lebih mampu bertahan terhadap kondisi air di tambak. Ia juga menilai sosialisasi dan pendekatan budaya kepada petambak perlu diperkuat agar program rehabilitas mangrove dapat diterima dan berkelanjutan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, jadwal angkut sampah di Kota Tarakan berubah. PT Meris Abadi Jaya kejar kota bersih sebelum warga beraktivitas.
3: Benar, tadi kami sudah kumpulkan ada dua pengawas. Pengawas untuk penyapuan dengan pengawas pengangkutan. Memang ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah adanya perubahan jadwal.
4: Saat sebagian besar warga Tarakan baru memulai aktivitas pagi, petugas kebersihan kini ditargetkan sudah bergerak lebih dulu. PT Meris Abadi Jaya atau MAJ memajukan jadwal pengangkutan sampah mulai pukul 5 pagi untuk mengurangi tumpukan sampah yang masih terlihat ketika aktivitas masyarakat mulai berlangsung. Penyesuaian waktu tersebut menjadi bagian dari upaya MAJ membenahi pola pelayanan kebersihan di sejumlah titik Kota Tarakan. Direktur Utama PT MAJ, Wahyudin, mengatakan perubahan jadwal dilakukan dengan menerapkan pola kerja 3 shift. Kebijakan tersebut tidak menambah durasi jam kerja tugas, melainkan memajukan waktu dimulainya operasional. Dengan perubahan tersebut, MAJ menargetkan titik-titik utama pengangkutan sudah lebih tertangani sebelum jalanan mulai ramai dan masyarakat beraktivitas.
3: Benar, tadi kami sudah kumpulkan ada dua pengawas. Pengawas untuk penyapuan dengan pengawas pengangkutan. Memang ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah adanya perubahan jadwal. Sebenarnya sudah ada sih, kalau jadwal itu ada yang pagi, ada yang malam. Nah, kami ini mau majukan lagi, ada tiga shift di situ. Ada tiga, cuma yang pagi ini, kalau sekarang ini kan kadang jam 8 baru turun. Nah, sekarang ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah juga bahwa jangan lagi ada kesan bahwa Tarakan ini tidak bersih. Karena kalau pagi itu petugas juga turun, kemudian kelihatan sama-sama. Nah, itulah yang akan kami antisipasi sehingga jadwalnya akan kami majukan, yaitu jam 5.
4: Lanjut Wahyudin, MAJ yang menjadi pihak ketiga dalam pekerjaan kebersihan Kota Tarakan mengatur tenaga penyapu dan pengangkutan sampah melalui sistem kerja yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pembagian armada dilakukan untuk melayani depo maupun kontainer yang terbesar di berbagai kawasan. Koordinator lapangan bersama pengawas nantinya menentukan kendaraan yang bertugas pada setiap shift berdasarkan kebutuhan. Menurutnya, pekerjaan tambahan tersebut membuat proses pengangkutan membutuhkan waktu lebih lama dan berdampak terhadap pergerakan armada menuju titik berikutnya. Wahyudin mengakui ketika suatu kendaraan mengalami kerusakan, armada yang seharusnya melayani lokasi lain terpaksa dialihkan untuk menggantikannya. Wahyudin berharap perubahan pola kerja tersebut dapat membuat pelayanan kebersihan lebih tertata. Menurutnya keterbatasan armada memang masih menjadi tantangan, tetapi pengaturan waktu dan pembagian kendaraan diharapkan mampu mengurangi keterlambatan pengangkutan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntakai siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, UPTD KPH Tarakan mengintensifkan patroli dan pemantauan titik panas di kawasan hutan lindung untuk mencegah kebakaran lebih meluas. Sementara itu, BPBD meminta warga tetap waspada meski hujan mulai turun.
5: Dalam kondisi kebakaran lahan, saya berharap kepada masyarakat kita di Kota Tarakan tetap waspada. Kondisi kuntur tanah kita juga cepat kering.
6: UPTD KPH Tarakan memperkuat pengawasan lewat pemantauan titik panas secara digital dan patroli langsung di lapangan. Penyuluh Kehutanan UPTD KPH Tarakan Dwi Panggayu Mukti menjelaskan bahwa pemantauan titik panas atau hotspot tidak hanya dilakukan di lapangan, namun juga dilakukan secara digital, real time.
7: Dari KPH Tarakan pun melakukan pemantauan pengawasan, baik itu secara digital maupun aktual di lapangan. Bisa kita buka di laman Sipongi. Jadi di laman itu menampilkan titik panas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita aktif melakukan pemantauan di situ dan kita tambah juga patroli untuk mengetahui kondisi di lapangan. Sebab untuk memastikan apakah titik panas yang kita telah himpun di Sipongi tadi itu apakah berpotensi menjadi kebakaran hutan atau lahan.
6: Selain patroli di hutan lindung, petugas menyampaikan imbauan langsung agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar dan memperkenalkan pembukaan lahan tanpa bakar. Upaya ini dinilai berdampak. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonsep menyebut walaupun kebakaran di kawasan hutan saat ini menurun, namun ancaman belum berlalu karena sebagian besar kebakaran lahan dipicu kelalaian manusia.
5: Dalam kondisi kebakaran lahan, saya berharap kepada masyarakat kita di Kota Tarakan tetap waspada. Kondisi kuntur tanah kita juga cepat kering. Kalau melihat penyebabnya memang kelalaian. Karena tadi itu pemantiknya kan dari api yang kecil itu. Karena kondisi tadi itu kuntur tanah di Tarakan itu berbeda dengan daerah lain-lain. Begitu aja tidak, dua hari saja tidak hujan itu sudah kering.
6: KPH dan BPBD mengajak warga segera melapor jika melihat api agar penanganan cepat dan kebakaran tidak meluas. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakai siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Program rehabilitasi mangrove di kawasan tambak masih menghadapi tantangan dalam hal perawatan bibit. Jadwal angkut sampah di Tarakan berubah. PT Medis Abadi Jaya kejar kota bersih sebelum warga beraktivitas. Setelah ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air, inovasi ini ditinjau langsung oleh tim daerah Kementerian Keuangan bersama tim skala melalui program Sadar Bermuatan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Paguntakai.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 13.32 menit, pendengar, seperti biasa kami hadirkan, kami sajikan, kami dendangkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani hari Sabtu Anda, Sabtu yang teduh ya di Kota Tarakan. Semoga bisa menjadi teman Anda beraktivitas ataupun istirahat siang hari ini. Kali ini segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Pendengar kembali di Pro Dangdut ya di siang hari ini untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Selama 90 menit ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami akan mendendangkan ya sajian lagu-lagu dari musisi dangdut tanah air hingga pukul 15 kembali waktu Indonesia Tengah. Ada dari miliknya sahabat Kirana, ada juga Reina, ada Risma, ada Rima, ada Riva, serba R ini kalau misal diperhatikan ya di playlist kita pada siang hari ini. Untuk Anda nikmati di siang hari ini dan tentunya untuk yang lagi bersantai bisa bergabung di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Untuk bergabung bersama kita bincang-bincang hangat ya di tengah cuaca yang dingin. Atau untuk request lagu yang pengen didengarkan pada siang hari ini, atau juga pengen titip salam ya untuk kekasih tercinta, untuk mantan tercinta, mantan tercinta, atau untuk sahabat yang pada beberapa pekan, beberapa bulan, tahun ya belum bersua,

Baik, untuk pemanasan ya di program kita pada siang hari ini, kita buka dari miliknya Sabah Kirana dengan Ayam Ayaman. Lagu apa nih Ayam Ayaman? Langsung saja Sabah Kirana.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Kemarin, besok, atau lusa adalah istilah yang sering digunakan untuk mengganti penyebutan hari. Tahukah Anda, masih ada beberapa istilah lainnya. Salah satunya adalah tulat. Tulat berarti hari ketiga setelah hari ini. Jika hari ini adalah hari Senin, maka tulat adalah hari Kamis. Contohnya, kapan acara resepsinya? Resepsinya tulat. Selain itu, ada juga istilah tubin. Tubin berarti hari keempat setelah hari ini. Misalnya, hari ini adalah hari Senin, maka tubin adalah hari Jumat. Contohnya, mereka berangkat ke Jogja tubin, yang artinya mereka ke Jogja 4 hari lagi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: melahirkan revolusi di berbagai sektor, termasuk di industri penyiaran. Salah satu radio swasta memperkenalkan penyiar radio AI pertama di Indonesia. Namanya Amy.
1: My name is Amy, and I'm your first AI radio DJ in Indonesia. I cannot wait to meet you on the air. See you very soon.
0: Amy diluncurkan pertama kali pada bulan Desember 2023. Amy bukan hanya sosok penyiar AI, tetapi juga mewakili lifestyle Gen Z yang energik, suka belajar hal-hal baru, suka hangout, suka musik, dan nonton film. Menariknya, pendengar dapat berinteraksi dengan Amy melalui berbagai media, mulai dari aplikasi radio hingga media sosial. Amy juga bisa menjawab pertanyaan pendengar, memberikan rekomendasi lagu, bahkan berdiskusi tentang topik-topik hangat yang lagi ngetren di kalangan Gen Z. Amy didapuk sebagai the first AI radio DJ in Indonesia. Inspirasi menciptakan Amy ini datang dari Radio GPT di Portland, Oregon, Amerika Serikat, yang telah menggunakan kecerdasan AI untuk membuat skrip berita.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap,

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Berikan lagu Sailor Moon dengan remove namaku ya, menjadi lagu penutup dalam Roda Lut kita di siang hari ini, dan sekaligus menjadi lagu terakhir ya dalam jumpa kita dalam tarakan siang ini. Saya Gus Maulana pamit undur diri. Jangan kemana-mana, setelah ini rekan saya Jubeda akan menemani Anda tentunya dalam tarakan sore ini. Selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida. Wah, enak banget ya pasti rasanya. Kenapa tuh bisa enak? Soalnya habis digoyang. Goyang dangdut ya. Ya pastinya lagu-lagu dangdut spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap harinya. Jadi jangan sampai tertinggal setiap dia jam 13.30 sampai di jam 15 sore. Jadi lumayan banyak waktu untuk Anda bisa request-request lagu, menyapa para penyiar-penyiar yang cantik-cantik dan juga yang kece-kece di Pro 1 ini pastinya. Asik. Dan seperti biasanya pendengar di sore hari ini menemani sore Anda yang sepertinya banyak hujan lokal ya hari ini ya. Daerah Juwata itu hujan tuh, tadi saya lewat situ. tibanya di kota enggak hujan nih, malah lebih panas terik sepertinya. Cuman memang ada beberapa jalanan yang tampaknya baru saja selesai hujan, jadi pastikan untuk Anda yang ingin keluar rumah berlalu lalang ya, kalau bisa hati-hati di jalan dan bawa mantel hujan deh. Yang motoran ya siap-siap aja, siapa tahu tiba-tiba nanti turun hujan tinggal dipakai dan aman juga. Yang suka laju-laju naik motor ya, naik mobil, ingat ya nyawa cuma satu ya, nggak ada di e-commerce ya. Jadi kalau bisa hati-hati selalu ya, jaga kesehatan, jaga diri, panjang umur deh semuanya. Pokoknya yang dengerin kita di sini jangan bahagia selalu. Ya pendengar, di sore hari ini pun akan kami hadirkan untuk Anda, yakni akan ada apa ya? Iya dong, pastinya ada informasi. Informasi, berita-berita menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat juga di jam 17 sore nanti. Ada segmen Lintas Banjar Nusantara ya, yang akan kami hadirkan informasinya mulai dari Palangkaraya, ya ada dari Samarinda, ada juga dari Banjarmasin, dan juga ada dari Tarakan, Nunukan. Iya, luar biasa. Semuanya pokoknya kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan top stay bersama dengan kami di 97,9 BKH. Ada lagu lagi ini yang bisa mengenang masa sekolah, nostalgia dulu kita. Lagu dari Danali dengan Di Sekolah.

0: Min, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Mendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Iya, hari ini kita akan update informasi terkait dengan harga emas Antam. Ya, kali ini kembali menguat di 20.000 setelah fluktuatif sepanjang pekan. Kita update di sini pendengar, di mana harga emas Antam kembali menguat ya pergramnya pada Sabtu di tanggal 10/10. Kirain bakalan ada sell ya. Setelah mengalami pergerakan naik dan juga turun sepanjang pekan, berdasarkan pantauan harga pukul 9 waktu Indonesia Barat, harga emas Antam kini mencapai di harga 2.592.000 per gramnya. Dan kenaikan ini juga pada harga buybacknya yang dipembeli kembali emas oleh Antam dengan harga naik 25.000 menjadi 2.400.000 ya per gramnya. Lebih tinggi dibanding kenaikan 10.000 pada Jumat lalu, dan selisih harga jual kali ini adalah mencapai 191.000 per gramnya. Selisih ini perlu diperhitungkan masyarakat yang berencana membeli atau menjual kembali emasnya karena harga jual dan harga pembelian kembali memiliki nominal yang berbeda. Sepanjang pekan ini harga emas Antam ini menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada Senin ya harga emas itu naik di harga 6.000 menjadi 2.580.000 per gramnya, dan harga buybacknya itu di harga 6.000 menjadi 2.386.000 per gramnya. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang ya ingin membeli emas, mungkin ya silakan kembali lagi memperhitungkan sesuai dengan budget masing-masing. Karena kalau kita lihat harga emas per hari ini kembali mengalami kenaikan. Apakah ingin menunggu turun lagi atau nanti akan semakin naik lagi, itu kembali dari keinginan Anda. Semoga nanti bisa ada masanya harganya benar-benar turun ya, seperti yang diinginkan semua bunda-bunda di rumah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar masih di frekuensi 97,9 MHz, 99,9 MHz dan juga 350 kHz di ruang dengar Anda. Kali ini ada informasi datangnya dari capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Nunukan, yang mana terus mengalami peningkatan nih, karena meski naiknya secara berlahan, tapi Dinas Kesehatan ini mencatat capaian PKG saat ini itu mencapai angka 33% dengan target nasional sebesar 55% dari total keseluruhan penduduk. Jadi progres ini menunjukkan pelaksanaan PKG terus berjalan di tengah tingginya beban pelayanan di setiap puskesmas. Selain adanya PKG, puskesmas juga terus membagi waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan rutin kepada masyarakat setiap harinya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, ini ada Hajah Nurmadia, memaklumi capaian PKG yang meningkatnya secara berlahan karena emang beban pelayanan di setiap puskesmas itu cukup tinggi. Namun ia meminta setiap puskesmas agar memastikan program PKG terus berjalan dengan terrealisasi setiap harinya. Selain tingginya beban pelayanan, pendengar, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Meski demikian, pelaksanaan PKG tetap diupayakan berjalan setiap hari agar capaian program tersebut bisa terus meningkat meski berlahan. Ya, kalau kata pepatah mengatakan sih, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Jangan! Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Mendengar Proso utarakan kanal informasi dan inspirasi tersisa ya, mungkin sekitar 30 menitan lagi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pastikan untuk Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz di pancar luaskan juga pendengar melalui FM AM ya 1350 kHz ya. Dan juga informasi akan kami update untuk Anda sesaat lagi. Namun sebelumnya kami hadirkan beberapa lagu untuk Anda seperti Bertri dengan judul Andaikan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menjelang jam 17.00 di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dan sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Ria. Selamat sore Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Zubaida.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga Samarinda sore ini?
1: Kabar saya baik-baik saja. Samarinda kabutnya masih terasa.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Ria?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan dugaan pidana kasus tertinggalnya kawat di jantung ini, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaida, Anda yang diterangkan. Pendengar, Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien setelah keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
3: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan alat medis yang berupa namanya fine throat cardiovascular guide wire patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat dan pemalsuan surat keterangan rujukan. RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada relevan atau medical center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
2: Hendri menegaskan Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Subeda, demikian tadi laporan dari reporter Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara berikutnya, Zubaida.
0: Iya, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur dan selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak, oknum supir rental dan buruh angkut yang mana mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
3: Jadi anu mah, mau bibir terus tuh. Akhirnya jadi pengalaman mereka. Di atas 10 kilo bilangnya. 10 kok itu. 10 kilo, 5.000 kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu. Akhirnya tersebar lah barang itu. Bisa gak mobil kayak bandara itu? Sistem dipanggil gitu.
2: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
4: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi ini masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
5: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, juga tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
2: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Jube.
0: Iya, bagaimana kabarnya Niar?
1: Banjarmasin sore hari ini langitnya agak mendung, tapi mendungnya tertutup kabut Jube.
0: Oh baiklah. Iya Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin kami akan sampaikan informasi mengenai operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8. Cubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan...
3: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
2: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
3: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan resiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
4: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Jube, demikian laporan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi. Dan saya kembalikan ke Jubeda.
0: Terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, dari Banjarmasin kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Iya, gimana kabarnya Angel dan juga cuaca di Nunukan sore ini?
1: Kabar baik dan cuaca Nunukan sore hari ini cerah-cerah aja.
0: Oke, baik, berarti sama dengan Tarakan. Ada informasi apa Angel?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi terkait dengan pembukaan Irau Tidung Borneo keempat.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Laporan Deli Tareri selengkapnya.
2: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh empat negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
3: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu, ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan. Dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, tentunya ini sangat menarik, ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
2: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung. Bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
3: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM, ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan, ya, dipenuhi semuanya. Artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik, ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
2: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube. Gimana kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan sore ini cerah, bagaimana dengan Palangkaraya?
1: Wah, Palangkaraya kembali di selimuti kabut yang cukup pekat di sore hari ini, rekan Jube.
0: Iya, baik. Semoga cepat pulih ya untuk daerah Palangkaraya. Ada informasi apa, Amin?
1: Berkaitan juga dengan kabut pekat ini, rekan Jube, terkait di mana masyarakat memanfaatkan rumah oksigen saat kabut asap yang mulai semakin pekat lagi.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait tentang masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi tersebut, asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya, jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
2: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya karena mungkin karena asap ini, dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian juga informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili seluruh kelabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Thank you.

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk sore hari ini di ruang dengar Anda semuanya menjelang kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Kabupaten Malindo ada sekitarnya di menit ke-5 lepas dari pukul 18 sore akan kami hadirkan satu lagu dari J-Rock, Wudu, dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dan tetap stay bersama dengan Air Malindo di 95.3 MHz.

menjadi manusia. Tuhan menciptakan kita semua hanya untuk menyembah dirinya. Jika ada rasa kita

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu di studio sekarang di menit ke 5 lepas dari pukul 18 sore. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami, segenap kru RRI Malinau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalina di 95.3 MHz. Di ruang dengar Anda semuanya, saat lagi akan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimung Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Malam. Edisi Sabtu 10 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RR Malinau bersama saya Maiti Dena, Warta Intimung Malam selengkapnya.

0: Informasi dari Kabupaten Malinau, sebanyak 38 dari 133 posyandu aktif se-Kabupaten Malinau tersebar di 15 wilayah kecamatan sudah menerapkan konsep siklus hidup. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Malinau sedang ditransformasi agar mampu melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga lansia. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, dalam rapat penyusunan kerja tim pembina posyandu Kabupaten Malinau di Pondok Ulin pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan data tahun 2025, Dinkes Malinau menyebut, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang yang telah difasilitasi pelatihan dan kader yang dinilai berkompeten.
2: Posyandu pelayanan kesehatan terpadu saat ini melayani seluruh siklus hidup, ya, meliputi pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga usia lansia. Dan berdasarkan data posyandu di Kabupaten Malinau tahun 2025, ada terdapat 133 posyandu aktif. Dan diantaranya baru 38 posyandu yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Kemudian dari total 592 kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malinau, baru terdapat 118 kader yang terfasilitasi pelatihan dan 90 kader yang telah kita nilai kompetensinya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melanti Wempi, SE, dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Malinau, jumlah posyandu se-Kabupaten Malinau sebanyak 129 unit tersebar di 109 desa.
2: Laporan dari Tim Sekretariat hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, jumlah keseluruhan posyandu saat ini 133 posyandu tersebar di 15 kecamatan dan di 109 desa. Posyandu aktif yang terdata dalam aplikasi Komdak Dinas Kesehatan ada 128 posyandu sesuai dengan data yang ada di bidang kelembagaan, yaitu di Dinas PMD Malinau melalui Sekretariat Tim Posyandu. Dengan jumlah kader se-Kabupaten Malinau berjumlah 981 orang kader. Ini yang terdata di Dinas DPMD. Untuk Kabupaten Malinau sendiri, pelaksanaan 6 SPM masih terus berproses dan saya turut mengambil peran dalam kegiatan terkait.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumda Pak Mening Malinau minta siapkan jalur khusus infrastruktur IPA air bersih. Laporan reporter RR Malinau.
1: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Perumda Apak Meneng Malinau, Indra Gunawan, menyampaikan sejumlah masukan krusial terhadap infrastruktur dasar dan luasan wilayah perencanaan perkotaan Malinau. Pertama, Indra Gunawan menyinggung persoalan yang kerap dikeluhkan bahwa Perumda Apak Meneng Malinau atau PDAM disebut sebagai tukang rusak jalan sebab PDAM selalu melakukan pembongkaran untuk pemasangan pipa baru. Padahal, di tata ruang belum pernah disiapkan jalur khusus untuk pipa air, kabel listrik maupun telekomunikasi seperti yang ada di negara maju. Karena itu, Indra Gunawan mengusulkan agar setiap perencanaan jalan dilengkapi desain saluran terpadu, sehingga semua jalan dapat ditempatkan secara teratur tanpa terus-menerus membongkar permukaan jalan.
3: Pertama, memang sering disampaikan PDAM ini tukang rusak jalan, Pak. PDAM, Telkomsel ya, Pak. Gratis ya. Jalan yang sudah bagus kami rusak. Kalau mau jujur juga, di tata

alternatif dengan cakupan terluas, mengingat wilayah yang dikelola pemerintah daerah masih terbatas dibandingkan total luas kabupaten. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan demikian Warta Intimung Malam edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maiti Dana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

Indonesia kita Dena akan hadirkan lagu-lagu upbeat ya di 90 hits. Untuk malam hari ini dimulai lagu dari Abbey Tree lagi-lagi.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta GKN yang memiliki tugas

0: dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustav Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Dari manapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan My Now dan di ruang dengan Anda semuanya. Malam hari ini akan kita jelang bersama untuk informasi berita bersama dengan Pro 3 RRI untuk pukul 20 malam hari ini, dan mengakhiri untuk kebersamaan My Now di ruang dengan Anda semuanya. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan selamat

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.

0: para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Pangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anu Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, jadi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas. Penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari Arsenal sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat atau para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 93 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengaran informasi untuk Anda pada malam hari ini dari Palembang mengenai kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syauki Sahab, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi yaitu JT-246 tujuan Batam, TR-255 tujuan Singapura, IU-302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat SI-7296 tujuan Pekanbaru, QG-987 tujuan Jakarta, kemudian IU-964 tujuan Kuala Namu, serta AK-461 tujuan Kuala Lumpur. Sementara itu, 8 penerbangan kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Pengelola bandara terus memantau kondisi dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Penumpang juga ini diimbau memeriksa informasi jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Himbauan itu disampaikan untuk mengantisipasi perubahan jadwal akibat terbatasnya jarak pandang. Informasi pendengar dari rri.co.id, kabut asap hari ini yang ada di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, ini mengganggu 15 penerbangan yang ada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Baik, pendengar, lagu berikutnya kami hadirkan dari Mahalini dengan Rizky Febian, 17.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ya, pendengar, Pro 1 Radio Tarakan kembali menghadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini terkait dengan pemerintah ini melalui Kementerian Kesehatan memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Kementerian Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas akses penanganan bagi masyarakat. Dari sekitar 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 disebut telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan kesehatan jiwa perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Kekhawatiran berlebihan misalnya, ini dapat berdampak pada peningkatan tekanan darah. Menurut Kementerian Kesehatan, masalah kesehatan jiwa dapat dialami semua kelompok umur dan latar belakang masyarakat. Karena itu, penanganannya perlu mencakup deteksi dini, terapi, dan juga dukungan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sekitar 700 juta orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa, namun sebagian dari mereka belum mendapatkan penanganan. Imran mengatakan kesiapan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan jiwa didukung ketersediaan obat dan juga tenaga kesehatan yang terlatih. Penguatan layanan di tingkat pertama diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh bantuan sejak dini. Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya identifikasi awal agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh penanganan. Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Informasi untuk Anda malam hari ini dari rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga enggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21.02 menit waktu Indonesia Tengah, masih menemani Anda di perjalanan Tarakan malam ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan mini drama untuk menemani malam minggu Anda ya. Dengan judul Cerita Naya, bekal sekolah produksi RRI Sumeneb, kami hadirkan untuk Anda.

0: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah. Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
3: Iya, Bu.
2: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
3: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis. Naya habis nangis.
3: Enggak kok.
2: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
3: Bekalnya dibuang.
2: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
3: Teman-teman kelas.
2: Astagfirullah. Kenapa dibuang?
3: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
2: Naya terus gimana?
3: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
3: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
2: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
3: Tapi mereka ketawa semua.
2: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
3: Besok Naya gak mau sekolah.
2: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
3: Naya takut diajak lagi.
2: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
3: Tapi Naya sedih, Bu.
2: Sini, Nak, peluk ibu dulu. Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri. Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
3: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
2: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
3: Jadi Naya nggak salah.
2: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain. Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
3: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
2: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
3: Iya ya, ayah juga suka tempe.
2: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.
3: Iya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pendengar telah kita dengarkan bersama, yaitu cerita Naya bekal sekolah ya, drama radio yang dipersembahkan oleh RRI Sumenep. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan kembali hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Kali ini musik baik mancanegara maupun tanah air ya, dari pop Indonesia akan hadir untuk Anda.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?

0: kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan masih bersama RRI Malinau di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Depan Belakang Mapores Malinau. Saat ini waktu menunjukkan menit ke-58 lepas pukul 9 dan selamat malam buat seluruh para pendengar. Kita hadir di Malinau Malam pada malam hari ini. Selanjutnya kita hadirkan di sajian lagu Ruang Rindu menemani Anda di kesempatan malam minggu hari ini yang sedang berkumpul bersama keluarga dan tetap selalu setia bersama RRI Malinau di ruang negara Anda semuanya.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Ibu.
1: Iya nak.
0: Mau makan.
1: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Saudara mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini. Jadi siar tanggal 10 Oktober 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, RRI Malina berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan tetap selalu stay bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang berharap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan biaya platform sebesar 8%. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan biaya platform tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat pengguna layanan transportasi daring. YLKI mengingatkan agar pembatasan biaya platform maksimal 8% tidak menjadi alasan bagi perusahaan aplikator untuk mencari sumber keuntungan baru dengan membebankan biaya tambahan atau menaikkan tarif kepada konsumen. Kita beralih ke informasi mancanegara. Penutupan sekolah di Malaysia karena memburuknya kualitas udara akibat kabut asap parah telah diperluas ke beberapa negara bagian serta ibu kota Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan Putrajaya. Menurut pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah-sekolah di wilayah dengan angka indeks polutan udara di atas 180 akan ditutup mulai Jumat kemarin. Sementara sekolah-sekolah di wilayah yang mencatat angka indeks polutan udara atau API di atas 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup mulai Senin 12 Oktober mendatang. Data dari sistem pengelolaan indeks polutan udara negara tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah di semenanjung Malaysia mencatat angka API dalam kategori tidak sehat, dengan negara bagian Selangor, Johor dan Negeri Sembilan di pesisir barat sebagai wilayah yang paling terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan Erin Routliffe asal Selandia Baru kandas pada semifinal ganda putri China Open 2026 setelah kalah dari unggulan pertamanya Katerina Siniakova Zhang Shuai dengan skor 4-6-2-6 di Beijing hari ini. Dikutip dari BWTA pada pertandingan turnamen WTA Tribu tersebut, Aldila dan Erin harus mengakui keunggulan Siniakova dan Zhang setelah berjuang selama 1 jam 14 menit. Kekalahan itu mengakhiri langkah Aldila Erin di China Open 2026 setelah berhasil menembus semifinal dengan menyingkirkan pasangan unggulan ketiga, Shai Yue, Jelena Ostapenko melalui pertarungan 3 set 7-6, 4-6, 10-7 pada babak perempat final kemarin malam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku cukup bagus, karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya, karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang MBG saat ini, programnya cukup baik, dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah, sejauh ini sudah berjalan lancar.

0: berikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa di menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir gitu, sebenarnya sesuai dengan selera mereka.
2: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan, dan juga untuk menu-menunya lebih

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya adalah gelagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Untuk Anda yang mungkin saat ini mendengarkan siaran kami di dalam perjalanan, tetap berhati-hati, jaga jarak aman berkendara, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Menemani malam hari Anda ada Cobalah Mengerti dari Ariel Noah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Ramadan Lukman yang diberikan amanah sebagai pimpinan di SMP dan SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu atau yang biasa dikenal dengan Bina Insan Palu High School. Program Asta Cita dari Bapak Presiden Pemerintah Republik Indonesia bagi kami dalam hal penguatan ideologi Pancasila dan pengembangan sumber daya manusia, terkhususnya di pengembangan atau penguatan di ideologi Pancasila ini tidak hanya berfokus pada hafalan poin per poin terkait ideologi Pancasila itu sendiri,

0: mendidik murid-murid menjadi orang-orang yang mampu menerapkan musyawarah, amanah, dan menerapkan keadilan di sini-sini kehidupan merupakan sesuatu hal yang lebih utama dari hanya sekedar menghafalkan beberapa poin-poin dari Pancasila itu sendiri. Sehingga para murid diharapkan ketika berkehidupan menjadi orang-orang yang menerapkan Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, sekolah tentunya tidak hanya menjadi tempat di mana anak-anak mengumpulkan nilai, tetapi lebih daripada itu, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Sehingga pendidikan yang diharapkan dari sekolah kami tentunya mendukung asta cita dari program pemerintah, bagaimana menghasilkan murid yang tidak hanya memahami saja, tetapi juga ikut berkontribusi. Kami berharap dari program-program sekolah itu tidak hanya menghasilkan murid-murid yang hanya tahu pelajaran saja, tetapi juga menjadi murid-murid atau manusia-manusia yang diharapkan menjadi generasi emas yang mampu membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
3: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
2: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
3: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
2: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
3: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
4: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang

Pendengar, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekankan pentingnya sistem pelaporan dini untuk mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Mekanisme tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat mengenali tanda bahaya dan melaporkannya sebelum kekerasan terjadi. Marwan menilai persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es karena kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan. Ia menyebut berbagai kasus terus dilaporkan kepada Komisi 8 sehingga upaya pencegahan perlu menjadi prioritas sebelum kekerasan menimbulkan korban.

Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Theresia Narang mendorong pembangunan ekosistem digital positif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat literasi digital, keamanan cyber, peluang ekonomi, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Andina menjelaskan tingginya penggunaan internet menunjukkan ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun masyarakat perlu meningkatkan kemampuan memilah informasi, menjaga privasi, dan berkomunikasi secara bertanggung jawab.

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian akses jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan pada November 2026. Target tersebut mencakup dua paket rekonstruksi jalan Simpang Kuprik Kampung Salor sepanjang 11,8 km. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan infrastruktur jalan menjadi prasyarat penting bagi operasional pemerintah daerah otonom baru atau DOB. Menurutnya ketersediaan akses yang memadai juga diperlukan untuk menghubungkan aktivitas masyarakat dengan kawasan pemerintahan sekaligus mendukung distribusi logistik. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Miftah Ali, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan di perairan barat Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di perairan barat Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan di sekitar Laut Sulu, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai terhadap awan hujan di wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, di Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka bagian utara dan tengah, wilayah Kalimantan bagian utara, Papua bagian tengah hingga utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua barat daya. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan sobat. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Serta terdapat potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Semarang. Kemudian terdapat potensi berawan tebal dan cerah berawan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Denpasar. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan sedang di Palangkaraya, serta hujan ringan di Pontianak. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Bagi sobat BMKG yang berada di Banjarmasin, waspada terhadap suhu yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Palu dan Mamuju. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan di Merauke, lalu terdapat potensi udara kabur di Sorong, Ambon, Manokwari, dan Nabire, kemudian serta potensi asap atau kabut di Ternate. Selanjutnya, bagi para nelayan dan sobat BMKG pengguna transportasi laut, waspada terhadap gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi

Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspada pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wah, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste me donne.
0: Ya, Mariana yang katanya

0: vamos a amor.
1: Bunu, jangan camen TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
0: Elok-elok, Buyuang, banyak kan info.
1: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Program Masa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberikan manfaat kepada masyarakat di Kota Gunung Sitoli, salah satunya dalam dunia pendidikan keaksaraan.
1: Dua sosok perempuan, Febertina Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten.
1: Kan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
1: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusat gimana, ya. Dari anak itu antusias sekali.
2: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
3: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
2: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RS Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja tugas ada Bung Sabil dan juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dialog yang sudah kami hadirkan sejak pagi hingga malam tadi. Kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopdes rencananya menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS. Wacana ini dilemparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menkop Ferry mengatakan pihak Kementerian Koperasi sedang menggodok skema bersama Kementerian Keuangan mengubah peran koperasi menjadi unit layanan jasa keuangan termasuk menyalurkan gaji ASN serta dana pensiun. Langkah ini tujuannya sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan koperasi agar dapat bisa menarik pasar, porsi pasar lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing menghadapi dominasi sektor perbankan. Pemerintah juga sedang mengupayakan penguatan posisi hukum melalui rancangan atau revisi rancangan undang-undang perkoperasian yang mencakup usulan pembentukan lembaga pengawas independen hingga perluasan penjaminan simpanan masyarakat di koperasi. Tetapi tentu saja perlu menelaah lebih dalam tentang bagaimana kesiapan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Tentu saja mengalirkan dana triliunan karena ASN dan juga sekaligus pensiunan dananya kalau di total itu angkanya triliunan ya. Setiap bulan tentu saja membutuhkan infrastruktur. Entah itu akses menuju langsung ke kopdesnya atau secara online infrastruktur internet misalkan dari jalan, internet dan berbagai fasilitas pendukung lainnya harus tentu saja harus disiapkan pembayaran yang mudah dan bisa diakses mudah juga dengan oleh masyarakat terutama ASN dan juga PNS dan tentu saja harus transparan. Saat ini memang sudah stabil ya sistem penggajian untuk ASN dan PNS melalui perbankan nasional sudah rapi, sudah stabil dan kehadiran wacana ini yang dananya aliran dananya itu kan tentu puluhan triliun ya setiap bulannya tentu saja harus benar-benar dikaji. Nah, kita bahas tentang hal itu ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Kami buka di sesi yang pertama ini setelah kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI mengenai koperasi wacananya menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Mas Anastasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Smart ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Pesan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemuan.

0: kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
1: Bahkan saya Abdul Jalil Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangasem. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, tidak bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami sedangkan ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.

0: menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Peristiwa.
2: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda.

0: dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kementerian Koperasi tengah mengupayakan agar koperasi bisa menjadi mitra penyaluran gaji pensiunan aparatur sipil negara atau ASN. Namun pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait dengan rencana perluasan jalur pembayaran gaji maupun dana pensiun tersebut. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan wacana tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
4: Wawancara Pro 3.
5: Sedang ramai nih Prof, ini terkait dengan koperasi yang diwacanakan menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS nih. Kalau kita lihat masalah apa masalah publik yang sebenarnya ingin diselesaikan pemerintah Prof, melalui rencana penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun melalui koperasi. Mengingat selama ini pembayaran tersebut telah dilayani oleh sistem perbankan dan lembaga penyalur lainnya, yang tidak masalah sebenarnya Prof.
6: Iya, menurut saya sih sebenarnya ini kan ya tentu mengenai wacana ya, tapi sebagai sesuatu yang logis, karena memang selama ini kan koperasi sangat dimarginalkan ya dalam hal hal ini, sehingga kalau misalnya pemerintah tidak mengangkat koperasi dengan cara apa pembayaran ASN, gaji ASN melalui koperasi, itu sebenarnya juga sah-sah saja gitu, artinya sepanjang itu ada fungsi. Memang kritik-kritik publik sangat sekali, banyak sekali ya, terutama di sosial dan terutama ketidaksukaan karena ketakutan misalnya apa nanti dananya ditilep, kemudian dan sebagainya banyak itu saya. Tapi kita berpikir yang agak konstruktif lah ya, jangan terlalu gitu ya. Menurut saya tinggal bagaimana misalnya ini dilakukan secara bertahap, misalnya ditunjuk dulu koperasi yang mana, jadi ada proyeknya. Nah, itu yang harus dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, ini yang penting ASN itu diberikan kemanfaatan gitu loh. Jadi kalau ada nilai tambah lah ketika dia itu misalnya pembayaran lewat koperasi misalnya, itu ada nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ya misalnya dia apa mendapatkan apa keringanan dalam hal ini, apa lebih efisien, lebih ya lebih skalanya lebih lah, katakannya ada plus-plus yang dia terima gitu ya. Entah lebih murah dalam membeli produk-produk yang ada di koperasi itu gitu. Nah, yang kekhawatiran di publik kan juga ada masalah misalnya jangan-jangan kami dipaksa harus jadi anggota koperasi di situ.
5: Oh iya.
6: Iya kan di situ. Jadi soalnya nanti apa pertanggungjawabannya gimana, kan itu. Nah, desain kebijakannya sebenarnya memang karena selama ini kan kalau melalui apa bank itu kan sudah perbankan lah katakanlah sudah mapan ya sesuai dengan apa PMK nomor 11 tahun 2016 itu di mana mekanismenya kan sudah transparan, terbuka, bisa diaudit dan langsung kepada ini, kepada penerima, artinya kepada ASN kan dibagikan. Nah, kekhawatiran yang kalau koperasi kan ini baru wacana, tapi kalau diimplementasikan saya rasa ada hal yang positif di mana kemudian nanti bisa ini kan koperasi desa katakanlah itu bisa menikmati dari ini asal dananya memang bisa di ini kan apa namanya bisa dikelola secara transparan lah, artinya ini harus ada pemisahan koperasi sebagai layanan publik dan koperasi sebagai ini apa tempat pembayaran itu, artinya kalau ini lewat pembayaran lewat koperasi yang apa berujung ada dana yang ditahan, dana yang kemudian ada hal-hal yang bersifat negatif, yaitu memang kemudian yang apa kekhawatiran-kekhawatiran selama ini gitu, karena memang koperasi sendiri perlu penguatan dalam hal ini Mas, karena undang-undangnya sendiri kan koperasi juga masih ini ya masih kuno ya undang-undang tahun 92 itu ya. Jadi saya itu harus ada pembenahan undang-undang koperasi sekaligus gitu loh. Jadi ini kan dalam rangka untuk mendukung apa bagaimana koperasi kedepannya, apalagi pemerintah sudah menerapkan koperasi desa. Tapi memang ada kekhawatiran juga Mas itu kalau pembayaran lewat koperasi

0: sampaikan, semua desa-desa kan ada, itu artinya sangat inilah, itu sudah lancar selama ini. Nah, kemudian ketika dipindahkan koperasi, lah ini kan perlu ada pengaturan, ada kebijakan regulasinya yang clear, di mana kemudian termasuk apa jalur-jalur kanal aduan misalnya kemana kalau misalnya tiba-tiba gajinya nggak nyampe, nggak tepat.
1: Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, Pak Prof. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila koperasi mengalami kebangkrutan, penyalahgunaan dana, atau gagal menyalurkan gaji dan pensiun tepat waktu?
0: Iya, itu apa? Tapi sebenarnya bisa, dalam arti kalau memang sudah ada kebijakan regulasinya gitu loh, Mas. Jadi sebenarnya regulasinya ini kan persoalannya nanti harus ada persoalan soal tata kelola, satu jelas. Ini kan koperasi betul-betul harus koperasi yang tata kelolanya betul-betul ini bisa diaudit, transparan, terbuka dan macam-macam lah. Yang kedua tentu koperasi yang melalui pengawasan yang sifatnya ini apa ya kolaboratif, sinergitas ya, dalam ini memang bisa saja dengan perbankan selama ini dan melalui koperasi digital misalnya, kan bisa aja maksudnya koperasi digital. Itu kan juga penting dalam rangka untuk apa mendorong agar koperasi lebih maju gitu, lebih progresif. Nah, di saat itu memang ada persoalan SDM juga ini, Mas. SDM koperasi ini kan harus dibikin yang profesional dulu gitu, jangan sampai nanti tahu lihat duit, namanya duit itu sesuatu yang ini ya sangat resiko. Ini kan masalah resiko yang harus di ini, potensi-potensi resiko yang harus di mapping dulu sebelum memang kebijakan ini diterapkan. Makanya saya katakan tadi, apa enggak sebaiknya ditunjuk dulu koperasi-koperasi mana misalnya, tapi itu aturannya sudah disiapkan dulu gitu loh. Jadi diapresi dulu, dan memang semuanya harus ada tadi, kalau apa namanya ASN ya harus mendapatkan insentif, jangan cuma dimindahkan doang secara administrasi, dipindahkan kok ini dari bank selama ini terus nanti ngambilnya ke apa namanya ke koperasi dan seperti itu, Mas. Jadi memang hal-hal yang sifatnya teknis ya, teknis administrasi harus clear dulu, itu memang semuanya harus tapi bolehlah sekali-kali dicoba gitu sebagai alternatif pembayaran toh ya. Jadi apa melalui
1: tapi mekanisme apa Prof yang diperlukan untuk memastikan tadi bahwa penyaluran gaji dan pensiun ini tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan PNS atau pensiunan menjadi anggota koperasi, pengguna pinjaman atau pembeli produk tertentu?
0: Iya, kalau sebenarnya koperasi itu kan sifatnya sukarela ya.
1: Iya.
0: Sukarela. Ya berarti dia harus menerapkan betul bahwa mereka itu menjadi apa koperasi, kalau apa gajinya lewat koperasi itu. Iya. Dia dipaksakan gitu loh. Ya artinya dia memang sukarela memang di situ, dan dalam hal ini mekanismenya lebih ke sifatnya ya sama ya dengan perbankan, diberikan langsung. Cuman kalau ini menjadi masalah kan kalau nanti apa koperasi kan hanya kasir aja, ada lembaga seperti lembaga perantara baru gitulah. Yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya, tapi itu tentu dengan pengawasan kena, tata kelola yang baik, tentu juga dalam hal ini bagaimana SDM yang profesional gitu loh. Jadi ini termasuk dalam hal ini tadi digitalisasi koperasi, Mas, itu bisa dilakukan mekanisme seperti itu. Kalau sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan yang di perbankan. Ini kan hanya instrumennya, kalau yang selama ini lewat perbankan menggunakan apa namanya jalur-jalur yang sudah mapan. Nah, ini sekarang melalui koperasi. Memang ini potensi resikonya tinggi kalau kemudian itu tadi yang kita diskusikan kan
1: gitu. Belum kalau siap gitu ya.
0: Belum siap lah, belum siap gitu aja. Jadi kalau itu siap sebenarnya enggak masalah. Makanya menurut saya perlu ada pilot project dulu gitu loh. Jadi ini contohnya seperti ini. Misalnya setiap apa provinsi ini ditunjuk berapa koperasi dulu, atau kabupaten kota koperasi mana yang ditunjuk dulu untuk ini apa sebagai percontohan gitu, mah role model nantinya itu, sehingga di situ akan ada pengembangan lanjut. Tapi kalau ini semuanya langsung ujuk-ujuk dipindah ke koperasi ya, nanti seperti ini soal dana ini, dana segar gitu ya, kemudian ada untuk ini karena ada koperasi simpan pinjam segala kan, nanti untuk membayar pinjamannya dia, kemudian atau hal-hal lain yang kemudian tidak sesuai peruntukannya, itu bahaya kan di situ, Mas. Karena ini yang namanya cuan tadi, namanya duit itu bisa kemana-mana lah, katakanlah semua resiko-resikonya sangat besar.
1: Karena saya penting ya. Bebannya terlalu besar ya untuk sebuah koperasi yang baru berdiri ini ya, Pak.
0: Sangat-sangat besar, dan apa namanya ya yang jelas itu perlu keraan yang strategis ya, antara kalau ini dengan pihak koperasi misalnya seperti itu. Nah,

0: kan misalnya kan apa ini yang khusus gaji ini saja dulu, apa namanya gaji yang di pemerintah pusat tetap lewat perbankan, yeah. sementara gaji yang kita lewat Kopdes misalnya kan bisa aja dulu dicoba seperti itu. Tapi apa namanya memang harus ada kemitraan seperti itu, artinya pihak perbankan juga memberikan ilmunya kan kepada koperasi gitu, cara mengelola seperti apa, pembayarannya seperti apa kan gitu. Jadi itu juga hal-hal yang penting. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kemudian agar koperasi tadi memang ada memberikan nilai tambah gitu loh, misalnya added value-nya itu jelas kepada ini anggotanya kan, anggota kalau misalnya mereka sukarela jadi anggota ya berarti dia ada misalnya memberi produk-produknya lebih murah atau dapat diskon, insentif itu harus diberikan semua mas, harus ada. Kalau enggak saja ya nanti ujungnya masyarakatnya nggak mau, ASN-nya mesti nggak mau mas gitu, nggak mau ya menolak kan. Kalau menolak, misalnya menolak apakah ada sanksi lah, khawatirnya kan di situ. Kalau menolak nggak ada sanksi, yang saya katakan tadi ada kepentingan politik misalnya di situ, itu yang repot lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal yang sifatnya resiko-resiko yang ya mungkin penyimpangan, pelanggaran dan sebagainya itu apa sejak awal tidak diantisipasi, ya itu khawatir itu aja sih memang. Ini soal gaji ya, itu gaji itu kan hak.
1: Prof, tapi bagaimana Prof terkait dengan sistem pengawasan koperasi terkait dengan untuk mengelola risiko yang melekat ini kan bebannya juga cukup banyak, ada penyaluran bansos nantinya juga, nanti juga untuk KDKMP ini juga ya simpan pinjam dan lain-lain ya ini.
0: Nah, ya itu. Jadi
1: mekanisme
0: itu,
1: pengawasan seharusnya seperti apa Prof?
0: Ya itu pengawasannya harus sifatnya ini mas, apa namanya kolaborasi sinergitas mas, misalnya itu kemitraan kan itu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kan kalau selama ini kan dia lewat APBD kalau yang pemerintah daerah ya,
1: ya
0: jadi bank daerah, itu ya. Berarti pengawasannya juga DPRD, kepala daerahnya juga mengawasi, bagian kepegawaian juga mengawasi, sekaligus pengawasannya dari ini juga, dari para ASN tadi yang menerima gaji itu harus di ini toh, harus apa diberikan ruang channel aduan gitu dan apa kesehatan koperasinya kan harus diberikan laporannya, company profilnya koperasi itu harus jelas itu siapa ya yang mengurusnya dan bagaimana semua bertanggung jawab. Jadi kesehatan koperasi yang paling utama, karena kalau tidak ya itu tadi memang kalau koperasinya istilahnya yang sakit meriang ya jadi governance itu yang jadi mengkhawatirkan itu aja sih mas. Baik. memang tapi kita niatnya cobalah ke depan misalnya karena mendorong digitalisasi koperasi, mendorong agar koperasi memberi manfaat kepada anggota khususnya di desa-desa lah, kata pertumbuhan ekonomi di pedesaan misalnya. Saya rasa positif juga mas gitu. Jadi cuman ini tadi perlu ada satu regulasi terutama, yang kedua terus dalam ini lembaga pengawas, kemudian juga di situ ada ini apa namanya ya pertanggungjawabannya mas gitu, pertanggungjawab dari semua sistem itu gitu, karena begitu di koperasi nanti yang tadi apa namanya koperasi-koperasi yang tidak capable atau ya harus memang harus tidak boleh gitu. Makanya koperasinya memang betul-betul yang terpilih gitu loh, yang diprioritas, dan itu kalau misalnya lambat atau ada keterlambatan atau ada kesengajaan untuk apa memperlambat misalnya, karena itu kan uangnya gede triliunan kan bisa dipakai untuk yang lain misalnya lah, dibungakan atau apa, itu kemudian yang tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah sendiri yang tanggung jawab mas gitu. Jadi ada tanggung jawab dari, jadi koperasi ini memang punyanya pemerintah. Jadi pemerintah yang bertanggung jawab selain koperasinya dalam ini pengurus ya, pengurus yang tanggung jawab misalnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada penjaminnya mesti akan sulit mas, kalau nggak ada penjaminnya. Masalahnya kan ini kan nggak ada penjaminnya siapa itu ya, karena sekali lagi kalau perbankan kan memang aturannya OJK sudah jelas kan, OJK sudah ada. Ini pengawasannya koperasi, kalau koperasinya ini berarti OJK dong yang ngawasi, yang enggak juga karena itu kan lembaga ya, kalau lembaga keuangan ya OJK sih
1: menjadinya kan gitu. Baik. Itu, Prof Terubus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu Prof. Pendengar, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Terubus Rahadiansah melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini terkait dengan wacana koperasi.

Ya, ini wacana ya. Koperasi menjadi penyalur gaji bagi pensiun bagi ASN dan juga pensiunan PNS. Di line telepon maupun line 0133 RRI silakan. Untuk Anda bisa berkomentar.

0: Baik, sudah ada pendengar di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, Pak Matoli di Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
1: Iya, penyalur gaji dan penyalur pensiun PNS itu dua variabel, Bung Fajar, ya. Operasi ini masih wacana, kan?
0: Iya.
1: Oke. Saya pikir batalkan aja. Buat gaji kok coba-coba. Sekarang bentuk wujud dari Kopdes kita aja nggak ngerti gimana di hutan-hutan. Mosok kita ngambil gaji ke hutan-hutan. Kalau dulu kita ingat ada koperasi unit desa atau koperasi lintas lembaga, misalnya koperasi di sekolah, ada guru atau pegawai di sana, mengiur gitu ya, gajinya dipotong, dan dari mereka apanya untuk sosial, kepentingan sosial, nggak masalah.
0: Okay.
1: Itu sudah dilakukan, kan begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan Kopdes yang dibangun di hutan-hutan itu hanya untuk menyalurkan gas, apa, ke situ juga kita ngantri, saya pikir kita jahiliah lagi, Bung Fajar, mundur peradaban kita. Udahlah fasilitas mereka jauh dari internet, udahlah zaman udah canggih, pakai orang transfer, pakai ATM, kok jadi pakai acara manual lagi, nunggu kayak di kantor pos. Itu kan maksudnya gitu kan, nunggu kan, nunggu antrian kan. Kan lucu kan, padahal okay. Udah ada menteri keuangan kita mengatur itu.
0: Oke, baik.
1: Coba Bung Fajar, nanti kalau terjadi kolaps dan sebagainya, kita kemana? Kemarin kan pemerintah bilang P3K itu ditarik sama pusat. Pusat itu berarti di bawah presiden, di bawah menteri, karena daerah nggak sanggup ngebiayainnya kan gitu. Nah sekarang muncul lagi Kopdes, udah batalkan aja.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Kerjaan ini dan berisiko.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Dari sisi kesiapan infrastruktur ya, pendukung terutama, Pak Matoli menjalani soal hal itu. Jadi infrastruktur itu bisa jadi akses jalan menuju ke koperasi Desa Merah Putihnya, atau ATM, atau internet bisa jadi ya. Tapi ini baru wacana. Untuk Anda yang mungkin statusnya sebagai ASN ya, atau pensiun, nah ini bisa berkomentar mengenai hal ini. Sebenarnya kalau dari Kementerian Koperasi melalui Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi memberikan penjelasan terkait rencana pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyaluran gaji dan pembayaran dana pensiunan ASN. Kementerian Koperasi memastikan belum ada keputusan resminya. Pemerintah mencoba untuk memperluas jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN melalui Kopdes, memang ada wacana itu. Nah, dan ditegaskan juga bahwa peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk fungsi bank pembangunan daerah. Koperasi hadir agar masyarakat mempunyai banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Kalau dari kalimat itu bisa dipastikan penyalurannya itu mungkin bertambah, karena dari kalimatnya kan mempunyai banyak alternatif. Nah, artinya apa? Artinya mungkin saja bisa dimaknai bahwa gaji yang disalurkan melalui perbankan itu ada, melalui Kopdes juga ada. Jadi masyarakat punya alternatif. Kalau bisa dimaknai seperti itu, karena kalimatnya itu koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan, tidak menggeser fungsi perbankan, termasuk tidak menggeser fungsi bank pembangunan daerah. Ya, dari Buria di Tebet. Buria, selamat dini hari.
2: Selamat malam dini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan, Ibu.
2: Serta Bung Sabil sama Mai ya, nggak gitu guys malam ini.
0: Iya.
2: Dini hari. Bang Fajar Nugroho, ini temanya ini juga ya, koperasi jadi penyalur gaji dan pensiun PNS, siap kah?
0: Iya.
2: Bagaimana komentar kita, komentar dan artinya ada. Ya, bagaimana komentarnya Bang? Kita pendapat kita kan beda-beda. Jadi kalau dari kesiapan, siapkan koperasi ya kan dengan infrastruktur teknologi kan dan likuiditasnya belum siap secara merata ya kan. Mayoritas koperasi di Indonesia ini kan terutama koperasi skala kecil dan koperasi desa atau kopdes ya,
0: yeah,
2: memiliki jaringan infrastruktur digital, mesin ATM atau aplikasi mobile banking yang
0: mobile banking
2: ada ya, perbankan nasional untuk melayani ratusan ribu hingga juta ASN nah, di seluruh pelosok begitu Bang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bagaimana dengan opini saya ini ya, kesimpulannya dengan secara konsep aktual, niat pemerintah memperkuatlah koperasi patut diapresiasi, namun secara operasional koperasi belum siap sepenuhnya untuk menggantikan atau menjadi opsi utama penyalur gaji ASN berkala nasional dalam waktu dekat begitu Bang Fajar.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Kalau dari APBN 2026 anggaran belanja pegawai yang dialokasikan APBN 2020 tahun ini itu totalnya itu 580,7 triliun rupiah. Itu terdiri dari termasuk THR bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, lalu juga termasuk gaji, tunjangan dan juga pensiunan dari ASN. Totalnya itu 580,7 triliun rupiah. Tahun depan ya mungkin bisa bertambah sedikit begitu ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kalau wacana ini kan kemarin tuh beranggapan bahwa seluruhnya akan disalurkan melalui Kopdes, gaji dan pensiunan dari PNS atau ASN. Nah, yang menjadi catatannya bahwa kemarin Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan termasuk bank pembangunan daerah. Koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Artinya kalau bisa diartikan, jadi dari total anggaran belanja pegawai itu 580-an triliun itu, salah satunya selain perbankan mungkin saja ini disalurkan melalui Kopdes sehingga masyarakat punya alternatif. Gitu ya. Kemungkinan sih seperti itu. Tapi apakah jadi? Belum. Dalam pembahasan masih, ini masih wacana. Ada Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bung.
0: Iya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya, kalau dari saya menilai gini, mungkin belum ada kepastian. Karena suatu penetapan tidak harus diwancarakan. Terus gini, melihat kita dari cara kerjanya, emangnya setiap seseorang itu dipaksa nanti terpikirnya kita harus membeli gitu. Contoh begini, dia menerima cairan dari koperasi Merah Putih, rencana gitu toh. Dia disuguhkan dengan pembelian, dia tidak berpikir lagi, seolah-olah mengambil simpatisan gitu loh. Saya rasa itu belum tepat lah. Kan selama ini
0: pembelian
3: kan,
0: tuh maksudnya dari Pak Alamot, pembelian tuh maksudnya gimana?
3: Ibarat katakan dia pencairan kan dari koperasi.
0: Ya.
3: Kan di dalam itu nanti kan langsung dihadapkan dengan pembelian li gitu loh.
0: Pembelian apa? Produk dari ya, Kopdes.
3: Kan sama koperasinya kan, rencana kan mengembangin retail koperasinya kan.
0: Iya.
3: Ya, gitu. Coba begini, Mas. Bapak selama ini meminta uang dari kantor pos. Kalau nggak salah kantor pos ya. Terakhirnya. Kalau nggak salah, untuk dana pencairan. Apa mau dibeli kantor pos? Nggak ada. Ini nanti dia dibeli ke sana. Kalau jadi dari koperasi, dia kan disuguhkan dengan pembelian. Mana mungkin itu pembayarannya di luar. Pasti di dalam itu, di dalam koperasi itu.
0: Oke, okay, baik, baik, ya, baik.
1: Oke. Saya pemborosan aja.
0: Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lahmot. Sebenarnya saya nggak terlalu paham tentang konteks yang disampaikan Pak Lahmot ya soal pembelian. Apakah nantinya dengan gajinya dicairkan ke Kopdes, setelah gaji cair ada keinginan untuk membelanjakan gaji itu daripada jauh-jauh, mendingan sembako dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-harinya itu dibelanjakan ke Kopdes sehingga perputaran dan juga kekuatan dari Kopdes itu semakin nyata, atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu semakin terasa. Apa mungkin seperti itu maksudnya Pak Lahmot ya? Saya nggak tahu soal pembelian ini. Tapi yang jelas kita wacana ini masih wacana, masih dalam pembahasan. Kenapa kita bahas? Karena itu disampaikan oleh Menteri Koperasi. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Koperasi, dilamparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa Kementerian Koperasi sedang menggodok skema bersama Kementerian Keuangan mengubah peran koperasi menjadi unit layanan jasa keuangan, termasuk menyalurkan gaji ASN serta dana pensiun. Mbak Kelin di Jakarta. Mbak Kelin, halo.
2: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Silakan.
2: Dari ini lagi deh.
0: Lama. Iya, tapi sehat ya Mbak Kelin ya, lama nggak bergabung.
2: Suaranya kayak spring bed.
0: Baik, silakan Mbak Kelin.
2: Kalau menurut aku sendiri sih ribet amat sih ya.
0: Ribet.
2: Kembali ke manual sih gitu loh. Ya iya dong gitu. Cari praktisnya aja deh, efisien aja deh.
0: Hmm.
2: Bener sih, kayak infrastruktur kan banyak yang belum mendukung kan.
0: Hmm.
2: Orang di kantor pos aja kadang ribet kok menumpuk. Soalnya Kelin suka nganterin ke kantor pos ngambil tuh.
0: Oh iya, pensiunan.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Kadang juga ada kendala juga kan. Apalagi nantinya kalau di koperasi coba jangkauannya lah, masalah jarak.
0: Iya.
2: Menurut Kelin sendiri cari praktisnya
0: sih.
2: Gitu. Ya semoga aja sih wacana kedepannya yang lebih praktis deh, lebih efisien.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih. Gitu makasih, ya, Mbak Kelin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Pak Trubus tadi, narasumber kami pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah, mengatakan perlu adanya jaminan juga atas lain infrastruktur yang harus mendukung. Jaminan agar masyarakat terutama ASN dan juga PNS ini merasa aman ketika memang harus mencairkan gajinya itu di Kopdes. Yang kedua, perlu adanya pemerataan nih infrastruktur, terutama untuk Kopdes-Kopdes itu kan masih belum merata. Mungkin di kawasan Jakarta saja, kalau di daerah tempat tinggal saya itu masih belum menemukan ya Kopdesnya, tapi kalau untuk di beberapa daerah di koperasi desa kelurahan atau mungkin tingkat kelurahan lah itu sudah mulai marak. Meskipun salah satu sorotannya adalah lokasinya yang kemarin itu sempat menjadi perbincangan netizen di dunia maya karena ada yang berada di pelosok yang akses itu susah untuk menjangkau. Nah, apakah kalau misalkan tempatnya jauh, itu ada nih kemudahan melalui digital. Kan sekarang bank itu kan sudah, bahkan masyarakat sekarang itu sudah punya dompet digital, punya M-banking, setiap bank itu mungkin 199,9% sudah mengadopsi teknologi agar memudahkan nasabahnya ya, dengan menyediakan layanan M-banking yang ada di handphone. Jadi kalau soal transfer, soal cek saldo itu mudah. Nah, kalau ngomongin cash, uang fisik, nah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya harus ke infrastruktur lainnya nih, infrastruktur pendukungnya, yaitu ATM kalau perbankan. Kalau kantor pos untuk dana pensiunan itu langsung ke kantor pos. Nah, kalau Kopdes, seberapa banyak, seberapa meratanya keberadaan Kopdes di Indonesia. Kalau misalkan ini menjadi salah satu alternatif, sekali lagi ya, untuk alternatif, tidak menghilangkan fungsi bank ataupun bank pembangunan daerah. Kalau dari statement sekretaris sebentar, sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi yang menyampaikannya itu kemarin ya, ketika ditanya oleh para wartawan Doorstop ya. Jadi kalau kalimatnya itu alternatif, otomatis tidak menghilangkan fungsi bank. Artinya masih ada yang ditransfer melalui perbankan, dana pensiunan maupun gajinya. Tapi ada alternatif lain. Wacana itu bisa di Kopdes. Kalau misalkan dari rumahnya itu lebih dekat ke Kopdes ketimbang harus ke ATM, ketimbang harus ke bank. Nah itu kan mungkin sangat memudahkan masyarakat ya. Sangat memudahkan masyarakat, terutama soal jarak. Karena harap gambarannya itu, namanya juga Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan koperasi desa harus seharusnya secara konsep itu ada di setiap desa, tingkat desa. Nah kemarin itu ditambahkan K, kelurahan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, minimal di setiap kelurahan itu ada kopdesnya, sehingga dekat dengan masyarakat.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Solo mendorong potensi tanaman bambu syariah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat.
1: Wakil Bupati Solo Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu syariah yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu syariah merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu syariah ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
2: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan, kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari, sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar, dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
1: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
3: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasa orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa.
4: Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
1: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan yang dipicu dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim.
1: Wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: pemerintah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ramadan Lukman yang diberikan amanah sebagai pimpinan di SMP dan SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu atau yang biasa dikenal dengan Bina Insan Palu High School. Program Asta Cipta dari Bapak Presiden Pemerintah Republik Indonesia bagi kami dalam hal penguatan ideologi Pancasila dan pengembangan sumber daya manusia, terkhususnya di pengembangan atau penguatan di ideologi Pancasila ini tidak hanya berfokus pada hafalan poin per poin terkait ideologi Pancasila itu sendiri, namun lebih kepada bagaimana penerapan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik kami di Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Palu High School mendidik murid-murid menjadi orang-orang yang mampu menerapkan musyawarah, amanah, dan menerapkan keadilan di sini-sini kehidupan merupakan sesuatu hal yang lebih utama dari hanya sekedar menghafalkan beberapa poin-poin dari Pancasila itu sendiri. Sehingga para murid diharapkan ketika berkehidupan menjadi orang-orang yang menerapkan Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, sekolah tentunya tidak hanya menjadi tempat di mana anak-anak mengumpulkan nilai, tetapi lebih daripada itu, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, sehingga pendidikan yang diharapkan dari sekolah kami tentunya mendukung asta cita dari program pemerintah, bagaimana menghasilkan murid yang tidak hanya memahami saja, tetapi juga ikut berkontribusi. Kami berharap dari program-program sekolah itu tidak hanya menghasilkan murid-murid yang hanya tahu pelajaran saja, tetapi juga menjadi murid-murid atau manusia-manusia yang diharapkan menjadi generasi emas yang mampu membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang.

0: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenang dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
3: Kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Kan? Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu juga.

0: dipermudahkan dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
1: Karena lebih murah dan dekat rumah.
2: Semoga toko ini menjadi lebih ramai dan banyak pengunjung.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membeberkan soal rencana pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan pembayaran pensiun. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai wacana tersebut. Zabadi menegaskan bahwa wacana pelibatan koperasi tersebut tidak bertujuan untuk menggeser fungsi perbankan maupun bank pembangunan daerah. Koperasi disiapkan hadir sebagai alternatif opsi layanan keuangan yang aman dan teruji bagi masyarakat.

0: Di penyalur gaji dan pensiunan, siapkah? Dan kami akan membahas bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof, sebelum kita gagal paham lebih lanjut, sebenarnya wacana ini nantinya sebagai koperasi ini akan ditempatkan sebagai unit layanan pembayaran, sebagai mitra penyaluran, atau menggantikan bank, Prof?
2: Wah, berat. Oke. Ya. Kita coba lihat satu-satu ya. Artinya ini kita coba pelajari dulu kenapa pemerintah punya membangun wacana itu ya.
0: Iya.
2: Membangun wacana itu maksudnya didiskusikan dulu lah kira-kira seperti itu ya. Apakah mungkin nggak kawan koperasi ini bisa ada satu unit pelayanan dia yang bisa di mereka manfaatkan untuk melakukan fungsi pembayaran gaji dan pegawai ASN dan pensiun ya gitu ya. Ya, kalau menurut saya kita lihat misinya dulu ya, bahwa pemerintah punya komitmen yang kuat ya. Kalau kita lihat ini luar biasa ya, pemerintah ini mendorong koperasi Desa Merah Putih ini luar biasa kencangnya lah kira-kira seperti itu ya. Artinya diharapkan koperasi Desa Merah Putih yang begitu banyak yang akan dibentuk, bahkan sudah dibentuk, ini akan menjadi kekuatan baru ekonomi desa. Kita harus mengapresiasi itu dulu ya. Ada keinginan kuat itu, karena selama ini koperasi sebagai cokok guru itu memang tidak, belum terasa lah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Apalagi di desa ya, bagaimana di desa. Dan justru di desa itu banyak lembaga-lembaga non-koperasi yang mengambil peran besar di dalam perekonomian desa gitu ya. Nah, kemudian sekarang wacana ini ya, wacana ini menurut saya ini bagian dari cara penguatan koperasi itu ya. Cara penguatannya, jadi pemerintah mencoba berbagai berbagai peluang-peluang bisnis itu coba diarahkan kepada koperasi ini kan gitu ya. Jadi mungkin poin penting yang perlu kita beri catatan adalah mungkin kelembagaan koperasi ini dipersiapkan dulu gitu ya. Karena bagaimanapun suatu bisnis itu institusional itu harus di establish dulu. Ada establish dulu ya, bukan sekadar dia sudah punya tenaga kerja, bukan sekadar itu ya, bukan dia sudah punya manajer, sudah dilatih, bukan sekadar itu, tapi institutional capacity itu harus dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Karena ketika ini kan institusi itu kan semacam semacam kapal kan gitu ya, apabila kapalnya itu muatannya itu cukup, gitu ya, kemampuan daya geraknya cukup, gitu ya. Maka kemudian kita memperlengkapinya dengan para pegawai karena infrastruktur lainnya, baru kita beri dia peran kan begitu kira-kira ya. Jadi secara institusional karena dia baru dibentuk nih KDMP ini, tentu capacity institusi itu belum terlalu siap gitu ya. Belum terlalu siap, maksudnya belum terlalu siap untuk diberi penambahan tugas yang meluas gitu ya, apalagi tugas itu berat gitu ya, berat. Jadi wacana ini harus hati-hati untuk dibahas dengan baik ya. Dan pelaksanaannya juga kalau seandainya itu dilakukan itu perlu perlu dibuat seleksi seperti apa, sebaik supaya jangan sampai koperasi ini menambah beban gitu ya. Atau barangkali dibuat semacam pilot project dulu untuk melihat bagaimana yang terjadi di lapangan gitu ya. Ada di lapangan. Jadi kalau seandainya koperasi ini diberi amanat itu, mungkin beberapa persoalan yang perlu dipikirkan oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Keuangan dan barangkali lembaga lainnya yang terkait adalah menurut saya pertama, pertama adalah apakah kapasitas KDMP itu bisa menjalankan mandat yang sangat besar, gitu ya. Ini mandatnya banyak banget. Jadi kalau saya lihat pengumuman dari Pak Menko Pangan itu seperti KDMP ini seperti besar sekali gitu ya. Mandatnya ini besar sekali. Menurut saya secara inisiatif itu bagus ya, inisiatif ya. tetapi kelembagaan KDMP ini nampaknya perlu diuji dulu ya kesesuaian dia untuk mendapatkan mandat-mandat baru sebelum mandat-mandat yang lain belum jalan juga gitu ya. Bukan belum jalan lah, belum terlalu kelihatan apa namanya kemajuannya seperti itu. Jadi kesesuaian ini yang belum kita lihat, apalagi kalau misalnya dia berfungsi sebagai unit pelayanan sektor keuangan. Ini sektor keuangan nih, Pak.
0: Iya,
2: betul. Jasa keuangan. Jasa keuangan itu jasa yang paling rumit, gitu, yang paling berisiko, yang memerlukan teknologi tinggi, memerlukan infrastruktur yang ketat. Karena ini lembaga amanah, gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, wali amanat, gitu. Jadi jangan sampai ini kita buru-buru, kayak kemarin itu ya, persiapannya belum siap, tapi kita udah bentuk banyak ya. Mungkin kalau ini wacana ini digerakkan, saran saya pertama adalah kapasitas KDMP-nya itu diperkuat dulu.
0: Dari sisi ya. Apa? SDM berarti ya?
2: Bukan, kapasitas kelembagaannya.
0: Oh, kelembagaannya, ya. Oke.
2: Okay. SDM itu nanti berikut, jadi jangan sampai SDM duluan gitu. Rumahnya dulu, rumah baru isi orangnya. Ya. Ada yang kata lain organisasinya lah, organisasinya. Jadi organisasinya mantap dulu ya, mantap dulu. Perizinannya sudah oke, kemudian nanti permodalannya seperti apa gitu ya. Kemudian model bisnisnya seperti apa. Dan model bisnis itu sendiri juga punya ciri-ciri yang berbeda antar satu koperasi dan koperasi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi saya menyebut sebagai organizational capacity atau institutional capacity. Itu dulu ya.
0: Okay.
2: Nah, kalau itu sudah oke, baru kemudian kita merancang bisnis apa yang perlu dikelola, gitu kan? Kan begitu. Nah, bisnis yang perlu dikelola ini, kalau wacana yang terakhir yang saya lihat ini mau tadi yang gaji dan pensiun itu, ya, ini sangat berisiko ya. Nah, karena sekarang ini, karena begini, prakteknya kan sekarang itu kan gaji itu merupakan bagian dari anggarannya kementerian lembaga dan kemudian Pemda gitu ya. Kemudian ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Itu masuk ke rekeningnya masing-masing lembaga dan Pemda itu, lalu kemudian lembaga dan Pemda itu menunjuk bank yang dipercaya. Ya kan, bank dipercaya, jangan lupa bank yang dipercaya. Kenapa saya menekankan bank dipercaya, karena ini trust tuh. Jadi pelayanan publik itu jangan saya bermasalah, apalagi gaji. Ini satu detik pun gak bermasalah. Misalnya kalau orang tanggal 1, oh ini kok tanggal 1 jam 10 kok belum ada gitu. Jam aja masalah kan gitu. Jadi lembaga yang akan ditunjuk untuk melakukan pelayanan pembayaran gaji itu, lembaga yang punya trustnya tinggi gitu loh. Dan trust tinggi itu pertama adalah dia tidak boleh meleset dari sisi waktu, gitu kan? Yang kedua, dia tidak boleh meleset dari sisi jumlah, kan gitu kira-kira ya. Nah, apalagi yang namanya meleset dalam tipu-tipu daya, itu loh, gak boleh. Nah, koperasi-koperasi selama ini kan banyak kejadian-kejadian itu. Nah, citra itu masih ada di mata masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya setting kelembagaan itu memperbaiki citranya dulu. Dan kemudian diberi tugas. Nah, berikut lagi, kenapa Anda trust? Karena kecepatan dan ketepatan itu kan butuh sistem. Kan gitu ya? Dia butuh sistem, dia butuh infrastruktur, teknologi dan informasi, kan begitu ya. Bahkan kalau dalam sekarang itu pakai sinyal-sinyal gitu kan. Kalau di kampung-kampung, desa-desa apa, kalau mau transfer ada sinyal nggak? Misalnya kayak gitu ya. Kalau kan seandainya kalau kapasitas kelembagaannya kurang kuat gitu ya, itu nanti akan terjadi postpone dong, ada penundaan-penundaan pelayanan publik. Dan itu punya resiko nanti bahwa nanti koperasi bisa jadi satu, kalau menimbulkan resiko itu malah menimbulkan pertanyaan publik kan seperti itu ya. Jadi pertama menurut saya tadi itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menurut saya pembayaran gaji ASN dan pensiun tidak boleh terlambat, ya kan? Apalagi salah sasaran atau terganggu ya seperti tadi ya. Ataupun misalnya kemampuan pengelola operasinya misalnya bukan sekedar dia melayani, tapi dia juga supaya dia

0: sama biaya investasi. Karena teknologi itu investasi, ya kan?
1: Okay.
0: Itu dia kalau berarti dia pinjam dulu dari banking, kemudian dia invest di teknologi, kan begitu. Berarti kan dia pulang harus membayar kewajibannya dong.
1: Yeah.
0: Dan membayar kewajibannya dibanding dengan jasa layanan yang dia lakukan itu seberapa besar, kan begitu. Apalagi coverage-nya ada di tingkat kecamatan atau desa, kan lebih kecil lagi, kan begitu ya. Lebih kecil lagi. Jadi ini yang kedua itu hati-hati dalam bagian itu. Nah yang ketiga, kita diskusi yang terakhir dulu ya.
1: Yeah.
0: Diskusi. Yang ketiga adalah persoalan urgensi ya. Urgensi. Nah persoalan urgensi ini begini. Ini dari sisi politik fiskalnya ya. Fiskalnya. Ada apakah dalam penyaluran dan pembayaran gaji dan pensiun ini apa terjadi kegagalan gitu oleh pemerintah? Ya kan? Bahasa ekonominya terjadi market failure ya. Artinya ada kegagalan sehingga diperlukan lembaga lain untuk membantu. Kan begitu kan? Jadi diuji dulu nih kalau seandainya pemerintah selama ini tidak punya masalah dengan pembayaran gaji dan itu kemudian nanti orang bertanya terus kemudian kenapa koperasi harus masuk situ?
1: Iya.
0: Kan gitu. Ini pertanyaannya. Jadi ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah ketika wacana ini mau digulirkan menjadi kebijakan kan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Nah, saya berpendapat begitu ya. Untuk tiga hal ini dulu perhatikan baik-baik. Kalau seandainya mau dijalankan, saya punya ya usul gitu ya. Coba dilakukan dulu di beberapa desa yang memang selama ini tak terjangkau gitu ya.
1: Iya.
0: Atau jangkauannya terbatas, dia naik perahu berapa kali baru sampai ke sono. Misalnya seperti itu. Saya pernah punya pengalaman itu waktu di BUMN Aneka Tambang itu. Itu dulu di Kementerian Keuangan itu ada pembayaran pensiun sekaligus.
1: Oh ya.
0: Yeah. Itu artinya begini, daripada dia itu dari kalau di Kendari misalnya, kan di provinsinya di Kendari, misalnya kantor KPN-nya misalnya di kabupaten, salah satu kabupaten. Sementara mereka yang pegawai-pegawai itu kan ada di pulau-pulau.
1: Iya.
0: Ya. Nah dia datang naik perahu, naik motor untuk mengambil itu aja udah ambil ongkos. Gitu kan ya.
1: Iya.
0: Dan kalau dia ambil ongkos, Menteri Keuangan waktu itu membuat satu peraturan, ya udah untuk ini bisa ngambil sekaligus. Nah artinya apa? Kalau koperasi Desa Merah Putih ini masuk ke situ, mungkin yang gagal-gagal seperti ini yang menjadi prioritas gitu loh. Ya,
1: okay.
0: Betul kan?
1: Ya,
0: ya oke, okay, coba lah kita diskusi.
1: Ya, ya. Tadi menarik ya terkait dengan mungkin gagal bayar ataupun keterlambatan. Nah, jika kebijakan ini tadi bisa dibilang terburu-buru atau tidak matang, Prof. Jika koperasi mengalami gagal bayar, penyelewengan dana, kebangkrutan atau gangguan sistem, siapa yang secara hukum bertanggung jawab memastikan gaji dan pensiun tetap diterima secara utuh dan tepat waktu nih, Prof?
0: Ah, di situ yang saya sebut dengan capacity, itu namanya capacity. Koperasi punya modal yang cukup gede.
1: Gitu. Yeah.
0: Kenapa begitu? Karena dia harus mencadangkan dia punya uangnya untuk risiko itu, mitigasi risiko itu. Itulah kenapa tidak semua lembaga bisa melakukannya. Kan? Kenapa hanya banking dan taspen saja yang barangkali lebih punya capacity, kan gitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, mereka sudah punya. Mereka kan menampung tabungan daripada masyarakat. Nah, jadi kecuali ada koperasi ADMP tertentu yang barangkali simpanan anggotanya begitu besar, gitu ya? Kalau dia punya simpanan anggota begitu gede, berarti kan bahasa keuangannya, likuiditasnya bagus, kan begitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi barangkali pemerintah perlu menghitung gitu, risiko dan manfaat yang didapat gitu. Kira-kira ada nggak batas minimum modal tertentu yang dimiliki oleh koperasi itu untuk dia diberi amanat ini, gitu loh, ya kan? Jadi semua koperasi ini yang punya modal nggak ada gitu, apalagi jangan sampai modalnya dari pinjaman itu nanti kacau, ya kan?
1: Okay.
0: Nah, jadi dia harus punya kapasitas permodalannya cukup baik, gitu ya?
1: Okay.
0: Dan pemerintah menentukan batas minimumnya, ya? Lalu kemudian dari batas minimum itulah diseleksi oleh pemerintah, oh kalian-kalian ini yang boleh bisa melakukan fungsi pembayaran gaji dan pensiun ini. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Oke. Okay. Ini menarik ya kita bahas ya.
0: Iya. Ini kan koperasi Desa Merah Putih ini kan

0: baru ya, baru.
1: Iya.
0: Kita baru bikin perusahaan baru gitu kan, kayak gitu. Kita nggak boleh banyak, tidak boleh banyak bernafsu gitu ya, kan? Untuk kapasitas kan gitu ya. Nah sekarang ini kan pemerintah intervensi dulu karena bangun ini semua izin-izinnya dibantu pemerintah, ya. Kemudian SDM-nya juga dibantu pemerintah gitu ya. Ini pemerintah punya keinginan supaya ini yang mereka gagal-gagal ini yang perlu ditutup pemerintah dulu. Nah ini positif satu udah punya nih kita. Langkah berikutnya di bayangan saya itu mulailah anggota-anggota ini diajak untuk mulai menyimpan dananya di koperasi itu. Ya kan gitu ya. Karena konsepnya itu semua rakyat yang ada di desa itu menjadi anggota kan, konsepnya kan begitu. Jadi para kepala desa dengan pengurus koperasi atau manajer koperasi mulai menggalang permodalan dari kemandirian mereka. Ya kan? Sehingga saya sebut tadi kapasitas permodalannya itu harus cukup kuat. Sebab dia kalau melayani fungsi layanan publik, apalagi yang bersifat uang gitu ya, kan risiko tinggi. Kalau risiko tinggi itu, kapasitas permodalannya itu harus cukup besar, gitu kan? Cukup besar. Dan cukup besar itu maksudnya, itu adalah modal yang mereka punya, gitu kan? Kalau mereka punya kurang, baru ditambah dengan modal pinjaman. Kan segera-gera seperti itu ya. Dan pinjaman pun sudah ada mekanismenya, pemerintah sudah menyiapkan mekanismenya yang kita sudah tahu bersama, sudah ada ya semua pengurus koperasi sudah tahu. Tapi jangan terlalu mengandalkan pinjaman dulu, ya kan? Tapi mulailah mengarahkan koperasi ini kepada jati dirinya, yaitu menggalang apa anggotanya, kemudian ada rat untuk mereka tetapkan berapa simpanannya, wajib dan sukarelanya. Sudah semakin kuat, baru mereka mulai menentukan bisnis apa yang mereka layak di awal-awal ini. Kan begitu kan? Kalau di awal-awalnya ini harus cost-nya serendah mungkin, kan begitu ya? Untuk mencapai cost serendah mungkin, itulah ya, pemerintah memberikan prioritas untuk melakukan fungsi-fungsi layanan publik yang selama ini di seperti bantuan sosial dan sebagainya itu ya. Itu duluan kan, betul kan?
1: Bebannya cukup berat ya, baru dibentuk tapi bebannya sudah banyak gitu ya, Prof.
0: Iya, bebannya berat aja karena kalau berkaitan dengan layanan keuangan itu sangat berat. Sangat berat. Kenapa? Risikonya tinggi kan begitu. Jadi jangan sampai keburu-buru ya. Jadi pemerintah sebaiknya ide bagus ini coba dipersiapkan dengan baik, didiskusikan dengan baik, analisa risikonya cukup lebar, cukup kuat gitu. Lalu meeting itu seperti apa? Jangan lupa kehadiran daripada pelayanan ini harus pertama harus menciptakan ekonomi baru di desa. Begitu kan? Ditambah ekonomi baru di desa. Jangan sampai mematikan nilai ekonomi yang sedang berjalan, kan gitu ya? Kalau dia hadir untuk mematikan itu, maka kehadirannya nanti dipertanyakan publik, kan gitu kira-kira. Ini adalah semacam terobosan-terobosan. Jadi ya, kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah. Mereka pemerintah itu sedang mencari terobosan apa lagi ya, kira-kira kayak gitu, yang dulu tidak pernah ada tapi barangkali bisa. Karena itu poinnya kan. Jadi ini salah satu poinnya. Karena kita silakan pemerintah, kita sebagai pengamat terutama saya ya, saya tugasnya bagaimana caranya saya memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan supaya sukses.
1: Kan gitu. Di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI Anda bisa memberikan komentar Anda pada malam hari ini atau dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Wacana koperasi menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS. Dan saya tidak tahu bagaimana mekanisme penyaluran gaji dari APBN ke perbankan sekarang ini ya. Apakah per tahun? Karena kalau bicara soal per tahun tentu akan berdampak dengan likuiditas perbankan. Kalau misalkan seluruhnya, kalau per tahun itu biasanya dana fresh dari pemerintah untuk gaji ASN, PNS ini bisa dikelola oleh perbankan untuk instrumen penambah pemasukan dari perbankan. Industri perbankan itu bisa menaruh di investasi-investasi yang menjanjikan, atau penyaluran KUR, atau kredit usaha, baik itu UMKM maupun usaha-usaha berskala besar, sehingga mendapatkan profit atau keuntungan bagi bank sebelum akhirnya bulan-bulan berikutnya itu disalurkan untuk gaji PNS dan juga pensiunan, dikelola begitu ya. Dan kita punya pengalaman yang buruk kalau bicara soal dana taspen ya, beberapa waktu lalu yang di korupsi. Iya. Baik, di lantai penumpulan WhatsApp Pro 3 RRI. Jadi soal pengawasan, regulasi juga harus jelas. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi silakan, Pak.
2: Ya, begini Bang ya. Ini kan baru, bebannya berat sekali ya. Dulu Bansos juga rencana mau di Koperasi Merah Putih.
1: Ya. Iya.
2: Sedangkan masyarakat sekitar, khususnya di tempat saya ini, tidak tahu Koperasi Merah Putih itu apa. Di kantornya di mana? Saya sih tidak tahu kantornya di mana di tempat saya ini.
1: Di Makassar ya? Di daerah? Di daerah tingkat saya. Desa, tingkat kelurahan masih belum ada?
2: Ada sih, tapi lokasi saya tidak tahu di mana itu.
1: Oh, persisnya nggak tahu, belum pernah berkunjung?
2: Iya. Ya, bagaimana berkunjungnya, kita tidak tahu alamatnya di mana.
1: Oh, nggak tahu alamatnya di mana, oke.
2: Okay. Jadi begini Bang,
1: yeah.
2: Usul saya itu seharusnya Koperasi Merah Putih mensosialisasi ke masyarakat ya. Datang ke rumah-rumah di
1: Koperasi
2: Merah Putih, di sini diberitahu. Jangan cuma nongkrong di kantor saja, ya, kita tidak tahu di mana lokasinya di kantor. Seharusnya pegawai Merah Putih keluar ke rumah-rumah warga memberitahu bahwa di tempat Bapak, di keluar Bapak sekarang ada namanya Koperasi Merah Putih, lokasinya di sini.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Bapak mau ini silakan datang ke sana. Kan tidak ada begitu. Ya, seperti dulu itu, seperti ya saya kasih contoh Alfa Indo itu kan pegawainya keluar ke waktu baru ada di tempat saya itu.
1: Dikasih selebaran ya, dikasih flyer selebaran, yeah. Lokasinya di sini baru buka gitu yeah. Ya.
2: Ya, jadi kita tahu. Ini kan tidak tahu di mana lokasi Merah Putih.
1: Iya, iya.
2: Ada saja ini pemerintah.
1: Oke, okay, baik, sama-sama. Ya, tapi secara garis besar sebenarnya ingin menguatkan peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun dan sudah dibangun. Kalau saya baca data dari Himbara itu kan bank pemerintah ya. Ada BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan lain sebagainya. Total infrastruktur ATM, baik itu milik bank spesifik seperti ATM Bank Mandiri, ATM Bank BRI, ataupun ATM bersama, totalnya itu ada 45.000 hingga 53.000 unit di seluruh Indonesia tersebar. Banyak ya, tapi perlu menjadi catatan, saya memberikan garis besarnya, kalau data dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sekarang ini sudah berdiri hampir 80 ribuan kopdes, 2027 rencananya akan dibangun lagi 30 ribuan, total sebenarnya itu target dari Presiden Prabowo Subianto itu ada 80 ribuan. Saya nggak tahu ini akan sesuai dengan targetnya atau justru akan diturunkan. Tapi yang jelas dari perbandingan itu tentu saja lebih banyak koperasi Desa Merah Putih ketimbang total dari seluruh ATM Bank Himbara. Itu satu. Jadi kalau misalkan benar-benar realisasi, benar-benar disalurkan, ini sebagai opsi masyarakat untuk bisa mengambil disalurkan melalui ATM ataupun kopdes, tentu saja akan mempermudah. Karena kan kalau dari konsepnya itu setiap desa atau setiap kelurahan itu ada kali ada masyarakat yang lebih dekat rumahnya dengan kopdes ketimbang harus ke bank, ke ATM. Tentu saja memotong waktu, biaya transportasi, dan lebih efisien dan lebih cepat. Kan konsepnya harusnya gambaran ini seperti itu. Nah, kalau dari Anda gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin? Pak Mulyadi, halo.
3: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, Bung Bajar.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, di Banjarmasin gimana Pak? Karhutlah Pak.
3: Waduh, ini baru reda ini satu hari ini.
1: Alhamdulillah.
3: Banjarmasin.
1: Alhamdulillah. Ini kemarin, sudah mulai hujan belum?
3: Belum Pak.
1: Belum ya.
3: Ramalan akhir November lagi ramalan tuh.
1: Ya, perkiraan dari BMKG itu akhir ya, November.
3: Akhir November di Banjarmasin.
1: Oke.
3: Pak, kemarin Kemis tuh kebakaran tuh di apa ini perbatasan Kabupaten Batola sama Kota Banjarmasin.
1: Perbatasan antara Batola dan kota Banjarmasin kotanya.
3: Iya. Iya. Jadi perbatasan persis di garis perbatasan.
1: Pak Mulyadi, lokasinya di mana? Di kotanya?
3: Nggak, saya di kotanya.
1: Iya.
3: Di seberangnya anu wali kota.
1: Oke. Seberapa dekat dengan lokasi titik kebakarannya itu di dari tempat tinggalnya Pak Mulyadi?
3: Ya, sekitar 11 kilo lah.
1: 11 kilo. Artinya asapnya juga mulai berasa banget dong kemarin ketika kebakaran.
3: Waduh, nggak berasa banget, Bung Fajar. Sesak nih.
1: Sesak ya. Tapi sekarang ini sudah mulai mereda ya, kabur.
3: Sekarang reda, tapi 4 jam yang lalu kabupaten lain kebakaran hebat.
1: Oke, okay. Pak, untuk yang di lokasi 11 kilometeran kurang lebih dari rumah Pak Mulyadi sudah padam, Pak?
3: Ya sudah padam.
1: Sudah ya, oke.
3: Okay. Kemarin.
1: Oke, okay. Untuk
3: tapi 2 rumah habis tuh.
1: Oh, kena pemukiman warga?
3: Kena pemukiman anu universitasnya anu Islam tuh kena tuh, hampir kena.
1: Oke. Pak Mulyadi, yang sekarang 4 jam yang lalu kebakaran di mana, Pak?
3: Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
1: Hulu Sungai Tengah?
3: Iya.
1: Itu lumayan jauh dari lokasi Pak Mulyadi. Untuk kabut asapnya
3: ratusan kilo.
1: Iya, jadi kabut asapnya tidak terlalu terasa. Tapi yang jelas sekarang ini sudah mulai mereda itu. Kabarnya kenapa tuh Pak Mulyadi? Ada informasi nggak? Sudah mulai mereda kabut asapnya Pak?
3: Saya kira belum tuh. Luas tuh ada di TikTok tuh. Dimasukin di TikTok ya,
1: oke, okay. Ketersediaan air bersihnya gimana Pak Mulyadi?
3: Kalau air bersih di Banjarmasin, aduh Bung Fajar, stoknya habis. Jadi dibatasi nih.
1: Stok apa nih Pak Mulyadi?
3: Stok air.
1: Dari mana?
3: Jadi bahan baku air dari sungai. Asin kan?
1: Iya asin. Lalu yang membatasi ya. Siapa maksudnya? Maksudnya gimana Pak?
3: Ya PDAM.
1: Oh PDAM. Oh Pak Mulyadi ya. Tuh dapat air itu air bersih itu dari PDAM ya, Pak Mulyadi ya?
3: Iya betul.
1: Digilir itu, maksudnya dibatasi itu apa? Mati berapa jam kemudian nyala lagi atau gimana Pak Mulyadi?
3: Ya kalau yang sebelumnya sebulan yang lalu itu kan 8 jam aja matinya itu 6 jam.
1: Sekarang?
3: 6 jam sampai 8 jam.
1: Sekarang
3: 18 jam, 12 jam.
1: Oh, lama banget Pak. Setengah hari.
3: Itulah.
1: Tapi iya untuk mandi cuci dan sebagainya itu aman Pak?
3: Aman aja nampung kan?
1: Nampung ya selama ketika nyala PDAM-nya ditampung iya. Gitu ya?
3: Iya lumayan deras sih kalau nyala.
1: Tapi nggak payau ya Pak Mulyadi?
3: Ya nggak payau.
1: Nggak ya?
3: Ada alatnya.
1: Alatnya, oke.
3: Okay. Ya.
1: Masih bisa dikonsumsi pun ya, jadinya ya, Pak Mulyadi.
3: Iya.
1: Pak, terakhir saya tanya dulu sebelum saya masuk ke topiknya, Pak Mulyadi, untuk BBM gimana, Pak? Masih?
3: BBM tuh ya, anu masih sedikit.
1: Masih ada antrian, Pak?
3: Iya, antriannya agak ini lah.
1: Agak berkurang.
3: Masih langka ya.
1: Tapi masih langka. Tapi antrian sudah mulai berkurang ya, Pak Mulyadi.
3: Berkurang, agak okay. Banyak lah sedikit.
1: Baik, silakan Pak Mulyadi, kopi pro tiganya, topiknya.
3: Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau koperasinya itu punya anggota, itu anggotanya dari pensiunan PNS nggak apa-apa ya, sekalian aja.
1: Oh, oke. Okay.
3: Kalau anggota bukan PNS, repot dong, ribet.
1: Kenapa? Kenapa ribet ya?
3: Orang luar kan bukan anggota dari koperasi tersebut ngambilnya di situ.
1: Oke, okay, jadi kalau bisa itu ada unsur dari PNS yang bekerja di koperasi untuk penyaluran pensiunan, dana pensiunan.
3: Bukan, maksud saya itu anggota koperasinya itu loh.
1: Iya.
3: Anggota koperasinya itu kan misalnya pensiunan PNS. Nah, itu nggak masalah koperasinya membagikan, menyalurkan arwah.
1: Oh gitu ya.
3: Uangnya, tapi kalau anggota nggak ada anggota PNS di situ, koperasinya selalu membagikannya, kan repot orang luar ngambil anunya pensiunannya di situ.
1: Baik
3: kan tambah ribet.
1: Baik Pak Madi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau itu nggak masalah ya, karena bank-bank yang sekarang ini kan nggak ada pensiunan. Lalu kantor pos pun nggak juga ada pensiunan juga. Sebenarnya sih bisa saja. Cuma yang jelas dari perbincangan Lukmantara dengan narasumber kita malam tadi itu pengawasannya. Karena kita punya pengalaman yang tidak mengenakan ya soal dana taspen ini ya. Mismanagement lah pengelolaan. Dan bagaimana pengawasannya, bagaimana regulasinya, siapa yang mengatur, dan lain sebagainya. Belum lagi soal infrastruktur, belum lagi soal keberadaan secara merata Kopdes di seluruh Indonesia. Meskipun target pemerintah itu kalau tidak salah, mungkin Anda tahu ya, koreksi saya jika saya salah, itu 80.000 di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini. Meskipun sekarang ini masih dalam beberapa tahap pembangunan Kopdesnya, ada yang sudah selesai, ada yang sudah mulai beroperasi. Tahun 2027 rencananya ada tambahan 30.000 hingga 35.000-an kalau nggak salah. Pak Pandu di Riau. Halo ya, Pak Pandu.
4: Kasih dia waktunya ya. Selamat dini hari, Mas.
1: Selamat dini hari, Pak Pandu. Ya. Di Riau gimana, Pak? Karhut lah, Pak.
4: Kamu ini sekolah libur nih, diliburkan.
1: Tebal ini. Dini hari ini gimana, Pak?
4: Masih tebal nih.
1: Masih tebal?
4: Iya, sebagian. Tapi padahal udah hujan gerimis tadi.
1: Oh, sudah mulai gerimis? Sudah mulai hujan?
4: Oh,
1: meskipun nggak lebat ya? Nggak lebat ya? Oke. Okay. Untuk ke tersediaan air bersih gimana, Pak?
4: Air, maksudnya air bersih kami yang kebetulan kami di batas kota ini, di perbatasan Kampar dengan kota kan, jadi pumpnya itu PDAM-nya berjanji bulan Juli lalu itu jalan instalasi, tapi nggak jalan sampai hari ini.
1: Kalau begitu untuk air bersihnya didapat dari mana, bukan PDAM kalau gitu?
4: Kalau air minum itu isi galon, isi ulang itu.
1: Untuk mandi, cuci dan sebagainya?
4: Kalau NCK air tanah itu sumur bor.
1: Untuk air di sumur bornya gimana musim kemarau ini, Pak? Pak Pandu?
4: Bagus. Kebetulan tempat kami bagus.
1: Alhamdulillah. Untuk titik panasnya, hotspotnya, itu jauh dari rumah tempat tinggal Pak Pandu? Oh,
4: jauh
1: ya.
4: Kota, walaupun di batas kota, tapi perbatasan dengan kota juga.
1: Meskipun asapnya masih terasa ya untuk di daerah Pak Pandu ya.
4: Iya.
1: Sudah mulai menurun atau sudah makin pekat, Pak?
4: Kemarin agak menurun karena hujan lokal di tengah kota itu.
1: Informasinya, terima kasih update-nya.
4: Tapi asapnya bukan dari ini, katanya dari Palembang katanya.
1: Oh iya, Palembang juga terbakar ya. Terima kasih update-nya, Pak Pandu. Silakan komentarnya, Pak.
4: Ya, tentang ini udah banyak tadi ya komentarnya. Saya dengar radio kok. Jadi tentang ini pemindahan pembayaran pensiun ya.
1: Iya, ini masih wacana ya, Pak.
4: Wacana, belum keputusan, tapi efek udah dipertanyakan juga tadi kan, apakah diwajibkan atau suka-suka begitu.
1: Iya.
4: Jadi menurut saya itu masalahnya apa gitu? Pensiunannya apakah pembayarannya kemarin macet-macet gitu, jangan ada yang
1: tidak ada masalah ya. Pak, sebenarnya Pak, hanya untuk menguatkan keberadaan koperasi di setiap daerah, itu tujuan utamanya.
4: Tapi ada sekarang, Mas, usaha ini ya, ini terbaca oleh rakyat seperti saya lah begitu. Orang tuh berdagang itu menghubung birokrasi, seperti contoh ya STB itu. STB itu set box TV itu kan. Dia perusahaan pabrik itu, STB-nya itu, poster itu menghubungi kementerian atau apa gitu.
1: Okay.
4: Jadi diwajibkan semuanya. Terus apalagi yang ini, yang untuk yang lain itu kan juga seperti masuk barcode beli bensin itu kan orang perusahaan apa itu, perusahaan HP yang
1: menghubungi
4: pejabat itu. Okay. Ya itu Mas.
1: Iya, baik, makasih Pak Pandu. Okay, ya, kita akan bahas lagi itu kalau itu di topik yang berbeda mungkin. Tapi yang jelas Terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi yang jelas sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah wacana dari Menteri Koperasi, masih membahas bersama Menteri Keuangan mengenai mekanisme regulasi dan lain sebagainya. Dan ditegaskan oleh Sekjen Kementerian Koperasi bahwa ini sebagai alternatif, bukan satu-satunya. Kalau dari kalimat itu artinya, keberadaan bank yang sekarang ini menjadi penyalur dana gaji ataupun pensiunan dan juga bank daerah itu masih tidak dihilangkan, hanya menjadi alternatif saja. Bagaimana mekanismenya ke depan, apakah jadi wacana ini, kita tunggu saja. Saya Fajar Nugroho.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Tiap-tiap itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengepul. Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pirolisis ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martinus Pasaribu. Pak Yannes Martinus, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Yannes, selamat pagi. Baik. Pak, seberapa siap sih Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik dunia, Pak?
2: Kalau dilihat dari perkembangannya ya, sebenarnya kita tuh udah mulai menggalang dari sekitar 12 tahun lalu. Ya, terus kalau kita bicara kesiapan juga, kita udah cukup lama kan mengekspor ya nikel atau bahan nikel lah gitu ya, nikel ya, dan nikel kita kan kurang lebih itu sekitar 26% ya terbesar di dunia lah, 26% dari cadangan dunia gitu kan. Karena dengan adanya program yang sebenarnya udah sejak lama mulai dijalanin ya. Mulai dari di Morowali sampai Weda Bay, terus kemudian juga di tempat yang lain di Kerawang juga pabrik untuk battery pack-nya juga mulai berjalan. Nah sekarang ini dengan sudah mulai berproduksinya dan sudah mulai barang ya, berproduksinya di daerah Maluku sama yang di daerah Jawa Barat ini kan artinya mulai dari bahan battery cell sampai battery pack ini kita udah mulai bisa membuat gitu kan. Dan ini tentunya akan kalau diproduksi di Indonesia keadaannya makin tinggi, kesiapan kita juga ya, serapan tenaga kerja terus dana uang yang masuk juga lebih tinggi ya, karena nilai tambahnya jadi banyak di setiap Indonesia, kurang lebihnya itu mas.
1: Kalau dari sisi keunggulan dari baterai produksi kita dibandingkan produk negara lain gimana nih Pak Yannes?
2: Kalau bicara produk negara lain sebenarnya bukan bicara kotak-kotak negara lagi sekarang mas. Jadi kan sekarang yang berlangsung di banyak negara di dunia juga ini kolaborasi ya. Jadi semua tahu negara yang paling hebat, paling kuat produksinya, paling banyak inovasinya di seluruh dunia ini ya China. Dan kita udah lama bekerja sama pada saat mungkin sekitar 12-13 tahun lalu tuh CATL masih diketawain orang ya. UID juga gitu kan. Kalau sekarang kita lihat mereka jadi jagonya inovasi dan produksi dengan teknologi-teknologi yang paling baru di level dunia mas. Dan kita sudah bekerja sama mereka, tinggal yang kita belum tahu sebenarnya bagi untungnya gimana nih.
1: Tetapi menarik ini, Anda katakan tadi bahwa teknologi inovasi terbesar atau saat ini adalah Cina sendiri. Nah sejauh mana nanti industri baterai kita selama ini Pak, yang masih atau sejauh mana masih bergantung pada teknologi perusahaan-perusahaan dari mereka ini?
2: Sebenarnya kalau bicara teknologi yang bergantung ini, Jepang aja udah bergantung ke China sekarang. Jadi inovasi, jumlah inovasi China yang dipatenkan itu lebih besar dari gabungan negara-negara G7 sekarang mas. No one can beat China sekarang.
1: You can beat them juga mas. Atau masih ada celah, kemampuan teknologi apa yang harusnya dirasa mendesak untuk dikuasai oleh industri nasional Pak, kalau begitu?
2: Nah ini kan tentunya skema kerjasama ini kan nggak bisa lepas juga dari program Kementerian Perindustrian ya. Dan itu dari kementerian yang kemarin sampai yang sekarang juga kan ini harus tetap dijalankan karena ini juga merupakan bagian dari program Presiden dan untuk meningkatkan TKDN yang dari 40% kemarin ini sekarang ke 60%. Tentunya ini diharapkan juga benar-benar tetap dikawal sehingga tingkat kandungan dalam negerinya ini makin meningkat mas. Dan kalau dia udah sampai 60% berarti itu yang terjadi sebenarnya
1: sudah memenuhi
2: pendalaman lebih detail ya sebenarnya sampai komponennya harus di dalam negeri. Dan kalau itu terjadi ini program Presiden juga ini akan bisa mau nggak mau meningkatkan pedalaman industri di dalam negerinya, Mas. Okay. Karena bobot 60% tinggi sekali.
1: Tinggi sekali ya. Oke, okay, selain teknologi, kalau tenaga ahlinya sendiri bagaimana, Pak? Terutama teknologi kita dalam pengembangan teknologi baterai ini, Pak.
2: Nah itu, kalau dari 40 ke 60, mau nggak mau itu harus ada transfer teknologi. Dan mau nggak mau harus ada reskilling dan upskilling SDM dalam negeri. Karena mau nggak mau gitu. Okay. Karena dia mau nggak mau harus mengembangkan industri-industri komponennya di dalam negeri, Mas. Jadi kalau bisa dibilang TKDN yang dangkal gitu kan, itu yang perakitan, Mas. Cuman masang-masang di sini, industrinya semua dalam, dari luar negeri ya, komponennya di sini aja merakit, Mas. Begitu dia naik ke 60, nanti kalau program lanjutannya itu naik terus sampai ke 80, berarti kan dia harus makin banyak ke dalam negeri, bahkan sampai level ekspornya. Dan itu yang sedang dijalankan. Dan kalau kita ingat mungkin di sekitar 3 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu, itu kan salah satu pabrik China itu juga berinvestasi ya, dengan mengembangkan, kalau nggak salah saya lupa 500 miliar atau berapa gitu, dengan itu teknologi Bandung ya, buat lab ini, dan sebagainya berhubungan dengan teknologi baterai ini, Mas.
1: Ya. Pak, saat ini kan baterai LFP, saya sempat baca-baca nih Pak tadi malam ini ya, LFP ternyata baterai lithium ion yang menggunakan senyawa lithium besi fosfat, itu artinya sedang mendapatkan perhatian besar dunia. Nah, apa artinya bagi masa depan industri baterai kita yang berbasis nikel, kalau begitu Pak?
2: Sebenarnya ini gimana ya, kita sering lihatnya sepotong-sepotong sih, Mas. Jadi kalau saya kasih gambaran teka besarnya, baterai LFP ini adalah baterai berbiaya rendah ya, dengan densitas penyimpanan energinya hanya sekitar setengah, maksimum itu setengah dari baterai berbasis nikel, Mas. Jadi baterai nikel ini memang kemampatan energinya tinggi sekali. Dan jangan lupa juga nih, kalau baterai LFP lithium ferro fosfate ini juga antar lagi akan tergantikan lagi, Mas, dengan sodium ion yang lebih murah lagi.
1: Berarti ya, apa dampaknya? Kalau memang nanti akan tergantikan lagi, berarti jangka panjangnya bagaimana dampaknya terhadap investasi nikel di kita nih, Pak?
2: Nah, tapi nggak ada, belum ada yang bisa menggantikan kepadatan energi yang dihasilkan oleh baterai nikel, Mas. Jadi kan kita lihat selama ini kan mindset kita tuh selalu dikunci gitu ya. Kalau bicara baterai ya itu pasti kalau nggak mobil motor ya, Mas ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sering lupa kita pakai smartphone, kita juga lupa drone yang pesawat terbang nantinya, pesawat terbang listrik dan sebagainya, yang semua mobil-mobil listrik premium, Mas. Dia membutuhkan bobot baterai yang lebih kecil untuk penyimpanan daya yang lebih tinggi kan, apalagi kalau di udara, bobot itu penting sekali. Di sini keunggulan nikel yang belum bisa dikalahkan sama baterai jenis manapun, Mas, dan itu dan gold story kan sebenarnya. Di sini kekuatan kita, Mas. Jadi jangan terjebak juga kita pada framing bahwa kita akan selalu kalah di baterai yang berhubungan dengan mobil dan motor, karena smartphone kita juga LFP, Mas, kalau enggak kita tebal banget,
1: tapi perlu nggak kita juga mulai mengembangkan teknologi baterai selain berbasis nikel tadi, Pak Yanes?
2: Tentunya ini kalau kita bicara yang sekarang berjalan ya, jadi kalau kita lihat kita udah jalan ya, mulai dari CATL dengan IBC di Kerawang, kemudian HLI ya yang di Kerawang juga, yang dengan Korea, kemudian yang di Weda Bay kemarin, kemudian kita banyak pabrik perakitan juga ya di daerah Cikarang sampai Subang gitu kan, dari VinFast, BYD dan seterusnya. Nah ini mereka ini kan sebenarnya banyaknya menggunakan bahan kimianya baterai yang LFP ya. Jadi kalau kita lihat di sini kuncinya, di samping investasi yang besar yang berkaitan dengan memang kekayaan alam kita yang nggak bisa dikalahkan dunia itu nikel, karena industri komponen, kalau kita bisa bilang industri komponen baterai ya, baterai ini sekitar 30 bahkan sampai 50% dari harga sebuah sepeda motor atau mobil listrik. Dan kita mengingat bahwa LFP ini juga banyak sekali dipakai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, terutama mobil-mobil listrik dari level entry level sampai level menengah, Mas. Tapi kalau yang premium di zaman mostly masih berupaya menggunakan nickel base. Jadi okay, untuk meningkatkan TKDN mau nggak mau kan TKDN tahun depan ini kan 60%
1: itu
2: 80 persen. Mau nggak mau kan karena bobot terbesar dari sebuah mobil listrik dan motor listrik itu adalah baterai, mau nggak mau baterainya harus mulai dibangun, dirakit, mungkin sampai ke level battery cell di Indonesia, Mas. Kalau nggak mereka nggak akan beli kadar TKDN. Jadi memang aturan pemerintah sekarang ini galak, Mas.
1: Artinya dengan kekayaan yang ada, kemudian investasi yang sudah masuk, itu nanti akan diterapkan.
2: Dampak yang besar banget, Mas.
1: Dan itu juga termasuk kebagian nggak nih perusahaan lokal memasuk komponen untuk pabrik baterainya, Pak?
2: Nah, secara TKDN itu, Mas. Kalau makin tinggi TKDN, otomatis kan industri komponennya harus dari dalam negeri, Mas.
1: Oke, artinya ya, terbuka.
2: Itu, komponen yang sampai apa ya, bahkan sampai tier yang paling bawah, Mas, tier 3 gitu ya, pembuatan sel baterai pun harus di Indonesia. Tentunya kan kalau peraturan di mana-mana pun juga perusahaan-perusahaan komponen yang lebih kecil ini, yang lebih mikro ini kan sangat dimungkinkan juga selalu bekerja sama dengan mitra luarnya, Mas.
1: Sejauh mana, Pak Janas, nanti ketika itu sudah jadi dan dalam bentuk kendaraan, ini seberapa besar pengaruhnya ke harga kendaraan listrik kita nanti, Pak? Lebih murah atau lebih mahal nanti?
2: Kalau menurut hitungannya, ya jadi kita bisa lihat harga kendaraan listrik yang kemarin itu impor. Begitu aturan mulai berlaku ya per 2026 kemarin, itu kan begitu dibuat di lokal, kalau nggak salah ya beberapa produk tuh seperti BYD atau yang lainnya, itu bisa turun sampai sekitar 30%, Mas.
1: 30%?
2: Ya, dibandingkan impor.
1: Dibandingkan impor, oke, lumayan berarti ya, cukup bisa terjangkau dari daya beli masyarakat kita nanti. Dengan catatan apa itu, Pak Yanes?
2: Kurs rupiahnya jangan turun terus. Kalau enggak naik, Mas.
1: Tugas moneter.
2: Daya beli harus naik, Mas.
1: Daya beli harus naik. Ya, mudah-mudahan BI betul-betul bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita ini. Oke. Tapi saya bisa bayangkan gini, Pak. Kalau memang semakin marah, semakin masif kendaraan listrik, artinya nanti kan banyak sampah kimia, Pak, berupa baterai. Nah, itu kemana itu? Ada tidak kita kemampuan untuk mendaur ulang, ya, Pak?
2: Sebenarnya ada beberapa investasi yang kelas dunia udah mulai bersiap-siap juga di Indonesia, Mas. Salah satu saya ingat Kanada ya, Asia Brown Boundary gitu kalau nggak salah, itu untuk mempersiapkan, karena ini apalagi nickel base is real profitable and big business ya. Jadi recycle baterai ini kan kalau yang nickel base ini nilai tambahnya tuh kalau di daur ulang dia bisa sampai di atas 90% bisa di recycle, Mas.
1: Bisa di recycle kembali.
2: Untuk itu dengan nickel base, tapi untuk itu tentunya perlu volume, Mas. Nah, sekarang volume kita yang belum tinggi, jadi memang perlu ada invest awal untuk penampungan baterai second. Dan ini tentunya juga sebenarnya ada harapan di Kementerian Penelitian baru juga ada penegasan juga untuk kontrol ini, Mas, biar nggak dibuang begitu aja. Dan tentunya karena ini berkaitan dengan APM ya, ada pembangunan merek dan sebagainya, tentunya ini harus mulai dikaitkan juga. Mereka berbisnis ini, berjualan di sini, ada tanggung jawab sosialnya, lingkungannya terhadap kendaraan-kendaraan yang mereka produksi, yang mereka jual di sini, dan dengan baterai second. Nah, ini belum kedengaran sampai sekarang, Mas.
1: Oke, artinya ada. Ya, ada minimal volume untuk bisa di-recycle, Pak, ya. Ini seperti kalau kita bicara sampah, energi to waste untuk pisel, itu juga ada minimal volume yang untuk bisa dirubah menjadi hal yang bermanfaat. Oke.
2: Betul, Mas Rudy.
1: Iya. Pak Yanes Martinus, terima kasih banyak, Pak, untuk obrolannya, Pak. Selamat beraktivitas, salam sehat, Pak. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu.
3: Masyarakat dihimbau tidak menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Tapi jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interpon yang tersedia dalam setiap ruangan lift. Pastikan interpon yang dimaksud dalam keadaan berfungsi dengan baik.
1: Sehingga tadi kami telah hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar otomotif dari ITB. Nanti kami akan melihat dari perspektif yang berbeda. Dan kini kami akan membahas topik tersebut, yaitu investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Imaduddin.
4: Mas Rudi, ya.
1: Iya. Pak Imaduddin, seberapa besar sih Pak sebenarnya arti investasi di Weda Bay ini bagi perekonomian kita nih Pak?
4: Ya, sebenarnya sih kalau kita melihat peresmian proyek Weda Bay kemarin gitu ya, menurut saya satu hal itu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Yeah. Nah ini penting, kenapa? Karena baterai ini adalah tulang punggung ekonomi global ke depan gitu ya, terutama dalam konteks dunia sedang berubah bergeser ke ekonomi hijau gitu ya. Kalau kita bicara kalau bergeser ke ekonomi hijau, tentu tulang punggungnya itu baterai, karena semua produk-produk gitu ya yang digunakan dalam transisi hijau, baik misalnya katakanlah PLTS maupun kendaraan listrik gitu ya, itu menggunakan baterai. Sehingga ketika Indonesia bisa mendorong investasi gitu ya dalam baterai kendaraan itu, akhirnya baterai listrik gitu ya, akhirnya itu memberikan dampak positif juga buat posisi Indonesia dalam nanti pasok di global. Nah, tapi memang menurut kami perlu dibedakan antara menjadi pusat produksi baterai dengan menjadi pemain utama dalam industri baterai dunia gitu ya. Okay. Memang satu sisi kita melihat bahwa dan studi kami di yang kami lakukan di INDEF itu memang sudah menunjukkan bahwa Indonesia memang mulai memiliki daya saing industri baterai, karena memang kita punya sumber daya bahan baku yang dibutuhkan gitu ya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik tersebut gitu ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara mengenai komponen misalnya nikel matte, nikel sulfide, itu kan memang kita relatif punya bahan bakunya gitu. Tapi memang kemampuan domestik untuk memproduksi komponen lain itu yang memang mesti menjadi tantangan gitu ya. Dan memang ini menjadi tantangan tersendiri karena semakin kehilir suatu produk, tapi semakin tidak terlalu tantangannya semakin besar gitu ya buat Indonesia gitu. Dan ini memang menjadi satu hal tersendiri yang memang mungkin ke depan kita sudah mulai punya daya saing untuk industri baterai kendaraan listrik, tapi yang paling penting itu bagaimana bisa memperkuat keterkaitan industri sehingga meningkatkan penggunaan komponen domestik dan mengembangkan kemampuan teknologi nasional gitu. Okay. Jadi memang itu menjadi hal yang kuncinya seperti itu.
1: Apa risiko ekonomi ya ketika kita terlalu bergantung pada satu negara untuk mengembangkan industri baterai? Katakanlah demikian ini, Pak Imaduddin.
4: Ya, memang menurut kami ketergantungan ke satu negara itu tidak baik gitu ya. Tapi memang realitanya dalam industri kendaraan listrik maupun industri baterai itu saat ini tidak bisa dipungkiri memang China yang paling punya posisi paling kuat gitu ya di level global gitu. Dan ini mungkin juga sudah dilihat juga oleh negara-negara barat gitu ya, seperti Amerika, lalu negara-negara di Eropa juga sudah melihat sebenarnya memang untuk teknologi kendaraan listrik, teknologi baterai memang China saat ini yang paling unggul. Nah, tapi menurut saya satu sisi memang investasi China ini kan punya peranan strategis ya, karena membawa modal, teknologi, akses pasar gitu ya. Tapi menurut saya ke depan itu kita juga perlu memperhatikan kepentingan nasional gitu ya, terkait dengan penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, dan juga manfaat ekonomi untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya sih ke depan sekali lagi perlu kita geser orientasinya, tidak hanya melihat dari kuantitas investasi. Memang betul secara kuantitas besar investasinya. Kemarin juga Menteri BKPM Kepala Badan Para Pak Rosan kan bilang realisasi investasi sudah 1.000 triliun gitu ya. Nah tapi kan menurut saya lihat yang paling penting adalah kualitas investasi gitu. Bagaimana investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, okay, meningkatkan daya saing nasional, dan juga memperkuat ekonomi lokal gitu. Sehingga menurut kami ke depan memang ketika pemerintah memberikan insentif investasi, nah ini memang nanti perlu dikaitkan misalnya dengan transfer teknologi, pengembangan pemasok domestik gitu ya, lalu juga terkait dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja gitu. Jadi sehingga investasi itu yang masuk nggak cuma oke besar secara kuantitas, tapi juga berkualitas untuk membangun kapabilitas ekonomi nasional.
1: Apa
4: itu
1: yang harus dilakukan kalau begitu agar investasi besar ini betul-betul bisa menjadikan industri nasional juga mandiri ke depannya nih Pak?
4: Nah, saya menurut saya sih yang tadi ya, yang paling penting terkait dengan teknologi gitu ya. Okay, memang saat ini yang memang menguasai teknologi adalah Cina, tapi jangan sampai kita hanya sebagai penerima saja gitu ya, karena kalau misalnya kita hanya di penerima teknologi saja, tapi tidak bisa mengembangkan sendiri, maka nanti ketika kita tidak punya daya saing dalam konteks sumber daya gitu, karena kan bagaimanapun misalnya katakanlah nikel ini kan akan habis itu ya dalam 10-15 tahun ke depan gitu. Nah ketika sudah habis dan kita tidak menguasai teknologi, ya kita akan ditinggalkan dalam tanda kutip gitu ya, kita akan pindah ke tempat lain. Tapi kalau kita punya kemampuan teknologi, menurut saya mau sumber daya alamnya habis, kita masih punya daya saing di situ gitu. Ya. Nah makanya menurut saya itu yang perlu diperkuat. Nah satu sisi juga menurut saya memang betul kemampuan transfer teknologi ini penting. Kita kadang-kadang kita meminta menuntut kepada investor gitu ya. Tapi menurut saya juga perlu dipersiapkan sumber daya manusianya gitu sehingga siap untuk mengelola teknologi tersebut. Gitu.
1: Ya. Artinya mendorong transfer teknologi tentu disiapkan juga tenaga ahli Indonesianya yang perlu dilakukan agar hal itu terjadi, terrealisasi bagaimana nih Pak?
4: Menurut saya pertama adalah tentu yang paling jangka pendek adalah pengembangan sekolah-sekolah vokasi ya, sekolah-sekolah vokasi di sekitar pabrik atau investasi di WDB tersebut. Itu memang tentu sudah ada beberapa, tapi misalnya perlu diperkuat kembali sehingga nanti katakanlah ketika teknologi kan mulai dari tahapannya mulai dari yang paling simple, yang paling advance gitu ya. Nah itu nanti menurut saya untuk yang simple mungkin masih di misalnya level vokasi, tapi kalau udah yang levelnya advance menurut saya itu memang perlu kerjasama dengan universitas gitu ya. Jadi memang ke depan perlu itu penguatan kemitraan antara universitas dengan proyek-proyek investasi yang di baterai kendaraan listrik itu gitu ya. Dan ini yang menurut saya misal dalam bentuk juga joint venture juga gitu dengan perusahaan dalam negeri, kan kita sudah punya IBC juga ya, Indonesia Battery Corporation, itu kan juga sebenarnya diharapkan bisa menjadi sebuah kendaraan gitu ya, vehicle untuk bisa tadi menampung teknologi sehingga nanti bisa dikembangkan baik dengan universitas di dalam negeri maupun dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang lain seperti
1: itu. Artinya kampus-kampus dilibatkan juga dalam riset ini untuk melahirkan nanti tenaga ahlinya. Tapi kalau untuk pengembangannya juga kita bekerja sama dengan negara-negara lain selain Tiongkok, gimana itu Pak?
4: Menurut saya itu tidak ada masalah. Menurut saya justru memang harus didorong gitu, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kesisnya adalah kan ketergantungan kita ke satu negara
1: yang baik, okay, gitu
4: ya. Betul. Jadi memang perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun memang tidak bisa dipungkiri investasi dari satu negara itu bergantung kepada teknologi dari negara asal gitu ya. Karena memang yang masuk ini adalah Cina, pasti mereka menggunakan teknologi katakanlah LFP gitu ya, salah satu teknologi yang dikembangkan di Cina gitu ya. Makanya kita kalau misalnya kerjasama dengan negara lain, tentu kita perlu mengembangkan model teknologi yang lain gitu ya. Sehingga nanti bisa terbangun ekosistem inovasinya. Menurut saya itu yang paling penting sih.
1: Oke, kalau jangka pendek seperti tadi juga ditanyakan pendengar kami nih, Pak Imadudin, seberapa besar peluang investasi 180 triliun rupiah ini di WDB ini mampu membuka lapangan kerja buat kita?
4: Menurut saya satu ya, kalau kita hanya mengandalkan investasi tersebut 180 triliun, mungkin penyerapan tenaga kerja tidak terlalu besar, karena memang ini model investasi yang padat modal gitu ya.
1: Padat modal.
4: Bukan padat karya. Betul. Jadi memang perlu diimbangi dengan keterkaitan ke industri atau usaha-usaha pendukung gitu ya. Memang pada satu sisi kita melihat bahwa kalau saya tidak salah tuh ada semacam hitung-hitungannya gitu ya. Jadi setiap satu penyerapan tenaga kerja di langsung di proyek tersebut ada 5-10 tambahan penyerapan tenaga kerja di sekitar proyeknya gitu ya. Yeah. Jadi misalnya katakanlah kalau ada 100.000 tenaga kerja masuk di investasi tersebut, ya harapannya memang sekitar 500.000 tenaga kerja di sekitar gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi harapan juga gitu, dan makanya menurut saya yang perlu kita lihat tidak hanya di industrinya itu sendiri, di proyeknya itu sendiri, tapi memang industri atau ekonomi usaha di sekitar kawasan itu yang perlu ditekankan gitu, sehingga harapan kami kawasan tersebut tidak menjadi kawasan yang penegatif terkonsentrasi gitu di satu lokasi itu saja gitu, tertutup, tidak ada interaksi dengan lokal. Itu yang memang menjadi catatan ya, sehingga ini manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
1: Artinya pengusaha lokal pun juga ikut bisa menikmati dari investasi ini atau

0: bagaimanapun, karena kita teknologi juga dari luar negeri, pembiayaan juga dari luar negeri, makanya memang bagaimanapun akhirnya ada kemungkinan ini akan balik ke negara asal. Makanya menurut saya salah satu yang bisa didorong adalah tadi misalnya menurut saya udah satu sih, dengan ada dana antara, yeah. Sehingga ketika dana antara itu masuk ke situ, harapannya kan nilai tambahnya dari investasi yang masuk pasti bisa ada di dalam negeri gitu ya, benefit atau keuntungan dari adanya investasi tersebut. Tapi menurut saya dalam jangka panjangnya yang paling penting adalah membangun industri lokal gitu, karena yeah. Lagi-lagi kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari luar gitu ya, yeah. Kan ketika membangun satu produk itu nggak membutuhkan banyak sekali produk-produk lain gitu ya. Kalau nanti produk komponen lainnya juga diimpor dari Cina, kan menurut saya itu yang akhirnya tidak ada efeknya buat industri lokal. Makanya menurut saya keterkaitan dengan ekonomi lokal, industri yeah. lokal, yeah. Supplier lokal itu menjadi sangat penting sehingga manfaatnya bisa dirasakan seperti itu.
1: Ya, artinya harus ada nilai manfaat baik itu transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, tenaga ahli kita nanti ke depannya untuk bisa menjalankan teknologi itu dan perkembangan sektor ekonomi lokal. Itu yang paling inti yang harus diperhatikan begitu Pak Imaduddin ya. Tapi apa yang perlu diantisipasi? Kalau seandainya, kan tadi Anda katakan bahwa nikel ini kita mungkin sekitar 10-15 tahun lagi, atau di tengah jalan tiba-tiba harga nikel turun, gimana nih Pak?
0: Ya sebenarnya satu ya, memang investasi yang sudah dilakukan yang nilainya sangat besar itu kan tentu bagi mereka juga adalah hal-hal yang jadi sangkos gitu ya. Jadi artinya yeah. Sulit juga misalnya dalam 5 tahun mereka akan pindahin investasinya karena kan udah terlanjur mereka sudah invest gitu. Mungkin balik modal 10-15 tahun gitu. Jadi memang kita punya windows sekitar 10-15 tahun. Nah itu yang menurut saya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kita untuk mengembangkan teknologi dalam negeri dan juga yang paling penting menurut saya juga adalah tadi industri lokal gitu. Jadi okay. ketika nanti misalnya katakanlah sudah nggak ada nikel gitu ya, Cina akhirnya mungkin pindah investasi misalnya ke negara lain, misalnya katakanlah Filipina gitu yang mereka juga punya nikel, kita punya industri dalam negeri yang kompetitif juga pada akhirnya gitu, yang karena hasil dari investasi selama 10-15 tahun tadi gitu. Jadi itu yang memang menjadi penting karena sekali lagi sumber daya alam itu tidak selamanya, tapi kualitas manusia, kualitas industri, kemampuan teknologi itu bisa stay, bisa bisa jangka panjang gitu ya. Nah, ini kita juga bisa bergeser dari negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai yeah. basis industrinya yeah. menjadi negara yang mengandalkan teknologi, manusia, dan modal dalam negeri dalam industri kita.
1: Oke, terakhir ukuran yang paling jelas yang bisa kita gunakan untuk nilai atau posisi tawar kita terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi tidak hanya sekedar yang Anda katakan, sekedar menjadi tempat produksi, tetapi harus ada nilai tambah lain. Apa ini Pak, ukuran paling jelasnya nih?
0: Kalau menurut saya sih, salah satu yang sering kita lupakan juga terkait dengan penerimaan negara gitu ya. Karena bagaimanapun ketika ada investasi masuk, itu kan tentu pemerintah memberikan insentif gitu ya. Insentif yang pada akhirnya tidak ada, ada istilahnya kan foregone revenue gitu ya. Ada penerimaan yang dilupakan, tanda kutip gitu. Nah memang dalam jangka pendek atau dalam skup kecil, iya gitu ya. Tapi memang menurut saya perlu dilihat dan dijadikan indikator bagaimana penerimaan negara yang masuk dari sumber penerimaan-penerimaan lain gitu ya. Itu yang menurut saya benar-benar harus dipantau dan dilihat dan dikasih penjelasan kepada pemerintah daerah gitu ya. Mm-hmm. Karena bagaimanapun yang mengalami dampak dari adanya investasi ini kan sebenarnya ekonomi di lokal gitu, pemerintah daerah gitu ya. Tapi kalau mereka tidak dapat tambahan penerimaan negara yeah. pada akhirnya jadi kontradiktif gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Keberadaan investasi tersebut ini menurut saya memang perlu diperhatikan, itu salah satu indikator terkait penerimaan negara terutama di penerimaan di pemerintah daerah.
1: Iya, tapi bukannya dari 2017 sampai 2024 ekspor nikel kita tercatat mengalami peningkatan atau kenaikan ini, Pak? Bukankah itu juga akan memberikan manfaat di yang diterima oleh Indonesia kan?
0: Itu, nah ini kan sebenarnya kalau ekspor kalau nikel ore itu kan nikel yang bahan mentah itu relatif tidak ada ya, karena kan

0: di band gitu tutup. Tapi kalau untuk ekspor turunannya itu kayak stainless steel gitu, itu kan sebenarnya kita sudah meningkat, bahkan sekarang menjadi eksportir utama di global gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita hanya mengekspor saja tanpa membangun industri lokal, menurut saya nanti ketika nikelnya sudah ada, kita tidak tahu apa yang lagi mau kita produksi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa di satu samaan, oke, ekspor didorong meningkat, terus sisa ekspor tersebut tahan di dalam negeri, itu akhirnya kan bisa nambah pembiayaan juga di dalam negeri itu kan. Nah, itu menurut saya itu yang bisa digunakan untuk mengembangkan industri di dalam negeri gitu. Yeah. Nah, makanya saya bilang bahwa oke, nilai investasi, nilai ekspor meningkat, tapi yang kita butuhkan indikator lebih dari itu gitu. Tadi makanya saya bilang kualitas investasi mulai dari tenaga kerja yang berkualitas, lalu pemasok dalam negeri itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat datanya sekarang, pasokan pemasok gitu ya, untuk memproduksi produk-produk tersebut memang lebih banyak di impor gitu. Nah, ini menurut saya perlu diperkuat sehingga setiap ekspor yang kita lakukan itu mengalir juga manfaatnya untuk ekonomi-ekonomi lokal, karena yeah, mereka menjadi pemasok untuk produksi ekspor barang tersebut gitu. Yeah.
1: Baik, Pak Imaduddin Abdullah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat lagi, Pak.
0: Terima kasih, salam sehat.
1: Yeah. Demikian tadi Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
2: Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Liga Pro 3 di tengah kesulitan mencari pekerjaan, lebih dari 2.000 aparatur sipil negara atau ASN memilih mengundurkan diri sejak Januari hingga Juni 2026. Mengacu data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri sepanjang semester 1 tahun 2026. Dan berdasarkan kelompok usia, paling banyak yang mundur berusia 31 hingga 40 tahun atau generasi milenial dengan porsi 33%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah agar tidak kian banyak ASN yang mengundurkan diri? Fenomena aparatur sipil negara atau ASN resign atau mengundurkan diri, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar dari status ASN karena ada sesuatu atau pindah status kepegawaian, dan ada pula yang mungkin pensiun dini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Zudan Arif. Prof, sebenarnya apa yang terjadi, Prof, dengan pengunduran diri ASN saat ini, Prof?
3: Sambil kita diskusi ya, ya. Mas Rudi ya, ya, yang ditangkap oleh publik apa ya, atau yang dipikirkan oleh Mas Rudi di yeah, atau yang angka yang ada di Mas Rudi itu seperti apa, biar nanti saya memberikan okay, respon rujukannya yeah, itu tepat.
1: Baik. Jadi sebenarnya Prof, saya pun juga tidak meyakini angka itu. Artinya ada betul ada angka 2722 yang dikatakan mengundurkan diri. Apakah itu betul-betul melepas ke status ASN-nya atau ada mekanisme lain? Pindah kan juga tidak yeah, juga yeah, tercatat. Pensiun dini juga bagaimana? Nah, ini bagaimana Prof sebenarnya?
3: Ya, yeah. Oh ya, yeah. Kalau angka 2.722 yeah. itu tidak boleh hanya kita maknai sebagai angka saja, Mas.
1: Oke. Okay.
3: Saya sebagai kepala BKN sekaligus sebagai ketua umum Korpri melihat lebih dalam daripada itu dan bagaimana negara memberikan respon secara positif untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada seluruh warga bangsa ini. Kan kalau kita bedah data 2.722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu, Mas.
1: Secara administrasi. Iya, betul. Ya. Oke, Pak.
3: Jadi ada 1.147 itu pindah dari P3K
1: paruh waktu
3: ke penuh waktu. Ini clear gitu ya.
1: Iya. 1.400-an itu, Prof, ya.
3: Iya. 1.147.
1: Sorry, 1.147.
3: Ini gak keluar.
1: Iya.
3: Ini gak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233 usia muda tidak dapat hak pensiun.
1: Ya.
3: Nah, kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya, Mas ya, mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1.000.
1: Hampir 1.000. Oke. Okay.
3: Hampir 1.000. 962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233 yang PNS dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2.722 tadi, tapi sekitar 384. Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
1: Oke, artinya
3: namun
1: ya, silakan
3: saya
1: silakan.
3: Tidak berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
1: Oke.
3: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera kan, Mas?
1: Iya.
3: Untuk bisa lebih bahagia. Karena enggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. Kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu, gitu ya? Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
1: Keluarga, oke.
3: Okay. Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi atau lebih dekat, gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit.
1: Okay.
3: Tidak bisa lagi bekerja atau berobat di rumah sakit yang hanya ada di kota. Kemudian ini yang keempat yang menarik, karena jaraknya jauh.
1: Jaraknya jauh atau penempatan
3: ya, berarti,
1: Prof, ya?
3: Penempatannya jauh. Ini juga harus menjadi perhatian dari negara. Kami di BKN sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kelima, Mas, sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang CPNS itu yang keluar karena rata-rata melanjutkan S2 dan S3.
1: Oke. Okay.
3: Makanya kami di BKN membenahi beberapa hal itu. Misalnya BKN membuat program penempatan lebih dekat ke domisili, lebih dekat ke keluarga. Karena jangan sampai ada yang alasan keluar karena jarak kerjanya jauh.
1: Jauh.
3: Okay. Pisah dengan keluarga. Kemudian kami di BKN memberikan kemudahan yang itu loh, Mas. CPNS yang diterima spesialis dokter, kita bolehkan sekolah. Yang diterima beasiswa LPDP di luar negeri, kita bolehkan. Yang P3 nanti kontraknya diperbaiki, ya kan? Yang masih CPNS diberi kelonggaran, silakan sekolah dulu, nanti prajabatannya setelah lulus. Ini kan aset yang bagus gitu. Nah, selama ini banyak pembina kepegawaian yang kaku gitu. Ini kan seringkali mereka dapat beasiswa sebelum jadi CPNS, Mas.
1: Iya.
3: Yeah. Masuk S3 seperti saya dulu itu tidak diberi izin belajar. Saya dulu masuk CPNS itu dua kali. Saya ingin cerita ya. Saya
1: iya, silakan.
3: Saya itu dulu jadi keluar dari PNS begini dari dulu sudah terjadi. Saya dulu CPNS di Kementerian Keuangan, Mas Rudi.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ketika mau ditempatkan di daerah, saya memilih mengundurkan diri tahun 96.
1: NIP
3: saya dulu 001.
1: Oh.
3: Karena mau ditempatkan daerah, saya tidak mau pisah dengan bapak ibu saya jauh-jauh gitu.
1: Iya.
3: Saya keluar. Ya sekarang kawan-kawan saya masih sering ketemu di Dirjen Kekayaan Negara, sering ngobrol bareng, masih satu grup WhatsApp dengan teman-teman mereka semua. Dan masuk tahun 96, belum satu tahun karena mau penempatan ke daerah-daerah, saya mengundurkan diri.
1: Oke.
3: Karena saya merasa sistem Kementerian Keuangan ini bagus. Dan saya sebagai CPNS tidak boleh dong merengek-rengek.
1: Ya.
3: Tolong dong saya jangan dipindah. Saya gentleman aja. Saya tidak bisa mengikuti sistemnya. Saya keluar. Saya keluar. Nah, tetapi orang tua saya kan kecewa. Es. Bapak ibu saya itu senangnya saya jadi PNS, Mas. Walaupun saya pernah kerja di swasta, akhirnya saya daftar PNS lagi di Kementerian Dalam Negeri.
1: Dan diterima.
3: Diterima lagi. Yeah. Diterima lagi. Saya dua kali PNS. Okay. Dua kali CPNS gitu ya. Nah, dulu kan nggak ada larangan. Mau tes berulang kali juga boleh zaman dulu. Menjadi perhatian saya. Karena kalau ditempatkan pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman. Biayanya tinggi gitu kan. Harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau. Gitu. Okay. Nah, jadi di BKN itu ada program penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan keluarga, sebisa mungkin seperti itu.
1: Kami pernah bahas itu.
3: Yang kedua, yang kedua, silahkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter, itu dibolehkan walaupun masih CPNS, walaupun masih satu tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu.
1: Okay.
3: Apalagi mereka ada beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan? Kalau anak cerdas itu Mas peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
1: Itu. Prof Sudan, tapi apakah ada Prof yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja selama mungkin 1 tahun ini Prof?
3: Ini yang saya sebutkan ini yang bekerja 0 sampai 5 tahun Mas. Yang 384 ini.
1: 0
3: yang
1: sampai
3: CPNS
1: 5 tahun.
3: Ada 151. CPNS-nya 151, yang sudah PNS 233. Angka ini kan tetap harus menjadi perhatian saya Mas. Lalu negara bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus, ya kan? Yang peningkatan karir yang lebih bagus. Karena pengalaman saya berdiskusi dengan anak-anak cerdas, anak-anak hebat, mereka punya banyak pilihan dan mereka berani bertarung tes ke tempat lain, cari yang gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus. Kan seringkali ada juga kan hanya bisa mengeluh tapi nggak bisa cari kerja di tempat lain karena memang kemampuannya pas gitu, pas di situ.
1: Kalau memang lokasi penempatan ini salah satu ya, ini Prof yang jadi alasan mereka. Nah, tetapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan daerah, bagaimana nanti kedepannya BKN memastikan penempatan ASN itu betul-betul tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ada atau sistem penempatan ini, Prof.
3: Kita ini kan sistem kepegawaian kita ini kan masih nanggung ya. Ada pegawai daerah, ada pegawai pusat. Yang pegawai pusat susah pindah ke daerah. Yang pegawai daerah susah pindah ke pusat. Mestinya ini kepegawaian nasional diwadahi dalam satu wadah mobilitas talenta nasional. Pegawai ini menjadi pegawai negara. Mau ditempatkan dimanapun kalau negara membutuhkan atau ASN-nya ingin berpindah, jangan ada lagi sekat-sekat. Ini kan sekatnya banyak ini Mas. Satu, sekat tunjangan kinerja. Ini kan kesenjangannya tinggi sekali. Yang pegawai daerah susah masuk ke Kementerian Keuangan, susah masuk ke DKI. Walaupun dia orang DKI. Ketika mendaftar di daerah di luar sana, misalnya di Lebak, mau masuk ke DKI lagi sulit. Padahal anaknya bagus. Tapi karena penempatannya dengan sistem kemarin itu afirmasi begitu ya, dia dapatnya di sana. Nah ini sistemnya juga harus dibenahi. Jadi kita harus berpikir dalam ekosistem kepegawaian nasional. Ini kan kesenjangan, tunjangan kinerja antar kementerian kan juga beda-beda. Nah ini harus dibuat standar yang mendekati sama. Nah yang di daerah juga begitu. Daerah itu banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan, tapi numpuk di pusat.
1: Distribusinya nih Prof ya.
3: Distribusi, jadi kita bicara persoalan juga distribusi. Jadi harus ada pendekatan redistribusi. Tapi redistribusinya jangan terus-menerusan di sana, gantian. Setelah 5 tahun di daerah, dia pindah ke kota, gitu kan?
1: Di rotasi.
3: Diberi kesempatan ikut PPDS. Jadi ada sistem insentif. Di kita ini kalau sudah sekalian di daerah, lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi.
1: Artinya hal-hal itu nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
3: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, bolong-bolongnya kita tambal, Mas. Karena kebutuhan selalu bertambah ya, harapan masyarakat juga selalu meningkat gitu.
1: Tapi Prof. Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri ini, apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
3: Kalau dari sisi layanan, enggak, Mas. Dan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali penjabat gubernur, melihat itu ASN kita itu, ya, yang jelek ada, ya, yang jelek ada, tapi yang bagus sangat banyak.
1: Sangat banyak,
3: Sangat banyak, saya menyaksikan sendiri ya, saya pernah lama di lapangan gitu. Disuruh kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap menangani banjir, siap menangani gempa, siap menangani COVID, siap bagus-bagus, Mas.
1: Walaupun ketika diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof ya. Artinya, dengan adanya pengunduran diri ini, apakah tidak mengurangi pegawai untuk menutupi kebutuhan tadi?
3: Ya, kalau dari sisi negara tetap eman-eman gitu ya, Mas ya. Tetap eman-eman.
1: Sayang begitu.
3: Yang pinter-pinter ya, kan sayang. Karena kalau mereka dapat pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, pasti kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau memang yang sakit, yang tidak kuat karena jarak jauh, kemudian istri harus jaga keluarga, ini tidak ada pilihan lain ya, kami tidak bisa memberikan solusi yang lebih gitu, kecuali misalnya penempatan lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Nah, hanya memang ya eman-eman, Mas. Ini kan bukan persoalan angka saja, tapi ada sistem yang harus kita perbaiki.
1: Yang Anda katakan tadi, Prof ya, ada beberapa hal yang memang harus dikaji lagi agar betul-betul nanti ke depannya itu tidak ada perbedaannya terlalu jauh, sehingga distribusi kepegawaian kita betul-betul merata dan tepat di sana. Terakhir, Prof, mungkin Anda bisa disampaikan ke pendengar kami agar tidak salah baca dari data yang beredar ini, Prof, di pemerintahan ini. Silakan, Prof.
3: Untuk rekan-rekan semuanya, para ASN, kalau sesuai dengan keyakinan agama saya, waktu saya masih kecil dulu mengaji, itu guru ngaji saya mengatakan, Allah itu gak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur, akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat pekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini saat masuk kan sudah tahu ya, Mas ya, gajinya sekian. Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima, bertanya saat itu loh, Mas, kayak penataran, latsar gitu, gajinya sedikit ya, itu kaget ya. Nah, dipelajari dulu bahwa gajinya itu kisaran 5 juta, 6 juta saat pegawai masuk. Itu standar CPNS, plus minus di angka itu. Jadi harus siap-siap, siapkan dulu mentalmu, siapkan dulu keluargamu bahwa tidak setinggi yang kita angan-angan, gajinya 10 juta, 15 juta saat pertama kali masuk, tidak sebesar itu. Nah, kalau sudah memang tidak kerasan, segera putuskan, cari pekerjaan di tempat baru, kalau memang teman-teman memiliki pilihan-pilihan untuk itu. Tapi sesungguhnya negara sangat ingin teman-teman tetap berada di dunia ASN.
1: Baik. Prof. Sudan Arief, terima kasih banyak, Prof, sudah memberikan penjelasan bersama kami Pro 3 RRI, Prof. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, Prof. Sudan.
3: Ya, terima kasih, Mas Rudi. Salam hormat untuk teman-teman semua di RRI Pro 3.
1: Demikian tadi kami telah bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Sudan Arief, terkait dengan fenomena ASN resign, pekerjaan aman mulai ditinggalkan.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
0: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
1: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
0: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukuto Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya...
2: Saya Wen Sukarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami, begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak membawa bekal, mungkin lupa membawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Niko Mang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Yang ingin saya sampaikan juga sekarang adalah penyelundupan emas keluar Indonesia. Ini besar sekali. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri. Ada nggak sih emas yang secara legal dibawa ke luar negeri? Ada. Diekspor dengan cara yang legal, membayar, diketahui persis, ada. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan kalau memang ada yang ingin tahu mengenai ekspor yang legal. Ini adalah upaya penyelundupkan, membawa emas kita ke luar negeri dengan cara yang tidak sah. Okay? Dan ini adalah salah satu yang terus kita upayakan, dan supaya saya yakin teman-teman juga kemarin mungkin mengcover tanggal 1 Oktober yang lalu adalah ulang tahun dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ke-80 tahun. Ini kita pastikan bahwa teman-teman di Kepabeanan dan Cukai yang memperingati 80 tahun ulang tahunnya itu memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi dan melihat tanggung jawab ke depan menjaga Republik Indonesia. Berikutnya, penerimaan PNBP. Nah, penerimaan PNBP ini saat ini telah terkumpul totalnya adalah 492,3 triliun rupiah, meningkat 41,7% dibandingkan tahun lalu. Bulan lalu saya telah terangkan mengenai peningkatan PNBP yang berasal dari surplus Bank Indonesia dari KND, kekayaan negara dipisahkan itu 58 triliun, utamanya 55 triliun adalah dari surplus Bank Indonesia. Sekarang saya mau menguraikan Satgas PKH yang kemarin di depan Bapak Presiden, kami Kementerian Keuangan mencatatkan 13,2 triliun dari Satgas PKH. Namun saya ingin menyampaikan bahwa Satgas PKH antara 2025 sampai 2026 telah memberikan setoran 57,1 triliun. Dicatatnya berbagai macam, ada yang dicatat sebagai PNBP 38,65 triliun, ada yang dicatat sebagai penerimaan pajak. Karena memang kalau kawasan hutan dipakai, ada pajak-pajak yang harusnya dibayarkan. Dan ini adalah perkembangan yang baik, menertibkan kawasan hutan kita. Kawasan hutan ada yang dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan lagi. Tapi denda pajak masuk ke kas negara. Harga minyak mentah itu mendorong pendapatan sumber daya alam, PNBP sumber daya alam, dan tentu ini harus kita perhatikan terus. Batu bara dan mineral juga meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam. Nah, teman-teman media, berikutnya saya ingin menyampaikan mengenai belanja negara. Secara ringkas, belanja negara tadi telah saya sampaikan, ya, total belanja pemerintah pusat 2.061,3 triliun, 65,4% dari APBN. Ini juga bagus, karena 3/4 tahun 65%. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat. Kalau ingat tadi angka di depan, tahun lalu akhir September itu baru 61%. Sekarang 65%. Nah, beberapa komponen, mungkin saya langsung saja ke slide yang berikut, yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai ini 287,7 triliun, ya, 80% dari APBN. Saya ingin angkat beberapa highlight, buat apa sih belanja pegawai ini? Ada misalkan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS. Untuk gaji dan tunjangan ASN yang lama maupun yang baru. Pelayanan publik itu juga menggunakan belanja KL. Dan saya ingin menyampaikan di sini bahwa untuk tunjangan profesi guru, teman-teman media sejak tahun lalu telah mengikuti narasi dari apa yang kita lakukan, yaitu tunjangan profesi guru itu kita bayarkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dari rekening kas umum negara langsung ke rekening guru, rekening individu para guru itu. Nah, ini adalah perkembangan yang baik. Karena kalau pegawai negeri, PNS, TNI, Polri juga sudah dilakukan seperti itu, pegawai pusat. Tapi untuk tunjangan profesi guru yang banyak merupakan pegawai daerah juga sudah dilakukan secara langsung. Langsung ke rekeningnya melalui rekening bank. Saya berharap bahwa sebenarnya bahwa hal ini akan kita lanjutkan. Bukan hanya PNS, TNI, Polri, tapi juga para penerima perlindungan sosial, penerima PKH, penerima BPNT. Sebagian besar sudah menerima lewat rekeningnya. Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke kantor pos, ya idealnya kita bukakan rekening. Jadi esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening, esensinya adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial, itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank. Kita bukakan sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif dan lebih baik. Nah, saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya, dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara. Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir, dan kita transfer langsung. Ditransfer langsung dari rekening kas umum negara. Ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern. Pembayaran dari government kepada personal, G2P payment. Mungkin kalau di masa yang lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung. Sekarang sudah bisa. Makanya PNS, TNI, Polri, perlindungan sosial sudah mulai kita lakukan. Saya akan menuju melakukan ini juga untuk para pensiunan Indonesia. Sehingga menerima uang pensiunnya jadi jauh lebih tepat waktu, tepat jumlah, seperti halnya tunjangan profesi guru untuk guru daerah maupun yang non-PNS. Berikutnya, realisasi belanja barang juga meningkat, sebelah kiri 463,9 triliun meningkat, ini 65,8% dari APBN, juga sehat. Ini kita akan pastikan apa saja elemen besar di sini, MBG, dana BOS, bantuan pangan, dan telah ditetapkan bahwa bantuan pangan akan dilanjutkan, ditambah untuk 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember tahun 2026 ini untuk membantu konsumsi masyarakat. Dan ini didesain, Pak Menko Airlangga juga sudah mengumumkan, kami mengadministrasikan sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu bantuan pangannya. Belanja modal 202,0 triliun, 71,1% dari APBN, juga on track. 3/4 tahun belanja 71,1%. Nah, tentu ini berbagai macam agenda prioritas pembangunan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing. Tapi kalau kita lihat progres, nah ini ada progres fisik bangunan, ada progres uangnya keluar. Uangnya sudah keluar 71,1%. Progres pembangunan fisiknya ini yang di sebelah bawah. Reservasi jalan sudah 73,7%, jembatan 68,8%, jalan tol 65,6%, bendungan 86%. Ini adalah yang banyak dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi ini kita pantau dan kita buat on track terus. Belanja bantuan sosial. Belanja bansos 115,8 triliun rupiah, 71,2% dari APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan. Ada PKH, ada sembako, sembako untuk 17,6 juta keluarga penerima manfaat, 28,2 triliun, ada PIP, ada KIP kuliah, ada PBI, JKN, dan seterusnya. Mungkin yang berikutnya adalah subsidi dan kompensasi. Teman-teman media bisa melihat pembayaran subsidi dan kompensasi yang sejak tahun 2026 ini dilakukan secara bulanan, itu membuat seluruh pembayaran subsidi dan kompensasi terutama ke PLN dan Pertamina saat ini sudah 376,8 triliun. Ini ada beberapa macam subsidi, tapi ini utamanya adalah ke PLN dan Pertamina. Sehingga subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September itu lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan 244,6. Tahun ini sudah kita bayarkan 376,8. Artinya dunia usaha, badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menjalankan harga barang bersubsidi itu dapat cash flow-nya lebih besar dari APBN. Jadi kalau tadi di depan saya tunjukkan foto saya salaman dengan Pak Rosan, itu kami mensinkronkan ini. Karena penugasannya dari pemerintah, anggarannya ada di APBN, yang ditugasi adalah PLN, Pertamina, pupuk, dan seterusnya. Ada di bawah Danantara. Maka dengan Danantara, APBN, Kementerian Keuangan, dengan Danantara harus kerjasama erat, saling memahami kondisi fiskal, kondisi Danantaranya. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah saya ingin menunjukkan juga yang sebelah kanan bawah. Sejumlah barang harganya disubsidi. Dan barang-barang yang harganya disubsidi ini permintaannya meningkat. Penggunaannya meningkat. Itu yang kalau BBM meningkat 9,1%, LPG 3 kg meningkat 2,2%. Ini volume barangnya. Ya. Listrik meningkat jumlah pelanggannya 2,1%, pupuk meningkat jumlah realisasi volume pupuknya 15,7%, dan KUR juga meningkat 7,9%. Artinya apa? Artinya memang masyarakat Indonesia terus bekerja menggunakan BBM. Kalau pakai BBM ya berarti ada pekerjaan yang dilakukan. Memakai LPG, bisa untuk konsumsi, bisa untuk produksi. Tapi LPG-nya digunakan. Dan dia meningkat. Kalau dia meningkat, dibayar oleh negara. Oke. Yang bayar itu sebenarnya adalah taxpayers money. Yang bayar itu sebenarnya yang tadi bayar pajak. Yang bayar pajak itu juga memakai BBM bersubsidi. Juga memakai LPG 3 kg. Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat. Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi. Ya. Berikutnya, khusus program makan bergizi gratis. Banyak selalu ditanya ini. 57 juta penerima akhir September, 153,2 triliun rupiah. Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih tertib. Pakai sertifikat, ada yang ditutup, SPPG yang nggak benar ditutup, tapi ada juga yang dibuka lagi. Oke, ini penting karena kita memang tujuannya adalah melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang memang seyogianya kita berikan makan bergizi gratis. Sehingga dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, BGN membuat distribusi makan bergizi gratisnya lebih optimal. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan 153,19 triliun rupiah sampai dengan 30 September. Anggaran pendidikan 574,2 triliun rupiah. Mungkin saya langsung bawa ke sebelah bawahnya aja. Anggaran pendidikan itu ada yang diberikan untuk siswa atau mahasiswa 184 triliun rupiah. Dikasih lewat apa Pak? 184 triliun. Lewat PIP, lewat KIP kuliah, lewat MBG yang diterima oleh anak sekolah, yang dikonsumsi di sekolah, itu adalah bagian dari anggaran pendidikan. Ada yang diterima oleh guru, dosen, tenaga pendidik untuk gaji guru, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, yang bayar ASN, yang bayar non-ASN, 177,9 triliun rupiah. Ada juga anggaran pendidikan yang dipakai untuk memperbaiki infrastruktur sekolahnya, untuk memperbaiki operasional dari sekolahnya. Maka diberikannya lewat bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi BOPTN, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional PAUD. Berbagai macam cara kita gunakan untuk membuat layanan sekolah yang lebih baik, layanan PAUD, layanan perguruan tinggi. 204,1 triliun rupiah. Ini adalah keseluruhan dari 574 triliun tersebut. Dan ketika dia diturunkan, dicairkan, ada yang melalui belanja pemerintah pusat, itu BPP, ada yang melalui transfer ke daerah, ada yang melalui pembiayaan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa baik APBN maupun APBD itu adalah satu kesatuan. APBN, belanja pemerintah pusatnya di APBN, belanja pemerintah daerahnya lewat transfer ke daerah, dikombinasikan lagi dengan pendapatan asli daerah. Satu kesatuan untuk melihat anggaran pendidikan. Saya tahu bahwa banyak yang bertanya mengenai pendidikan gratis ini, Pak, ceritanya jadi bagaimana? Saya mau mengatakan, tahun depan 2027 anggaran pendidikan itu akan menjadi 824 triliun. Ini yang sedang kita desain lagi. Berapa seharusnya untuk siswa mahasiswa? Berapa yang harusnya kita alokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik? Berapa yang untuk perbaikan sekolah, kampus, dan seterusnya? Nanti kita matchingkan dengan berapa yang lewat pemerintah pusat, berapa yang lewat transfer ke daerah, dan berapa yang untuk dana abadi pembiayaan. Ini yang sedang digodok. Tapi anggarannya ada 824 triliun rupiah. Ketika kita melakukan penataan itu, tujuannya adalah satu, mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal. Kita ingin PISA skor kita lebih tinggi dari saat ini. Kita ingin kualitas dari lulusan kita lebih baik dari saat ini. Karena itu dikombinasikan dia. Kalau yang melalui badan belanja PIP, KIP, termasuk revitalisasi sekolah, itu melalui pemerintah pusat, sekolah unggul Garuda melalui pemerintah pusat, sekolah rakyat 19,3 triliun juga adalah belanja pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial. Jadi ini adalah desain dari bagaimana anggaran pendidikan itu dipakai. Berikutnya mungkin secara cepat anggaran kesehatan, saat ini sudah 161,8 triliun, ada yang dipakai di sebelah bawah untuk perbaikan sarana-prasarana, untuk perbaikan layanan kesehatan masyarakat, dan untuk dukungan manajemen. Ada yang melalui pemerintah pusat, ada yang melalui pemerintah daerah. Kombinasi ini yang selalu kita desain. Saya ingin mengumumkan di sini juga bahwa telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2026 yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Cair bulan ini 10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi 10 triliun rupiah. Ini untuk membantu supaya BPJS Kesehatan klaim menjaga kesehatan masyarakat itu meningkat. BPJS Kesehatannya defisit. Lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan. Jadi tambahan suntikannya itu kita sudah taruh di dalam APBN 20 triliun. Itu yang dikeluarkan dari PMK 73. Anda bisa membayangkan bahwa sumber utama penerimaan dari BPJS Kesehatan itu adalah nomor satu, alokasi penerima bantuan iuran dari APBN. Itu kira-kira 47 triliun. Kemudian BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari masyarakat. Itu juga cukup besar. Masih defisit, maka ditambahin lagi 20 triliun. Ya, jadi ibaratnya tuh dari APBN-nya sekarang adalah 47 triliun untuk PBI plus 20 triliun untuk suntikan. Jadi kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi 67-68 triliun rupiah, kira-kira seperti itu. Berikutnya, secara cepat, anggaran pembangunan infrastruktur 196 triliun rupiah telah keluar, anggaran ketahanan pangan 113,3 triliun rupiah telah keluar, dan kalau isinya silakan bisa dilihat supaya lebih cepat. Berikutnya adalah penyaluran transfer ke daerah. Sampai dengan September telah ditransfer 599,2 triliun rupiah. Ini adalah 82,4% dari APBN. APBN-nya kita tahu bahwa alokasi awal adalah 693 triliun rupiah transfer ke daerah, tapi sejalan dengan berjalannya waktu, ada bencana alam, ada tambahan untuk daerah, maka alokasi kita perkirakan kalau nanti sudah ditotalkan semua menjadi sekitar 727 triliun rupiah. Jadi dari 693 naik ke 727. Nah, 82,4% ini adalah terhadap 727 tersebut. Jadi masih akan ada transfer ke daerah lagi dalam bulan Oktober, November, dan Desember. Dana transfer umum dipakai untuk bayar gaji, untuk peserta JKN, untuk peserta jam sostek, dan seterusnya. Dana transfer khusus dipakai untuk alokasi BOS, alokasi kesetaraan, alokasi bantuan operasional PAUD, tunjangan guru, RSUD, pegawai daerah, dan seterusnya. Dana desa, dana insentif juga terus dijalankan. Saya rasa itu yang untuk transfer ke daerah. Bagian terakhir dari presentasi saya adalah tentang pembiayaan APBN, pembiayaan utang berikutnya, terjaga on track. Mungkin langsung saja masuk ke penerbitan surat berharga negara. Netonya sudah 497,5 triliun rupiah dari target APBN 799,5 triliun. Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit. Nah, untuk melihat pasar itu, saya ingin sampaikan slide yang berikut. Next slide-nya. Slide ini adalah pembelajaran yang kita lakukan, yang kita pelajari dari kondisi ekonomi dunia. Saya ingin membandingkan. Grafik hitam adalah yield dari The Fed, obligasi Amerika Serikat, tenor 10 tahun. Yang

spreadnya 188 basis point. Besar atau kecil 188 basis point itu? Hari-hari ini 7,17 ya Pak Minto ya. 7,17 untuk 10 tahunnya Indonesia. Artinya 188 basis point di atas Amerika Serikat. Besar atau kecil? Kita lihat saja track record kita. Saya tunjukkan 20 tahun terakhir. Ya, saya tunjukkan 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir ini adalah yang paling kecil. 188 ini. Ya. Bahkan dulu-dulu itu kita bisa harus 600 basis point baru laku SBN-nya. Pernah 400. Pernah 500. Sekarang kita bisa perkecil. Apakah akan berlangsung seperti ini selamanya? Pasti akan mengikuti gerak pasar. Tapi yang paling penting adalah 5,28-nya Amerika itu tertinggi selama 20 tahun terakhir. Jadi kondisi ekonomi dunia itu, kondisi suku bunga The Fed itu lagi tinggi-tingginya hari-hari ini. Anda lihat yang garis biru itu, kalau ditarik ke sebelah kiri, bahkan dalam 20 tahun terakhir, jarang sekali, hampir nggak ketemu yang 5,3%. Jadi kondisi ekonomi dunia ini sedang ada gejolak. Tapi untuk Indonesia kita bisa stabilkan. Kita bisa stabilkan. Kita hanya perlu katakanlah 200 basis point. Saat ini hari-hari ini malah 188 basis point. Tapi kita nggak boleh complacent di sini. Complacent kemudian kita anggap, oh akan begini terus ke depan. Enggak. Tapi kita harus kerja keras sehingga yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita. Nah, kita bandingkan 188 basis point Indonesia saat ini, kita bandingkan hari ini juga dengan negara-negara peer group kita. India, Anda bisa lihat, Filipina 240-an, Afrika 370-an, bahkan seperti Brazil harus bayar 765 basis point di atas Amerika untuk bisa menarik modal masuk ke Brazil tersebut. Ini yang harus kita jaga terus. Dan untuk menjaga ini, kita menjaga likuiditas di pasar. Bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi sekarang teman-teman harusnya langsung nangkap. Kenapa saya pasang, kenapa saya kunjungi Bank Indonesia? Kenapa kita menunjukkan kami koordinasi, kami berkomunikasi. Likuiditas di pasar SBN dan falas kita jaga. Dan menjaga likuiditas ini adalah dengan melalui penerbitan falas yang di bawah dan realisasi penarikan pinjaman tunai. Nanti kalau ada yang tertarik mendalami ini, Pak Minto bisa menguraikan lebih lanjut. Topik terakhir adalah pembiayaan investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Telah investasi yang lewat BUMN maupun operator investasi pemerintah telah kita keluarkan 62,6 triliun termasuk untuk pengadaan lahan melalui lembaga manajemen aset negara untuk Bulog sebagai OIP memastikan cadangan berasnya cukup untuk LPDP untuk dikelola untuk mahasiswa dan juga untuk perumahan juga telah kita lakukan. Nah, kedua dari terakhir saya adalah meskipun teman-teman media telah mengcover tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa RAPBN 2027 telah ditetapkan oleh DPR di dalam rapat paripurna 29 September telah ditetapkan, disetujui, disahkan. Kita menunggu undang-undangnya dan kami di Kementerian Keuangan saat ini mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Meskipun ini baru bulan Oktober, kami sedang mempersiapkan itu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan persetujuan ini. Kami akan melanjutkan dengan rincian anggaran KL, rincian DIPA 2027, dan seluruh kesiapan administrasi. Teman-teman media telah memahami defisit 2027 kita perkirakan di 2,4% dari PDB kita. Terakhir, saya tutup dengan yang selalu saya sampaikan. Apa itu kita mengelola APBN? APBN-nya kita kelola supaya bisa terus menumbuhkan APBN-nya melindungi.

0: dilindungi dan APBN-nya kredibel. Kalau kita lihat dari bagian depan, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ekonomi Indonesia kita jaga baik. Pertumbuhan kita jaga di 5,45, inflasi kita jaga. Dan seluruh gerak di ekonomi kita pastikan, APBN-nya kita jaga kredibel, dan salah satu bentuk kredibilitas itu nanti muncul dia di dalam indikator-indikator pembangunan kita. Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan moga-moga menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita. Saya tutup yang namanya paparan dari saya tahu bahwa Slido mungkin sudah atau banyak, Pak Wamen Yuda Agung, Pak Wamen Nur Koliso, dan juga Pak Wamen Luki, silakan kalau ada yang mau mengorkestrasi, Pak Wamen Yuda dulu mungkin mengorkestrasi, tapi saya mau minta nanti teman-teman para eselon 1 untuk juga ikut menjawab, tapi jangan sampai lewat sholat, jam sholat Jumat. Silakan, makasih banyak semuanya.
1: Fenomena menurunkan gaya hidup atau fenomena downgrade lifestyle ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Willy, sedang ramai ini Bu belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
3: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
1: Iya frugal living.
3: Sekarang jadi downgrade lifestyle, apalagi nih gitu kan ya. Iya memang, jadi sebenarnya downgrade itu hemat juga Mas.
1: Iya.
3: Tapi istilahnya tuh ini fungsinya gitu. Kalau cuman hemat aja kan kadang cut gitu ya. Misalnya nih saya seperti tadi misalnya Prof. bilang ngopi. Saya mau hemat, saya gak ngopi gitu.
1: Iya.
3: Jadi gak ngopi. Tapi kalau downgrade tetap ngopi, tapi tempatnya mungkin gak harus di coffee shop yang harganya satu cangkir 75 ribu, tapi ya 20 ribu aja udah enak. Kenapa sih enggak sih, iya. Gitu. Gitu, cenderung lebih ke situ. Jadi tetap melakukan hal-hal atau kesukaan yang yang sebelumnya dilakukan, tapi nilainya lebih nilainya mencari yang harganya lebih murah tapi fungsinya sama gitu.
1: Nah ini bagaimana seseorang memang perlu melakukan downgrade lifestyle bukan sekadar memperbaiki pengelolaan arus kasnya, Bu Willy? Halo Bu Willy.
3: Halo.
1: Ya. Ini Mas tadi, Lukman. Ya, bagaimana dengan tanda-tanda seseorang ini sudah perlu menurunkan gaya hidupnya sebelum kondisi keuangan ini semakin memburuk, Bu Willy?
3: Gajinya cuman sampai satu minggu aja, atau tengah-tengah bulan udah habis total, itu dia harus mendowngrade semuanya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang memang lebih mudah ya Mas ya, orang kalau mau beli apa-apa nggak punya duit, pakai pay letter atau apa. Nah, kalau pay letternya sudah mulai bengkak, sudah mulai gajinya habis untuk bayar pay letter aja, itu dia harus mendowngrade itu. Berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya Mas. Jarang ada orang, bener ya, maaf kalau saya bilang, hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih misalnya, besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa sekolah dan lain-lain ya. Sementara dia sambil mencari kerjaan gitu. Itu kemudian juga harus mulai downgrade lifestyle itu. Kalau misalnya gini, sekarang ini kan kayak tadi ya, media sosial itu memaksa kita untuk
1: FOMO,
3: mengikuti trendsetter. Orang yang misalnya gini, saya harus terlihat oke di antara teman-teman saya nonton konser misalnya ya. Caranya gimana dia pinjol, kan gak bener. Ya kan? Nah jadi apabila dia harus terlihat sempurna di antara teman-temannya, udah pasti dia harus downgrade deh. gitu.
1: Iya.
3: Ada memang ada yang bagian ekonomi dan ada bagian yang ingin terlihat gitu loh Mas. Nah yang ingin terlihat ini kalau kita sudah mulai ingin terlihat dan kita tertati-tati, downgrade segera mungkin.
1: Segera mungkin, itu karena udah keharusan gitu. Iya, tapi kalau bicara strategi jangka panjang, apakah downgrade ini bisa menjadi untuk mencapai kebebasan finansial? Atau sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, Bu Yuli?
3: Sebelum saya bicara kebebasan finansial, bicara dulu downgrade ini butuh effort dan niat yang tinggi, Mas.
1: Oke.
3: Kan kita memang menggembar-gemborkan, wah saya ingin di umur 30 tahun saya mencapai kebebasan finansial. Nah, gitu ya. Tapi nggak dia lakuin gitu loh. Dia tidak menghemat, dia tidak downgrade, dia tetap aja jor-joran. Dijamin 30 tahun nggak bebas, malah dia ketekik gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah betul memang untuk kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk financial freedom.
1: Okay.
3: Tapi balik lagi, ini nggak cuma sekedar jargon aja. Iya nih, saya nulis lah misalnya dia di media sosial, wah cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah dia ingin terbebas, apa namanya, financial freedom. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan perubahan. Jadi itu secara jangka panjang kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan lebih bagus. Tapi itu gak hanya slogan, itu harus Halo.
1: Iya, terputus-putus ya. Jadi, iya. Jangan aja jargon tadi ya. Tapi kalau tadi tetap melihat media sosial dan FOMO, akhirnya rusak juga tadi ya untuk ininya.
3: Betul, karena media sosial nggak mungkin ya masuk ke mana ya. Kita bangun tidur aja kita lihat media sosial ya. Mau tidur yang kita lihat itu lagi. Sedangkan orang-orang di media sosial tuh nawarin dagangan. Kalau bisa 25 jam.
1: Iya.
3: Antara godaan, niat, dan cita-cita jangka panjang memang harus berjalan seiring gitu loh. Kalau kita mau memiliki finansial yang baik, berarti kita harus mengurangi salah satu.
1: Iya.
3: Mungkin media sosialnya jangan terlalu banyak gitu ya. E-commerce-nya jangan semua di-download gitu kan ya.
1: Itu apa virus ya, karena gatel kita bawanya pengen klik-klik aja gitu ya. Bu Willy, tapi saya penasaran Bu Willy, pernah tidak membantu klien ini untuk bisa membedakan keputusan membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkan dengan keputusan yang didorong oleh FOMO, tekanan lingkungan atau keinginan menunjukkan status sosial? Ini kan agak sulit juga kalau orang yang sudah terbiasa FOMO ya Bu Willy ya.
3: Betul-betul, jadi gini Mas, seringkali orang itu sadar ya, bahwa misalnya gini, uang saya banyak, gaji saya besar gitu ya, tapi kok nggak cukup ya, saat gaji saya 10 juta, saya ingin gaji saya 20 juta beranggapan bahwa kalau 20 juta saya bisa nabung, dan gaji 20 juta utangnya lebih banyak gitu, karena bingung ya. Nah, memang seringkali jadi sesuatu yang ambigu gitu, yang susah gitu ya, tapi balik lagi Mas, kalau misalnya kita mengarahkan gini, udah deh, kita pakainya misalnya daripada kita beli produk yang KW, mendingan pakai yang lokal, benar ya?
1: Oh iya.
3: Karena KW juga kan memalukan sebenarnya. Kita kalau pakai KW di antara teman-teman yang pakai asli, itu malu banget loh gitu. Tapi, tapi balik lagi Mas, mindsetnya orang tuh susah Mas, sangat sulit membedakan mindset bahwa kita butuh sama kita ingin.
1: Oke. Okay.
3: Gitu ya. Seringkali memang benar kalau kita dengar begini nih, oh iya ya benar. Besok melek mata, pasti deh carinya lain lagi. Nah, beberapa klien memang saya sering mengarahkan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan, ini tidak dibeli. Ada yang mau, tapi ada yang oke, saya nggak beli yang asli, saya beli yang KW aja, katanya di Mangga Dua banyak. Lah, saya bilang gimana gitu kan? Kok malah jadi begini gitu loh. Dan itu memang agak sulit ya Mas ya. Jadi ingin terlihat lebih atau ingin lebih menonjol dibanding yang lain tuh sebuah fenomena yang bisa dikikis tapi butuh waktu lama gitu loh. Jadi memang mungkin keputusannya adalah tidak membeli produk yang branded atau tidak membeli handphone yang terbaru sampai antri-antri gitu kan. Tapi dia belinya, saya beli ini lebih murah di luar negeri, misalnya belinya di Malaysia atau di Singapura, kan jadi aneh ya.
1: Agak sulit ya Bu untuk bisa menghadapi masyarakat ataupun warga yang merasa harga dirinya ditentukan oleh barang bermerek kendaraan atau tempat tinggalnya, memang itu ya Bu Willy ya.
3: Betul, sulit sekali. Jadi bukan agak sulit, tapi sulit sekali. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya Mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya seneng loh, artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, TOPBGT Mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga yang kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, udah gitu balik lagi yang produk KW-nya malah lebih banyak gitu, dan pembelinya juga lebih banyak.
1: Itu jualannya
3: juga di mana?
1: Iya, itu kalau yang perorangan Bu Willy. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai keuangan ini? Di satu sisi mungkin ingin berhemat secara agresif, di sisi lain ada yang berkilah sebagai self reward ini. Ini kan luar biasa Bu Willy. Gimana, pernah menemukan seperti itu tidak nih, yang bertentangan satu sama lain?
3: Ada. Jadi memang keluarga itu biasanya gini, suaminya memang ingin downgrade ya. Istrinya nggak bisa. Kenapa istrinya nggak bisa? Teman-temannya banyak.
1: Iya.
3: Teman-temannya
1: itu. Circle mempengaruhi ya, circle ya. Berarti ya Bu Willy.
3: Betul banget, mengeru misalnya nih Mas Lukman, teman-temannya hobinya apa ya, motor Vespa lah misalnya ya, kan motor Vespa lagi naik daun ya kan. Sementara istrinya Mas Lukman di rumah itu downgrade-in, artinya udahlah gak usah beli Vespa, udahlah harganya sorry ya, mohon maaf, misalnya yang harganya tua banget malah mahal banget, gimana sih gitu. Sudah kita beli Vespa yang bekas aja deh, yang murah-murah gitu kan. Sementara Mas Lukman di circle-nya, wah ini ada motor baru misalnya, apa namanya, motor tahun 55, harganya sekian ratus juta gitu kan ya. Nah ini kan kadang tuh bertentangan. Akhirnya kadang-kadang suami istri ini suka bohong-bohong itu gini. Ini beli berapa, dimurah-murahin, nah bener gak gitu. Ayo Mas Lukman begitu gak tuh.
1: Udah gak didengar ini.
3: Jadi misalnya nih suaminya hobinya mancing gitu kan. Harga pancing kan mahal ya.
1: Oh iya,
3: dan
1: mahal.
3: Dan itu prestis gitu kan. Di antara pemancing tuh, pancingnya jelek itu nomor 13, tapi pancingnya bagus apa enggak gitu. Nah dia beli pancing baru, sampai rumah istrinya tanya, ini uang dari mana nih beli pancingnya, pasti mahal. Suaminya bilang, enggak ini murah kok, beli second. Dimurah-murahin. Begitu juga istrinya tuh sama Mas sebenarnya. Jadi mereka menghindari, kadang menghindari perdebatan gitu ya, padahal jelas uangnya kurang. Jadi kadang kala demi menghindari perdebatan, misalnya ya udahlah kita misalnya okay lah makannya kita ngirit ya, pasti ngirit ya gitu ya, atau nggak dibatasi dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang mereka tuh nggak bisa hindari. Caranya yang paling klasik adalah itu, beli dimurah-murahin gitu, biar gak dimarahin.
1: Ntar kalau dijual baru nangis gitu ya.
3: Dipikir pancingnya dijual, harganya ya udah enaknya aja lah namanya.
1: Iya, Bu Willy, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
3: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya, terlihat ya Mas ya, bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang bermerek, up to date gitu, tapi hati kita deg-degan cemas karena kan pasti gajinya habis gitu ya. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah downgrade ini bukan berarti terus kita nggak keren, kita tetap bisa keren kok gitu ya. Jadi bukan berarti downgrade ini menurunkan derajat kita, enggak sama sekali gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah downgrade ini adalah mendisiplinkan kita, bagaimana kita memutuskan untuk memilih sesuatu yang memang kita butuhkan dibandingkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau lifestyle ingin terlihat wah hebat nih, gue hebat nih, oh pakai handphone yang terbaru gitu ya, pakai baju yang bermerek gitu kan ya, itu ya kalau duitnya nggak ada serinya nggak apa-apa ya Mas ya. Kalau duitnya masih serinya sampai 100 aja jangan lah gitu ya.
1: Iya.
3: Satu hal lagi, downgrade itu sekarang banyak loh Mas.
1: Yeah.
3: Jadi sudah mulai banyak, terutama di pakaian. Kenapa? Makanya penggemar thrifting itu banyak.
1: Oh ya.
3: Yeah. Salah satunya adalah ini.
1: Yeah.
3: Tapi jangan dikira terus wah ini thriftingnya dari luar negeri, enggak. Jadi di Jakarta Selatan tuh saya pernah lihat, itu thriftingnya barang-barang kita sendiri gitu loh. Jadi bukan barang dari thrifting sudah yang mengganggu ekonomi kita, bukan. Tapi thrifting yang memang misalnya tahun lalu misalnya kerjanya jauh, sekarang lebih dekat, otomatis kan banyak tas-tas apa yang kebuang gitu loh.
1: Yeah.
3: Daripada kebuang saya jual aja gitu kan. Nah, seperti itu mulai banyak, artinya kesadarannya juga mulai ada lah. Hanya memang ada hal-hal tertentu yang kadangkala masih agak susah gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara keberhasilannya bagaimana, Bu Willy? Keberhasilan strategi downgrade lifestyle ini seharusnya diukur dari persentase tabungan, penurunan utang, atau pertumbuhan aset bersih, atau yang lainnya, Bu Willy?
3: Yang pertama adalah penurunan hutang.
1: Penurunan hutang itu ya, utama ya.
3: Betul. Utang saya kurang nih, misalnya gini, peleter aja lah, yang kecil-kecil aja lah, peleter semua orang kayaknya punya ya. Peleter itu misalnya, peleter saya bisa bayar peleter tanpa saya harus megap-megap di tengah bulan gitu kan ya. Artinya, peleter saya bisa terbayar, saya bisa makan normal sampai tanggal 30 gitu aja. Itu keinginan yang kesannya tuh apaan sih, sepele banget. Oh itu susah loh.
1: Yeah.
3: Beneran susah diterapkan untuk orang yang peleternya kebanyakan. Itu susah banget Mas. Itu kemudian yang kedua adalah saya punya dana darurat loh sekarang, meskipun hanya misalnya 500.000 atau 300.000 ya, tapi itu ada. Okay. Itu keren banget. Itu diacungi jempol banget gitu. Artinya ada sesuatu perubahan yang dilakukan gitu loh. Tidak hanya ditulis aja bahwa depan harus punya apa-apa, tapi langkah kecil adalah peleternya kurang. Langkah kecil kedua berhasil adalah saya punya dana darurat, meskipun boro-boro satu kali gaji ya, tapi 300.000 aja itu udah jempol banget.
1: Tapi idealnya berapa persen sih Bu Willy kalau bicara dana darurat ini, kalau berapa persen dari gaji harusnya dialokasikan tiap bulannya?
3: Kalau bicara dari gaji 10%. Jadi kalau misalnya gajinya 5 juta harus ada 500.000. Tapi balik lagi ya, kan kadang gila gede banget ya, udah deh separohnya aja gak apa-apa. Atau kalau masih terasa kegedean, ya udah 1% aja, tapi harus ada gitu loh. Harus ada dong, dia gak diutik-utik kan. Kadang saya bisa misihin nih misalnya 300.000 atau kalau UMR ya saya punya 500.000 gitu kan. Tapi nanti hari ke-7, hari ke-10 dana darurat diambil
1: gitu. Secepat itu daruratnya ya.
3: Secepat itu juga dana daruratnya habis gitu.
1: Baik.
3: Jadi memang dana darurat itu digunakan atau diperuntukkan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent. Dan bukan untuk dicicil, diambilin gitu ya, bukan.
1: Karena ada yang bilang setiap hari darurat katanya.
3: Nah itu tuh harus sudah mulai downgrade tuh.
1: Baik, Bu Willy, terima kasih banyak ya edukasinya, waktunya. Sehat dan sukses selalu Bu.
3: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pendengar Financial Planner, Willy Filosofia melengkapi perbincangan kita terkait dengan fenomena menurunkan gaya hidup atau downgrade lifestyle.

93, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, sisa makanan yang kerap dianggap bau dan menjadi masalah lingkungan ternyata bisa diubah menjadi produk bernilai. Melalui budidaya maggot, sampah makanan bisa memberikan keuntungan. Selengkapnya disampaikan Resti Magdalena.
1: Cairan air cucian beras dan cairan buah-buahan besoknya dikonversi sama maggot jadi pupuk. Dari awal mindset kita memandang maggot sebagai produk, maka ketika nggak laku, stres kita. Stres, udah gulung tikar.
2: Sisa makanan yang kerap dianggap bau dan menjadi masalah lingkungan ternyata bisa diubah menjadi pundi-pundi rupiah. Di tangan komunitas kreatif, tumpukan limbah organik kini disulap menjadi komoditas bernilai tinggi.
1: Saya Rama Yusuf, saya pengelola di Darsa Maggot Farm. Terbelakang berdirinya Darsa Maggot Farm adalah karena kegelisahan saya dan kegelisahan pemilik lahan bagaimana ribetnya tentang pengolahan sampah yang sudah kunjung kelar, terutama di sampah organik ya.
2: Berada di tengah ekosistem terpadu pasar rakyat, Darsa Maggot Farm mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot Black Soldier Fly atau BSF. Menggunakan metode biokonversi, larva mungil ini mampu mengurai habis makanan dalam waktu singkat tanpa menyisakan bau.
1: Ada satu makhluk atau satu mesin kalau saya membahasakan yang bisa membantu kita untuk mengolah sampah organik dengan cepat, efektif, masif, kemudian bisa menjadi produk yang bernilai untuk kita semua sehingga bisa kita jadikan sebuah ekonomi sirkular.
3: Kita lihat ada nasi basi, ada sampel apa ini saya nggak ngerti nih, katanya sih sampel pizza nih anak-anak nih, ada jeruk, sama susu basi. Ini biasanya kan sebelum saya membudidayakan maggot saya buang-buang aja sampah yang pada akhirnya nanti sebentar gempa. Nah, dengan adanya maggot ini alurnya dari rumah tangga saya bawa ke sini, saya jadikan pakan utama untuk maggot. Besoknya udah jadi cukup singkat.
2: Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Dudi Gardisi Asikin mengatakan budidaya maggot merupakan strategi pengurangan sampah makanan di Jakarta.
4: Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis itu yang saya tadi cerita, bagai itu dengan maggot, apa itu kan dengan komposting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa tapi belum masif ya, tapi coba akan kita kembangkan ke depannya juga.
2: Bukan sekedar menyelamatkan lingkungan dari beban sampah, budidaya ini juga bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomi.
1: Kalau tidur, jadi usia panennya kan antara 2 minggu sampai 3 minggu, itu bisa kita jual untuk pakan ternak, bebek, ikan, ayam, nila, lele, dan lain sebagainya lah. Terus ada kasgot, bekas maggot, lalu yang umum kita masyarakat kenal itu kohe. Kambing, kayak ayam, ini kalau di maggot, kasgot. Yang awalnya sampah-sampah dari dapur, sampah-sampah kuliner, dari warung, dari rumah tangga kita, itu semua dikonversi sama maggot menjadi pupuk. Untuk saat ini kita belum tentu ya, karena saya masih memandang maggot sebagai mesin, bukan sebagai produk. Jadi kalau memandang sebagai mesin, produknya ikut. Pas dari awal mindset kita memandang maggot sebagai produk, maka ketika nggak laku, stres kita. Udah gulung tikar.
2: Dari budidaya maggot ini kita belajar dengan inovasi yang tepat, sampah tidak lagi menjadi akhir masalah, melainkan awal dari perputaran ekonomi yang membawa berkah.
1: Untuk saat ini fokusnya pengolahan sampah ke organik dulu ya, karena memang jarang banget yang ngerjain sampah organik. Kalau untuk sampah non organik saya rasa masyarakat umum juga pada tahu lah, pemulung juga paham.
2: Dari Jakarta, Resti Magdalena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat, ya, proteinnya tercukupi, ya.

0: kita paling beauty dan rica itu yang terpamil dan Indonesia.
1: Taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan
4: menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Peristiwa.
6: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda.

0: dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Halo sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Miftah Ali, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan di perairan barat Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di perairan barat Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan di sekitar Laut Sulu, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai terhadap awan hujan di wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, di Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka bagian utara dan tengah, wilayah Kalimantan bagian utara, Papua bagian tengah hingga utara, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan sobat. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Serta terdapat potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Semarang. Kemudian terdapat potensi berawan tebal dan cerah berawan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Denpasar. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan sedang di Palangkaraya, serta hujan ringan di Pontianak. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Bagi sobat BMKG yang berada di Banjarmasin, waspada terhadap suhu yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Palu dan Mamuju. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan di Merauke, lalu terdapat potensi udara kabur di Sorong, Ambon, Manokwari, dan Nabire, kemudian serta potensi asap atau kabut di Ternate. Selanjutnya, bagi para nelayan dan sobat BMKG pengguna transportasi laut, waspada terhadap gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspada pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Peringatan Pro3 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema Lived Experiences, Hear Real Voices, Real Change. Dan WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengajak dunia bukan hanya mendengarkan pengalaman orang yang menghadapi masalah kesehatan mental, tetapi juga melibatkan mereka dalam menentukan layanan dan kebijakan yang dibutuhkan. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menyediakan screening kesehatan melalui Satu Sehat Mobile dan layanan kesehatan termasuk puskesmas. Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan sehat mental dan kapan seseorang perlu mencari bantuan? Dan bagaimana lingkungan terdekat turut ikut membantu? Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang mengusung tema untuk peringatan tahun ini adalah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Dan Anda juga dapat nanti memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Universitas Pancasila, Andi Tenri Faradiba. Ya, Bu Tenri Faradiba,
2: selamat pagi. Ya.
1: Baik, Bu. Hari ini kan diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kalau kita bicara kesehatan mental, sebenarnya kondisi seperti apa sih seseorang itu yang memiliki sehat mental ini, Bu?
2: Iya. Jadi yang dibilang sehat mental itu, kalau yang selama ini kan sehat mental adalah orang yang

0: menjalankan peran dan fungsinya. Misalnya ketika ada permasalahan di kantor, berantem, konflik, kemudian tidak senang, dan kemudian merasa sedih untuk beberapa saat, lalu kemudian bisa mengelola emosinya, bisa mencari jalan keluar yang positif, lalu kemudian dia bisa bangkit kembali. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai sehat mental. Okay. Jadi bukan berarti ketika orang sedih, kemudian marah, kecewa, itu nggak sehat. Nah, gitu sih sebenarnya.
1: Atau sebaliknya mungkin gitu. Bu ya, orang yang tersenyum itu juga belum tentu dia sejahtera secara mental ya, secara psikologis ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk mengukurnya gimana itu Bu, bahwa seseorang memang cukup sejahtera psikologisnya ini?
0: Diukurnya dari sebenarnya utamanya adalah apakah dia bisa menjalankan perannya sehari-hari. Misalnya kalau kita lihat kan sekarang tuh banyak ibu-ibu yang bekerja juga, jadi istri juga, jadi ibu juga, kemudian mungkin dia punya orang tua, mesti mengurusi orang tuanya gitu ya. Nah, ketika bisa menjalankan peran itu, ya naik turun sih memang ya Mas ya, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa tahu potensinya, tetap tadi tahu cara menyelesaikan masalah, itu bisa dikategorikan masih sehat mental gitu.
1: Paling tidak buat pegangan kita nih Bu Tenri, apa ya perlu kita perhatikan saat ini kalau begitu?
0: Kalau yang perlu diperhatikan itu adalah misalnya tadi sedih ya, tapi sedihnya kok nggak hilang-hilang Mas, itu jadinya nangisnya panjang nih, jadi seminggu, jadi sebulan, kemudian rasanya udah nggak pengen lagi ngapa-ngapain, rasanya udah yang tadinya punya cita-cita kok jadi kehilangan cita-citanya, nggak tahu arah tujuan. Nah, itu sepertinya sudah masuknya mungkin udah punya masalah-masalah psikologis barangkali ya. Nah, karena ada indikasi bahwa yang harusnya bisa menjalankan perannya sehari-hari kok jadi nggak jalan gitu.
1: Baik, Bu Tenri, kalau ada perilaku seperti itu tentu oleh orang terdekat mudah diketahui ya, mudah dikenali gejalanya. Ada nggak yang sulit dikenali gejalanya, bahkan tidak terlihatlah oleh orang-orang terdekatnya?
0: Nah, memang sebenarnya kalau kita lebih aware ya dengan orang sekitar kita, itu kita bisa kenal sih Mas.
1: Bisa kenal,
0: karena
1: ya?
0: Kan ada pola-pola perilaku yang berubah ya, gitu. Kalau misalnya, cuma memang itu butuh ya balik lagi ya, kita mesti peduli dengan sekitar, mesti sadar ada yang berubah atau tidak, gitu ya.
1: Artinya paling gampang kesedihan atau kecemasan yang berlarut-larut itu bisa menjadi indikasi ya, yang perlu mendapat perhatian sekitarnya lebih serius lagi tuh Bu ya.
0: Iya, misalnya nih kita bicara mahasiswa Tara lah ya Mas ya, itu dia datang tiap hari selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat, ya, gitu. Terus satu waktu kok dia nggak masuk, gitu. Besoknya dia nggak masuk lagi. Nah, untuk orang yang aja datang ke kampus, kemudian selalu hadir tepat waktu, gitu. Kenapa ya tiba-tiba? Tapi dihubungi jadi nggak bisa, gitu. Nah, kenapa ya? Ada apa ya? Gitu.
1: Nah, biasanya hal-hal itu didasari atau disebabkan oleh apa Bu? Ekonomi mungkin, atau mungkin tekanan tugas ketika dia mahasiswa, tekanan pekerjaan, atau bahkan mungkin hubungan sosial. Gimana nih?
0: Bisa semuanya, Mas. Karena bagaimana seseorang melihat sebuah masalah itu kan berbeda ya. Gitu. Ada satu kejadian yang sama, tapi buat si A itu terlalu besar buat dia. Sehingga sulit diterima, tapi buat si B, yaudah itu biasa aja gitu.
1: Artinya dua orang yang menghadapi masalah yang serupa tetapi responnya beda ya, Bu ya.
0: Iya, sebelum sampai ke respon, cara memaknainya juga bisa berbeda kan.
1: Kapan seseorang itu sebaiknya mulai berkomunikasi, berkonsultasi dengan profesional, dengan psikolog?
0: Gini, ibaratnya nih kita lagi badan merasa nggak enak gitu ya, terus udah mulai kok nggak nyaman ya, kok mulai pegel-pegel ya, kok mulai bindeng suaranya ya, kok mulai nafasnya nggak enak ya, itu kan kalau biasanya saya ini berarti udah mau flu nih gitu kan. Nah, habis itu biasanya saya ngapain? Biasanya saya minum madu, minum lemon, istirahat, pakai baju hangat gitu ya. Lalu kemudian istirahat setelah 2-3 hari lalu sehat kembali.
1: Menyesuaikan gitu kan, kalau dari fisik, dengan apa yang dia

0: kita rasakan atau alarm tubuhnya sudah berbunyi, kita meresponnya, begitu ya Bu?
1: Iya, nah kalau di psikologis juga kayak gitu Mas.
0: Sama.
1: Kalau kita ngerasa kayak aku sedih hari ini, kemudian aku mencoba minum yang manis-manis, kok nggak jalan. Aku coba olahraga, tapi kok juga nggak bisa membalikan perasaan menjadi positif. Aku coba ketemu teman-teman yang biasanya bisa, kok jadi nggak bisa. Nah,
0: itu indikasi-indikasinya ya.
1: Cara-cara yang kita pernah lakukan itu kok nggak jalan gitu kan ya?
0: Oke, apa yang biasanya membuat orang menunda mencari bantuan profesional? Mungkin nggak sadar kalau kondisinya sudah seharusnya mendapatkan pendampingan, mendapatkan konsultasi dengan pihak profesional nih, Bu Tentri.
1: Biasanya sih pertama adalah nggak nyadarin.
0: Tidak menyadari, oke?
1: Iya, yang sadar itu orang sekitarnya. Kemudian yang kedua juga akses ya Mas ya, biar bagaimanapun akses terhadap profesional, kemudian stigma juga ya. Sekarang stigma, kita biar bagaimanapun kan masih belum perhatian terhadap kesehatan mental memang sudah lebih terbuka ya sejak banyak beredar di medsos dan lain sebagainya. Tapi kan tetap juga ada, masih adalah stigma-stigma di masyarakat bahwa kalau orang yang datang ke profesional, datang ke psikiater, datang ke psikolog tuh kayak gimana gitu ya.
0: Okay. Tapi kalau seseorang yang pernah mengalami kemudian berhasil melepaskan tadi, mungkin nggak mereka, orang-orang ini ikut bisa memperbaiki, membantu sekitarnya, teman-temannya yang juga mengalami hal yang serupa, walaupun responnya nanti berbeda?
1: Bisa Mas,
0: bisa
1: jadi
0: juga.
1: bisa sama-sama saling menguatkan kan, tentu saja bisa sama-sama saling berbagi cerita, bahkan orang-orang yang pernah punya pengalaman mengalami permasalahan terkait psikologis itu juga bisa didengarkan suaranya, tidak hanya di level di antara mereka ya, tapi bisa didengarkan suaranya untuk bantu bikin kebijakan, bantu bikin prosedur yang memang tepat buat mereka gitu.
0: Baik, Bu Tentri, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah berbincang, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat sebagai aware kita semua terkait dengan kesehatan mental yang sangat dipentingkan atau diperlukan, dan bagaimana peduli kepedulian kita juga terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bu, sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Universitas Pancasila, Andi Tentri Faradiba.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Gunung yang berada di Selat Sunda ini mengalami serangkaian erupsi hingga status aktivitasnya dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak Jumat malam kemarin 9 Oktober 2026. BPBD setempat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan meski pemantauan hingga pagi tadi belum mendeteksi adanya dampak langsung abu vulkanik di daratan Lampung dan juga potensi bahaya seperti lontaran material pijar, hujan abu lebat, dan juga aliran lava yang meski demikian tetap perlu diantisipasi. Dan bagaimana kemudian perkembangan situasi terkini dan sejauh mana kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk menghadapi situasi ini, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Pak Aswarodi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Aswarodi, kita menyoroti soal Anak Krakatau ya, kembali ke status siaga. Boleh diceritakan dulu bagaimana kondisi terkini Pak berdasarkan pemantauan dari BPBD Lampung? Apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat saat ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Sapira. Per pukul 21.00 tanggal 9 Oktober 2026 kemarin, Badan Geologi Kementerian SDM meningkatkan status Gunung Anak Krakatau yang semula berada di level 2 waspada ditingkatkan menjadi level 3 siaga. Hal ini dengan pertimbangan bahwa terjadi peningkatan aktivitas letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup signifikan, sehingga ini menjadi pertimbangan dinaikkan statusnya. Namun kami BPBD Provinsi Lampung berkoordinasi dengan BMKG, juga berkoordinasi dengan relawan-relawan kita yang ada di lapangan untuk memantau terkait dengan sebaran abu vulkanik. Alhamdulillah, berdasarkan citra satelit dan terminal BMKG Provinsi Lampung, terpantau bahwa abu vulkanik sampai dengan hari ini informasi terhitung yang kami peroleh pukul 07.00 tadi pagi, juga kami pantau melalui relawan destana kita yang ada di lapangan, sebaran abu vulkanik sampai dengan malam hari ini belum terpantau memasuki wilayah daratan Provinsi Lampung. Mm-hmm. Demikian Mbak Davira. Okay.
3: Tapi dampaknya bagaimana Pak dari adanya erupsi yang terjadi kemarin? Meskipun tadi disampaikan belum memasuki ke area pemukiman juga ya?
4: Iya, jadi kita tetap SOP-nya Mbak Safira, kita sudah melakukan rilis, menyampaikan informasi yang pertama kepada masyarakat bahwa status Gunung Anak Krakatau ini meningkat dari level waspada menjadi siaga atau level 3. Karenanya ada beberapa ketentuan dan perhatian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Yang pertama tentunya dengan meningkatnya status ini, radius bahaya atau tidak diperbolehkan berada di sekitar Gunung Anak Krakatau menjadi 5 km yang semula pada level waspada ini 2 km. Mm-hmm. Dan ini himbauan ini terutama kita tujukan kepada kepada masyarakat nelayan, wisatawan, pendaki, dan juga kita fokus juga ini Mbak Safira, kita informasikan kepada jurnalis dan wartawan. Kita tidak ingin terjadi, ada 5 orang jurnalis yang kemarin, ini tidak ingin terjadi, sehingga kita wanti-wanti benar terhadap jurnalis dan wartawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau.
3: Ya. Oke, berarti ada pembatasan Pak untuk memasuki area sana ya, tadi 5 km, kemudian bagaimana dengan dermaga-dermaga yang mungkin akan dijadikan sebagai tempat untuk menyeberang ke Anak Krakatau, karena memang posisinya mungkin ada beberapa orang yang penasaran untuk melihat lebih dekat Pak tentang fenomena letusan Gunung Anak Krakatau ini.
4: Ya, ini kami juga sudah berkoordinasi dengan travel wisata, ya tempat penyeberangan untuk mematuhi himbauan yang sudah kita sampaikan. Bahwa kita hindari, kita sudah ada pelajaran kemarin, ada 5 jurnalis yang hilang ya, sehingga untuk saat ini kita tidak menginginkan itu terjadi kembali, dan kita sudah himbau kepada travel agent travel yang melakukan fasilitasi wisata untuk mendekati ini, kita larang untuk saat ini Mbak Safira.
3: Oke, untuk kesiapannya bagaimana Pak dari sistem peringatan dini yang dipunya oleh BPBD Lampung, kemudian jalur evakuasi ya, kita tentu tidak berharap ini akan berdampak ke pemukiman masyarakat, tapi tentu perlu adanya mitigasi dan juga koordinasi lintas instansi untuk menghadapi potensi erupsi ini Pak.
4: Baik Mbak Safira, jadi peringatan dini ada 18 seismometer dan 19 warning receiver system WRS aktif di Lampung. Ditambah sirine tsunami di titik-titik pesisir, dan perlu kami informasikan bahwa BNPB 1 bulan yang lalu sudah turun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap 6 desa. Kalianda, Sukaraja, Waimuli, Tarahan, Banding, Tritunggal pada tanggal 8 September yang lalu. Dan dari pengecekan tersebut ditemukan 1 tower di Sukaraja bermasalah dan langsung dilaporkan untuk diperbaiki. Lalu jalur evakuasi dan shelter sudah dipetakan, terdapat 15 titik evakuasi untuk menuju 3 shelter, shelter yang diantara dalam masjid dan sekolah di Kecamatan Ketibung, Sidomulyo, Kalianda, dan ini sudah dilakukan uji lapangan dengan durasi evakuasi 7 menit sampai 13 menit menuju ketinggian aman. Ini dengan dengan mengantisipasi kemungkinan terburuk manakala dampak statusnya ditingkatkan menjadi status 4, level 4 ya, lalu terjadi tsunami ya, sudah kita persiapkan semuanya.
3: Berarti
4: nih Mbak,
3: sudah dilakukan simulasi ya semacam itu Pak Asrodi, dengan tadi estimasi 7 menit bisa langsung ke shelter yang sudah disiapkan oleh BPBD Lampung ya, seperti itu.
4: Iya Mbak Safira.
3: Oke, untuk shelternya bisa menampung berapa banyak orang Pak?
4: Ya, mungkin kita perkirakan ya kalau masjid, ya terus itu sekolahan, mungkin kalau sekolahan mungkin bisa sampai 1000-an ya. Kalau masjid mungkin ya 100-200 gitu. Karena rata-rata kan tidak sebesar mesti di tengah kota ini, Mbak.
3: Tapi sudah disiapkan ya untuk berapa rangkaian mitigasi dipetakan agar masyarakat jika terjadi bencana bisa langsung ya menuju ke tempat-tempat yang sudah disiapkan tadi. Nah, untuk tadi Bapak sempat menyinggung soal desa tangguh bencana. Ini bagaimana untuk peran mereka ya ketika menghadapi ancaman potensi bencana, Pak?
4: Ya, jadi Destana ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Salah satunya adalah bencana erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka bisa melakukan evakuasi juga terhadap warga di sekitarnya. Dan Mbak Safira, Destana ini adalah mata telinga kita. Kita ada Destana di pulau-pulau kecil yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau, misalnya di Pulau Sebesi kita ada Destana di sana, koordinatornya Pak Helmi. Ini kita selalu koordinasi untuk juga melakukan pemantauan terkait dengan perkembangan aktivasi daripada Gunung Anak Krakatau ini.
3: Berarti bisa menjadi sumber informasi juga ya untuk BPBD dari masyarakat sekitar. Tentang aktivasi. Nah, ini juga cukup ramai kemarin kan yang ketika Anak Krakatau erupsi ada dampak abu yang ditimbulkan bahkan hingga ke beberapa wilayah Jabodetabek. Bagaimana dengan letusan kali ini, Pak? Yang erupsi kali ini?
4: Ya, letusan kali ini sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, kita sudah melakukan pemantauan, kita berkoordinasi dengan BPBD, lalu kita juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi. Juga kita menanyakan langsung ke relawan-relawan kita di Destana yang berada di dekat Gunung Anak Krakatau seperti di Pulau Tegang dan Pulau Sebesi. Nah, informasinya bahwa sebaran abu vulkanik masih belum masuk ke wilayah Provinsi Lampung, Mbak Safira. Nah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan erupsi ini tidak berkepanjangan dan yang pastinya kita berharap kalaupun toh ada sebaran abu vulkanik ini arahnya menuju ke Samudra Hindia, tidak ke arah kita.
3: Mengarah ke laut ya, tidak ke wilayah Pulau Jawa ataupun ke Sumatera seperti
4: Pulau Sumatera. Kita sama-sama berdoa, Mbak Safira.
3: Tentu semuanya berharap tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian untuk koordinasi Pak Aswarodia dengan pihak-pihak terkait seperti PVMBG, kemudian dari pemerintah daerah seperti apa untuk menyikapi kondisi ini?
4: Ya, kalau untuk koordinasi dengan PVMBG sudah pasti ya, karena PVMBG adalah pusat informasi kita terkait dengan data gunung. Ya, data gunung dalam hal ini GAK ya. Kita aktivitas GAK ini kita peroleh informasinya dari PVMBG. Terkait dengan cuaca, kita informasinya dari BMKG. Nah, koordinasi dengan lintas instansi di lingkungan pemerintah provinsi ini sangat kita perlukan. Ini kita butuhkan ketika memang abu vulkanik ini sudah teridentifikasi masuk ke wilayah Provinsi Lampung. Nah, seperti ini Mbak Safira, misal ketika masuk kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kondisi udara. Kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan pusat-pusat kesehatan, kesiapan tenaga kesehatan untuk memastikan semua warga yang terdampak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, manakala memang abu vulkanik ini signifikan memasuki wilayah Lampung, akan kita lakukan pembatasan pembelajaran secara daring. Demikian pula dengan Dinas Perhubungan terkait dengan penerbangan dan sebagainya. Jadi memang intensif. Nah, cuman hanya karena tadi kami informasikan bahwa informasi sebaran abu vulkanik ini masih belum masuk di wilayah daratan Lampung, sehingga secara intensif kita belum melakukan koordinasi. Biasanya kalau memang sudah masuk ini langsung diambil alih oleh Pak Sekda, bahkan kita melakukan koordinasi untuk dalam rangka memberikan informasi-informasi terkait dengan antisipasi mitigasi bencana saat ini, Mbak.
3: Itu kalau misalnya dalam kondisi seperti ini penyampaian informasi menjadi penting sekali ya Pak Aswardi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Lampung sana. Di tengah situasi sekarang pasti kan ada saja ditemukan berita-berita bohong ya ataupun informasi yang bahkan video-video yang menunjukkan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mungkin erupsi beberapa waktu lampau, tapi akhirnya tersampaikan di hari ini dalam kondisi saat ini. Itu bagaimana masyarakat untuk menyikapi, Pak?
4: Ya, baik. Memanfaatkan momen Pro 3 RR ini, barangkali saya menyampaikan beberapa himbauan ya. Yang pertama, agar masyarakat tetap tenang, jangan panik, dan jangan percaya hoax-hoax tentang akan adanya muncul tsunami dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada indikasi potensi tsunami terkait aktivitas yang dipantau. Muka air laut terpantau normal, dan kami informasikan tadi abu vulkanik pun masih belum masuk ke wilayah kita. Lalu yang kedua, patuhi radius bahaya. Jangan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Yang ketiga, antisipasi abu vulkanik. Walaupun abu vulkanik belum masuk, tetapi kita tidak menutup kemungkinan arah angin ini berubah sehingga abunya dibawa dan ke depan juga harus kita antisipasi, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas keluar yang tidak mendesak. Dan siap memastikan bahwa masker APD itu berada di rumah masing-masing, sehingga ketika terjadi ini sudah prepare, sudah ada. Lalu juga mengantisipasi untuk menyiapkan kacamata. Ini perlulah kita siapkan yang seperti ini. Juga tutup jendela, bersihkan abu dan sebagainya, ini harus kita siapkan. Yang keempat, dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dan kesiapsiagaan masyarakat juga harus mulai dari sekarang, agar setiap keluarga ini menyiapkan tas siaga bencana.
3: Nah, baru saya mau menyinggung itu, Pak, tas siaga bencana. Apa saja isinya, Pak?
4: Ya, berisi surat menyurat penting, obat-obatan, senter, makanan dan sebagainya lah, Mbak. Ini sudah ini secara detail ada. Dan yang terakhir, kami menghimbau agar masyarakat tetap memantau perkembangan aktivitas ini melalui informasi resmi seperti informasi melalui PPMBG, BMKG, Pusdalop BPBD Provinsi Lampung, Pusdalop BPBD Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tidak mencari informasi yang tidak jelas dan akhirnya termakan berita-berita yang tidak benar atau hoax, Mbak Sabira. Demikian, Mbak Sabira.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asrodi atas waktunya di RRI Pro 3. Kita harapkan semoga masyarakat semakin siap ya menghadapi segala bentuk ancaman termasuk dari Gunung Anak Krakatau ya saat ini berstatus siaga. Terima kasih Pak Asrodi.
4: Salam tangguh. Salam tangguh, Mbak Sabira.
3: Salam kemanusiaan. Baru saja kami berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Pak Aswarodi, mengupdate tentang kondisi terkini Gunung Anak Krakatau yang kembali ke status siaga.
2: Pro 3. Ini adalah gempa bumi yang menyebabkan tsunami. Pertama, berpusat di laut. Kedua, kekuatan gempa atau magnitudo lebih dari 6,8 skala Richter. Tiga, kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km. Dan ini merupakan gempa bumi dangkal. Empat, pola patahan adalah sesar, naik, atau turun.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa sekilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertina Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saroni Tewaruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termogan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusat gimana ya, dari anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain, yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasak atau bangunan tradisional.
9: Konomo Sari berpotensi kalau dulu membuat sasak di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi aktif cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis, maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengolahan sampah, mesin pyrolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengolahan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Tiongso itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
4: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolisis ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir, kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sukiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrik Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sukiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolah itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan.
7: Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Gian, Mas. Ketapan 2027.
6: mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
8: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Melotisan melaporkan.

0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Anwar akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
1: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
2: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
1: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
2: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM melawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
1: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
3: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
1: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita, namun membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi, ikuti juga melalui www.rri.co.id.

Tahu nggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: ya nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Berita Sepekan Olahraga edisi pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, atlet yang dapat bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara wajib memiliki KTP di Kalimantan Utara. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan siapkan program sekolah catur. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Maulana.

0: Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Atlet yang dapat bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara wajib memiliki KTP di Kalimantan Utara.
1: Ini arahan tegas dari Pak Gubernur, kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI.
2: Hanya atlet ber-KTP Kaltara yang boleh bertanding di Porprov kedua Kalimantan Utara. Wakil Ketua KONI Kaltara sekaligus Ketua Panitia Pengawas dan Pelaksana Porprov, Yono Hadi, menyebut aturan ini bukan hal baru. Aturan serupa sudah berlaku sejak Porprov pertama untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi atlet daerah sendiri. Untuk mencegah kecurangan, tim keabsahan akan memeriksa data setiap atlet bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meski begitu, atlet masih boleh berpindah antar kabupaten dan kota. Syaratnya atlet tersebut ber-KTP Kaltara dan etika organisasi tetap dijaga.
3: Rule yang kita bangun adalah yang pertama, atlet yang akan bermain nanti wajib KTP Kaltara. Sekali lagi, wajib KTP Kaltara. Kami tidak akan bisa dibohongi orang dari dalam atau dari luar. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mendeteksinya? Tim keabsahan akan mendeteksinya. Kita libatkan Dukcapil. Risikonya bagi cabang olahraga yang coba-coba mempertandingkan atlet non-KTP Kaltara, sanksinya pertama, atlet itu didiskualifikasi, termasuk cabang olahraganya kena diskualifikasi. Artinya tidak ada peluang untuk ikut Dekapon dan PON.
2: Sikap serupa datang dari pemerintah provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan menyebut larangan atlet luar daerah merupakan arahan tegas dari gubernur. Ia meminta KONI dan pengurus cabang olahraga mematuhi aturan tersebut.
1: Arahan tegas dari Pak Gubernur, kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI, ya, teman-teman KONI, teman-teman cabor, taat ya, jangan lagi coba-coba untuk memanfaatkan atlet yang tidak ber-KTP Kaltara dengan tujuan menjadi juara umum.
2: Dengan aturan ini, panitia berharap Porprov kedua menjadi ajang pembinaan atlet daerah dan juga menuju PON. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya peringatan pemirsa, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Bulungan siapkan program sekolah catur.
1: Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi, bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
2: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program sekolah catur untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu agenda kepengurusan baru Percasi Bulungan setelah resmi dilantik di rumah jabatan Bupati Bulungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Percasi perlu melakukan inventarisasi atlet muda, khususnya pelajar yang memiliki minat dan potensi dalam olahraga catur. Menurutnya, catur berpotensi menjadi salah satu cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
3: Namun yang lebih utama tadi dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
2: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
1: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan. Karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan. Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi, bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
2: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara tahun 2026 menjadi ajang seleksi atlet menuju pra atau kualifikasi PON 2027.
1: Bagian daripada penjaringan atlet-atlet ya di 48 cabur yang nanti akan dipersiapkan pra-PON 2027.
2: Porprov bukan sekedar ajang adu medali antar daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan menjelaskan bahwa Porprov menjadi tahap awal penjaringan atlet. Para atlet berprestasi nantinya disiapkan menuju pra-PON 2027 lalu PON 2028.
1: Jadi Porprov ini, Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Melawi ini adalah bagian daripada penjaringan atlet-atlet ya di 48 cabur yang nanti akan dipersiapkan pra-PON 2027, kemudian PON 2026 di Provinsi NTT dengan NTB plus Jakarta.
2: PON 2028 akan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sejumlah cabang olahraga akuatik dipusatkan di Jakarta karena fasilitas renang di sana dinilai lebih memadai. Karena itu, Poprov 2 mempertandingkan 44 cabang olahraga ditambah 2 cabang tambahan, yaitu domino dan mini soccer. Aturan usia dan kelas tanding mengikuti acuan PON supaya hasilnya bisa dipakai pada tahap berikutnya. Dengan begitu, Poprov 2 Kaltara diharapkan menjadi pintu masuk bagi atlet daerah untuk tampil di level nasional. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Pemprov Kalimantan Utara alokasikan 2 miliar rupiah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
1: Tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD perubahan Provinsi Kalimantan Utara.
2: Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara memastikan siap mengucurkan hibah sebesar 2 miliar rupiah melalui APBD perubahan 2026. Alokasi dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi panitia besar pelaksana Porprov kedua Kaltara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, menjelaskan bahwa proses pencairan dana diupayakan rampung sebelum pembukaan Porprov pada 10 November mendatang.
1: Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD perubahan Provinsi Kalimantan Utara. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porprov tanggal 10, dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB, panitia besar pelaksana Porprov dengan nilai 2 miliar. Itu 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2: Bustan menambahkan alokasi dana 2 miliar rupiah ini telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kaltara, KONI Kaltara, serta Pemkab Malinau. Diharapkan kepastian dukungan anggaran ini dapat memperlancar seluruh tahapan persiapan arena maupun teknis pertandingan Porprov kedua di Kabupaten Malinau. Steve Dadi, RR Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pada pagi hari ini. Tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat pagi. Selamat sore, selamat malam. Ketika saya mengatakan pagi, itu artinya kita masih mempunyai cukup banyak waktu untuk berbuat baik sebelum kita menjemput istirahat kita. Saudara-saudari, selamat datang di gereja kita yang tercinta ini. Mari kita datang untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur atas segala berkat yang telah kita terima pada minggu yang hampir berlalu, dan hendak mohon berkat Tuhan untuk minggu yang baru. Mari kita bekerja sama sehingga perayaan hari ini akan berjalan dengan indah, dengan lancar, dan menjadi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan diri kita sejenak. Kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.